Mike Benengal kita akan bergabung dengan tim di lapangan, tim siaran langsung dari Gereja Betel Indonesia Ba'a. Dari Studio Pro 1 RRI Rote, saya mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beribadah.

0: Kuasa saya dipersilakan duduk kembali. Ya, kita harus sebelum kita mau menyembah Tuhan lebih lagi, kita harus dengan iman kita katakan bahwa kita mau selalu ikut Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudara. Karena bukan kuatnya kita, tapi semua karena Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya minta dengan kasih Bapak Martin bisa pimpin kita dalam doa pembuka.
1: Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan atas kehidupan yang Bapa berikan bagi kami pagi hari ini. Lebih daripada itu, Engkau menuntun langkah-langkah hidup kami Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama dalam bait kekudusan-Mu. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kami, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau memimpin kami Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan bagi Engkau, biarlah berkenan kepada menyenangkan hati-Mu Tuhan, mengundang kehadiran-Mu. Dan kami percaya melalui kehadiran-Mu Engkau mengubahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh rangkaian ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hanya jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
0: Mari saudara-saudara, kita siapkan hati kita. Saat pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan apa yang kami punya Tuhan. Kami mau datang menyembah Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan.

kami, Tuhan. Bertatalah lebih lagi, Tuhan. Bertatalah atas setiap pujian kami. Engkau hadir di tempat ini. Lawat setiap kami. Lawat setiap kami. Jamahanmu. Jamahanmu penuhi setiap kami, ya Bapa. Ya Bapa.

Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita masih anggap ini sebagai satu rutinitas, setiap minggu kita datang ibadah.

Saudara-saudara akan lewatkan banyak hal. Hari ini, pagi ini, datang dengan rendah hati. Tuhan mau bekerja lebih dalam lagi untuk saudara-saudara. Jangan diam, karena dia rindu. Dia rindu bekerja. Dia rindu melawat saudara-saudara. Dia rindu jamaah saudara-saudara. Biarkanlah bibir mulutmu memuji nama Tuhan, sebab Dia yang layak terima segala pujian kita. Hanya Dia yang layak terima segala pengagungan kita. Tuhan tidak ingin kau diam. Tuhan hanya ingin kau suarakan syukurmu, karena Dia mau bekerja lebih lagi.

berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Jangan berhenti, saudara-saudara. Berikan yang terbaik yang kita punya untuk Tuhan.

Kami tidak puas untuk rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami ingin lebih dalam lagi Tuhan, bahwa dengan hati yang penuh dengan sukacita, sukacita yang hanya berasal daripada surga, turun dan memenuhi setiap kami Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita masuk lebih dalam lagi memuji Tuhan, saya kasih kesempatan untuk bisa sapa dulu samping kiri kanannya, bilang dalam Tuhan kita bersaudara. Minimal 10 orang biar tidak PW lah ya. Oke. Kita tidak pandang dari keluarga mana, kita tidak pandang dari suku yang mana, karena kita ada dalam keluarga Tuhan. Amin.

Ini kayaknya tidak cinta keluarga Tuhan yang saya lihat nih. Kalau kita cinta keluarganya Tuhan, berarti kita bolehlah gandeng dulu. Ini kayaknya harus saya yang pandu. Karena kita keluarga Tuhan, ini bulan keluarga. Karena kita keluarga Tuhan, jadi kita boleh gandeng samping kiri kanan. Karena kita kan saling mengasihi. Boleh? Boleh bapak-bapak dan bapak-bapak juga mama-mama dan mama. Boleh gandeng keluarganya. Baru kita naikkan pujian ini, boleh? Oke.

puji kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tadi saya mau tambahkan bahasa Dayak tapi ini tapi terjadi tidak ikut jadi. Ada orang Timur juga di sini. Aduh, harusnya tadi saya tambahkan lagu Timur ya, bahasa Timur ya, minta maaf ya. Oke, saudara-saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.

Bapa surgawi, Bapa dalam nama Yesus, di hadapan-Mu generasi ini kami taruh ke dalam tangan-Mu. Mari Bapa, memberkati anak-anak ini. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Engkau. Kami tahu masa depan mereka dalam tangan-Mu. Kami percaya untuk Bapa yang punya mereka. Merancangkan hal yang terbaik bagi mereka. Nah itu Tuhan, sebelum mereka masuk dalam kelas mereka, kami minta untuk beri hati kasih-Mu kepada mereka. Mereka mau dengan hati yang bersih menerima cerita kebenaran firman-Mu lewat guru sekolah minggu. Tuhan, tanamkan itu dalam hati mereka, dan mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Kami minta kepada Bapa yang punya langit dan bumi, berkati mereka satu demi satu. Dan kami percaya di dalam Engkau tidak ada yang pernah sia-sia, Tuhan. Karena itu kami taruh mereka dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Mari Bapa, hati-Mu, kasih-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah atas guru-guru sekolah minggu, mendidik dan mengajar anak-anak ini dalam kebenaran, dan mereka mengenal Engkau dengan benar dan menjadi dasar yang kuat untuk bertumbuh dan mengenal Engkau, Yesus Tuhan, selamanya. Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.

Baik, mari kita berdoa untuk menerima firman pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami hari yang kudus, hari yang baik untuk kami ingat dan kami itu kuduskan. Terima kasih untuk 6 hari kami bisa bekerja, kami bisa mencari uang, kami bisa sekolah, kami bisa kuliah, dan kami sungguh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa dari hari Senin sampai hari Sabtu, Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang istimewa di mana Tuhan sungguh-sungguh memberkati kami dengan memberikan kesempatan bagi kami untuk sekali lagi bertemu Tuhan bersama-sama, Tuhan. Terima kasih, biarlah kami sungguh-sungguh antusias beribadah pada pagi hari ini, Tuhan. Kini Tuhan sudah menyediakan berkat-Mu bagi kami, yakni firman, dan kami rindu untuk menerimanya. Biarlah pagi ini apa yang menjadi isi hati Tuhan, Tuhan sampaikan kepada hamba-Mu, sehingga biar hamba-Mu bisa seberangkan dengan benar, dengan jelas, dengan baik kepada kami semua. Dan biarlah pagi hari ini kami sungguh-sungguh mendapatkan berkat lewat pemberitaan firman Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, bahkan yang hari-hari ini hilang harapan, Tuhan beri harapan, Tuhan. Bahkan yang hari-hari ini Tuhan imannya sedang tidur, Tuhan bangkitkan kembali imannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Dan biarlah pagi ini hamba-Mu yang telah Tuhan utus, Tuhan tetapkan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambut firman Tuhan. Haleluya. Amen. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Yang keras boleh. Haleluya. Puji Tuhan. Kakak yang pegang sound bisa besarin sedikit mic khotbah ini. Sedikit kasih naik. Ya, oke. Okay. Terima kasih. Baik, baik. Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya. Shalom. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang beri kesempatan bagi saya pertama kali untuk ada di GBI Ba'a di tempat ini, saudara-saudara. Ya. Sebelum berkhotbah, saya harus memperkenalkan diri dulu supaya saya kenal saudara dan saudara lebih kenal saya. Karena saya sendiri, saudara banyak orang, ya. Saya punya nama pendeta muda atau pendeta madya Andre Saleh. Saya orang Rote asli. Saya punya bapa dari Nemrala, saya punya mama dari Dengka Oelaba. Jadi saya asli orang Rote, tapi lahir besar di Kupang. Dan saya itu menikah juga dengan Nona Rote dari Ba'a, saudara-saudara, yang ada di Lekik Mokdale, saudara-saudara, Nona Yolan Paulus. Dan bersyukur saya bersama dengan istri, ya, diberkati dengan 3 orang anak. Tapi anak yang kedua itu meninggal, dan Tuhan langsung ganti dengan cepat 4 bulan dapat anak yang ketiga, dan dua-duanya laki-laki, saudara-saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih buat Mama Gembala, Mama Yanam juga, yang sudah kasih saya waktu, kesempatan untuk bisa berdiri dan menyampaikan firman di tempat ini. Mama Yanam juga adalah mama saksi saya waktu saya itu menikah, saudara-saudara, ya. Jadi Rote itu adalah tanah kelahiran saya. Jadi saya bukan orang asing, saudara-saudara. Nah, saya sebelum berkhotbah, saya ingin cerita sedikit bagaimana saya

0: enak saudara, pukul sampai puas saudara-saudara. Jadi saya pengen jadi polisi.
1: Waktu itu
0: sebentar. Ya, saya pengen jadi polisi saudara-saudara supaya pukul orang sampai puas. Akhirnya saya waktu mau lulus SMA, saya diberikan formulir untuk tes saudara-saudara. Tetapi ada teman saya, dia pemain musik di salah satu gereja GBI yang ada di Kupang. Dia bilang, Andre, kamu pergi sekolah musik saja di Bandung, nanti pulang baru tes polisi. Saya bilang, oke, kalau begitu saya pergi sekolah. Saudara tahu, justru waktu saya ada di Bandung di Proskuneo tahun 2002, di situ saya didoakan saudara-saudara dan hamba Tuhan yang sudah meninggal, Pendeta Davi Cakra. Dia adalah gembala cabang dari gerejanya Pak Niko Nyotor Harjo. Dia doa buat saya dan dia bilang begini, Tuhan bilang sama saya, nanti kamu tuh jadi pendeta. Loh, saya kaget saudara-saudara. Akhirnya saudara, waktu saya pulang ke Kupang, saya coba tes polisi lagi. Senin mau tes, Sabtu saya sakit saudara-saudara. Dua kali saya gagal tes dan akhirnya saya ambil keputusan, saya mau kuliah sekuler saja. Saya tes di Undana, di Unkris, di STIM saudara-saudara. Tapi ternyata tidak lulus juga. Dan saya memang sekolah dulu saudara, tidak pernah belajar. Jadi IQ itu saudara, otak itu bukan cuma jongkok tapi tiarap saudara, orang Rote bilang. Akhirnya saya ambil keputusan, saya pergi sekolah musik di Jogja saja. Karena saya itu hobi main piano saudara-saudara, jadi saya ingin sekolah musik. Tapi satu bulan sebelum saya berangkat saya sakit. Dan ketika saya sakit, justru situ Tuhan panggil saya secara audibel, seperti Samuel dipanggil, kamu harus jadi hamba Tuhan. Dan itu panggilan yang kedua bagi saya. Akhirnya saya taat, saya pergi sekolah di Bandung bersama dengan kakak Ansi atau ibu Ansi. Dia ambil magister, waktu itu saya S1, kami satu alma mater. Dan waktu saya lulus 2008, saya justru tidak mau jadi pendeta saudara-saudara. Saya lebih suka ngajar musik atau jadi anak band. Sehingga waktu saya ke Jakarta 2009, saya itu justru tidak mau jadi pendeta lagi. Saya tadi ada kirim foto, kakak ada bisa tampilkan? Oke, saya waktu ke Jakarta saudara, saya jadi anak band waktu itu. Jadi ini saya pun foto, ada Ayu Ting Ting di situ. Kemudian ya ini saya main band keliling saudara-saudara. Ada lagi satu, ada banyak tapi saya kasih 3 atau 4 saja. Ya, oke, itu sedikit saja yang saya tampilkan. Saya punya buku teologi 3 gardu saudara, itu saya buang semua. Karena saya memang tidak mau jadi pendeta lagi. Saya lebih suka jadi anak band, lebih suka. Tapi ternyata saudara-saudara, ternyata Tuhan itu baik sekali bagi saya. Karena dia sudah berjanji menubuatkan bahwa saya akan jadi pendeta, maka dia kejar saya saudara-saudara. Dan dia kejar saya bukan 1-2 kali, 7 kali saudara-saudara baru saya angkat tangan saudara-saudara. Karena memang saya dulu kepala batu. Mama Yanam selalu bilang saya ini pendeta puku afu. Saudara tahu puku afu. Jadi saya tipenya keras saudara-saudara. Tapi di kota Surabaya tanggal 2 April 2015 saya ingat, pas waktu itu Jumat Agung, saya ibadah di satu gereja, saya duduk paling depan dan baru pertama kali ada di gereja itu. Pendeta itu berkhotbah dan di akhir khotbah dia bilang begini, ada satu anak muda di sini yang lari dari panggilan Tuhan. Tuhan bilang itu kamu. Maju dan altar call didoakan saudara-saudara. Akhirnya saya angkat tangan, saya bilang oke, Tuhan saya mau pulang ke Kupang dan jadi hamba Tuhan. Singkat cerita, saya terbang dari Papua 31 Desember 2015 dan saya mulai merintis gereja. Tanggal 8 Juni kami ibadah perdana dan puji Tuhan hari ini gereja sudah 10 tahun. Saya konsisten melayani Tuhan dan saya sudah janji dengan Tuhan sampai mati saya akan tetap jadi hamba Tuhan saudara-saudara. Puji Tuhan. Itu saja perkenalan sedikit dari saya. Nanti kalau mau ngobrol habis ibadah boleh saudara-saudara. Mari kita buka Alkitab kita, Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1, 2 dan 3. Haleluya. Kejadian pasal 12 ayat 1, 2 dan 3. Sesuai tema yang diberikan kepada saya, karena di GBI bulan ini adalah bulan keluarga saudara-saudara. Keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Oke, sudah ketemu semua? Sudah saudara-saudara? Saya yakin jemaat Ibaah ini pasti rajin baca Alkitab. Makanya cari kitab dan baca ayat tidak susah. Ada amin? Oke, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sana.

dekat saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Yang keras boleh? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Beri tepuk tangan untuk pembacaan firman Tuhan ini, saudara-saudara. Keluarga merupakan lembaga pertama yang dibangun oleh Allah di dunia ini. Kenapa, saudara-saudara? Karena ketika Tuhan itu menciptakan segalanya, dari hari pertama sampai hari yang kelima, Tuhan melihat bahwa ada satu yang kurang di bumi ini, yakni Tuhan menciptakan yang namanya Adam dan Hawa. Sehingga waktu saya dan saudara baca Kejadian pasal 1 ayat 27 dan ayat 28, maka di situ jelas bahwa Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya lah laki-laki dan perempuan. Dan perhatikan ayatnya yang ke-28 dari Kejadian pasalnya yang pertama, bisa ditampilkan saudara-saudara. Itu ada frasa pertama di situ yang berbunyi adalah Allah memberkati mereka. Bagaimana Allah memberkati keluarga pertama yang ada di dunia ini? Kalau saudara perhatikan teks firman Tuhan, maka di situ ada anak cucu. Kemudian di situ saudara-saudara, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kemudian berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan juga burung-burung di udara, dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara lihat, Tuhan mendesain keluarga untuk diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Karena Allah itu selalu memberikan yang baik. Firman Tuhan berkata bahwa setiap pemberian yang baik itu datang dari atas. Bukan hanya bicara tentang posisi tempat, tapi itu bicara dari satu pribadi yang merupakan sumber berkat bagi setiap orang percaya. Nah, Tuhan berjanji bahwa keluarga diberkati, maka dia tidak berhenti di situ. Alkitab berkata setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu saudara terus berbuat dosa, dan Tuhan menghukum manusia lewat

Abraham. Saudara lihat, tadi waktu kita baca firman Tuhan, saudara-saudara, maka kita menemukan ada dua janji berkat dan ada tiga janji menjadi berkat. Saya sudah menyediakan materi, saudara perhatikan di depan. Yang pertama adalah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini bicara tentang apa? Ini bicara, saudara-saudara, tentang janji umat. Tuhan tidak ingin Abraham itu seorang diri, tapi Tuhan ingin Abraham itu punya yang namanya umat. Sehingga lewat Abraham, saudara-saudara, maka akan ada satu bangsa yang besar. Sehingga mulai dari Abraham, kemudian turun ke Ishak, kemudian turun ke Yakub, kemudian saudara-saudara turun ke 12 suku Israel, dan dilanjutkan dengan keturunan yang seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itu janji berkat yang pertama. Janji berkat yang kedua adalah, aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ini berbicara, saudara, tentang tanah, saudara-saudara. Tuhan berjanji bahwa Kanaan merupakan negeri yang Tuhan akan berikan kepada Abraham dan keturunannya. Dan apa yang Tuhan janjikan ini, saudara-saudara, ini merupakan perjanjian yang tidak bisa lepas atau tidak bisa dibatalkan, karena perjanjian ini antara Allah sendiri dengan Abraham. Nah, saya lanjut. Janji untuk menjadi berkat juga luar biasa. Yang pertama dari firman yang kita baca tadi, bahwa engkau akan menjadi berkat. Yang kedua adalah, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, tapi aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Makanya saudara lihat, banyak orang Israel hari ini, saudara, kutuk Israel. Saya mau bilang, siapa yang kutuk Israel, dia akan dikutuk oleh Tuhan. Kenapa? Karena Israel adalah biji matanya Allah, saudara-saudara. Makanya waktu kita lihat hari ini orang Yahudi belum bertobat, mereka terus memerangi bangsa-bangsa. Tugas kita adalah mendoakan supaya mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, saudara-saudara. Tidak boleh kita mengutuk Israel. Dan janji untuk menjadi berkat yang ketiga adalah, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Nah, ini bicara, saudara, tentang janji penebusan. Saudara perhatikan, waktu Abraham terima janji ini, menurut saya dan saudara, janji ini luar biasa atau tidak? Jemaah di bawah, luar biasa atau tidak? Siapa yang ingin atau ingin supaya dapat janji seperti yang Abraham dapatkan? Coba angkat tangan. Ini janji bukan main-main loh. Ini janji diberkati dan menjadi berkat. Ada amin? Coba saudara tanya orang Kristen, lebih pilih diberkati atau dikutuk? Saya yakin semua orang Kristen lebih pilih diberkati. Coba saudara tanya orang Kristen, hidup ini hanya untuk diri sendiri atau ingin jadi berkat bagi banyak orang? Saya yakin, saudara-saudara, semua orang Kristen punya jawaban yang sama dengan kita, yakni hidup harus menjadi berkat. Ada kan? Tapi saudara perhatikan, saudara-saudara, waktu saya dan saudara ingin diberkati dan menjadi berkat, maka itu waktunya bukan 1-2 tahun. Itu waktunya, saudara, berproses, saudara-saudara. Sehingga dengan singkat, saudara, saya mencatat penggenapan dari apa yang Allah janjikan kepada Abraham dan keturunannya itu terbukti, saudara-saudara. Perhatikan Kejadian 21 ayat 1, 2, dan 3. Alkitab berkata, Tuhan memperhatikan Sarah

0: Amin.
1: Tuhan genapi saudara-saudara, sehingga ayat 2 berkata, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Dan Alkitab berkata, sesuai dengan firman Allah kepadanya, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan bagi Sarah. Tuhan janji saudara, waktunya bukan 1-2 tahun, tapi itu akan berproses saudara-saudara, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya akan kasih tunjuk satu ayat bagaimana Tuhan menggenapi janjinya, yakni Yosua pasal 21 ayatnya yang ke-45. Saudara perhatikan di screen depan, Yosua pasal 21 ayat 45. Firman Tuhan berbunyi, mari baca sama-sama, 2-3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, apa saudara? Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara dapat janji Tuhan tentang dirimu atau keluargamu, percaya, lambat atau cepat Tuhan pasti akan menggenapinya. Pasti saudara, pasti itu. Saya lari dari panggilan Tuhan saudara-saudara 11 tahun tidak mau jadi pendeta. Tuhan kejar saya sampai hands up, angkat tangan, jadi pendeta. Dan hari ini saya melihat bahwa apa yang menjadi janji Tuhan saudara, Tuhan kerjakan tahap demi tahap. Tuhan bukan seperti anak kecil saudara-saudara, yang waktu saya dan saudara lihat dia mau apa, saya dan saudara taat kepada dia ikut. Tidak. Tuhan itu adalah pencipta, maka bukan saya dan saudara yang mengatur dia, tapi dialah yang mengatur segala sesuatu sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ada amin? Jadi sekali lagi, siapa yang ingin keluarganya diberkati Tuhan, angkat tangan. Oke, yang tidak angkat tangan, lo ingat lo, apa yang saudara imani itu yang akan terjadi. Betul. Saya ini bukan pendeta yang ikut aliran movement faith atau faith movement. Tapi saya percaya, kalau sebagai orang percaya, waktu kita percaya firman Tuhan, kita akan menerima apa yang firman itu datang kepada saya dan saudara. Dan kita akan lihat bagaimana Abraham itu bisa diberkati saudara-saudara dan menjadi berkat. Perhatikan ayat Galatia 3 ayat 26 sampai ayat 29. Di screen depan saya sudah siap. Galatia 3 ayat 26 sampai ayat 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Baca sama-sama ayat terakhir 2-3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan apa saudara? Berhak menerima janji Allah. Bilang sama kiri kanan, kamu keturunan Abraham. Amin saudara. Walaupun saya dan saudara orang Rote, secara jasmani orang Rote, tapi secara rohani saya dan saudara keturunan Abraham. Berarti Abraham pernah dapat janji untuk diberkati dan menjadi berkat. Maka saya dan saudara pun juga pagi ini mendapatkan janji itu, bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan dan kita akan menjadi berkat. Ada amin saudara? Orang Kristen itu suka diberkati, serius. Tapi saya mau bilang, keselamatan itu cuma-cuma anugerah. Tapi untuk diberkati, ada bagian yang saya dan saudara harus kerjakan. Saya akan bagi dua berkat bagi saudara-saudara. Yang pertama, waktu kita perhatikan firman Tuhan itu, maka ayatnya yang keempat dan lima mengatakan bahwa, lalu pergilah Abraham. Amin saudara-saudara. Waktu dia dengar janji Tuhan dan perintah Tuhan, dia tidak diam di situ, tapi dia pergi mengikuti arahan Tuhan, kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Tuhan suruh dia pergi meninggalkan apa saja. Waktu saya dan saudara perhatikan firman Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan bilang, pergilah tinggalkan negerimu, tinggalkan

anak saudaramu atau keluargamu, bahkan tinggalkan apa? Rumah orang tuamu. Lihat nih, Tuhan itu ingin memberkati seseorang, maka Tuhan pun juga lihat aksi saya dan saudara. Saudara tidak boleh pasif untuk meresponi janji Tuhan. Saudara harus aktif untuk menjalankan janji Tuhan, supaya janji Tuhan itu, saudara-saudara, tergenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Karena ada banyak orang Kristen, saudara, ingin dapat janji Tuhan atau sudah dapat janji Tuhan, tapi saudara-saudara tidak mau melangkah mengikuti arahannya Tuhan. Misalnya seperti Abraham. Kenapa Tuhan suruh dia keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, atau meninggalkan rumah orang tuanya? Karena Tuhan punya alasan. Alasan mendasar bagi Tuhan adalah apa? Tuhan ingin ubah Abraham dari orang yang menyembah berhala menjadi orang yang menyembah Yahweh Elohim. Saudara lihat, Tuhan kalau mau berkati keluarga atau seseorang, maka Tuhan akan pertama kali merubah saya dan saudara dari orang yang tidak beriman menjadi orang beriman dulu, saudara-saudara. Karena orang tidak beriman tidak akan mendapatkan berkat Abraham, sedangkan orang yang beriman dialah yang akan mendapatkan berkat Abraham itu, saudara-saudara. Jadi janji ini, saudara, tidak diberikan kepada semua keturunan Abraham, tapi janji ini hanya diberikan kepada keturunan Abraham yang hanya satu orang, yakni yang berasal dari Ishak, saudara-saudara, yakni saya dan saudara pagi ini yang mendengarkan firman Tuhan. Saya punya satu kutipan. Ini kutipan tidak ada di Alkitab, tapi kutipan ini, saudara, berdasarkan kitab orang jujur. Mama Yana belum punya, nanti saya kirim habis khotbah. Ini kitab sejarah orang Israel, saudara-saudara, yang penting untuk diketahui. Nah, saya sudah tulis di screen depan, coba ditampilkan kakak. Kitab orang jujur pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-13 sampai 16. Saudara perhatikan, ini latar belakang Abraham dan keluarganya. Lihat, firman Tuhan berkata, dalam tahun ke-50 dari hidup Abraham ben Tera, Abraham meninggalkan rumah Noah dan pergi ke rumah ayahnya. Abraham mengenal Yahweh dan dia hidup dalam jalan-jalan dan pengajaran-pengajarannya, dan Yahweh Elohimnya menyertainya. Tera ayahnya pada waktu itu masih menjadi panglima pasukan Raja Nimrod. Saudara baca Alkitab kenal satu orang namanya Nimrod. Dia raja pada waktu itu dan dia masih mengikuti Elohim asing. Abraham datang ke rumah ayahnya dan melihat ada 12 ilah berdiri di kuil-kuil mereka, dan amarah Abraham menyala ketika dia melihat patung-patung di rumah ayahnya ini. Jadi Abraham dan dia punya bapak, mama, nenek moyang itu penyembah berhala semua. Nah, alasan Tuhan suruh keluar dari Haran Mesopotamia karena Tuhan

3:33 bilang apa? Kutuk Tuhan ada di rumah orang fasik, tapi tempat kediaman orang benar diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Lihat tuh, kalau Tuhan ingin memberkati, Tuhan selalu mulai dari rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang sempurna seperti drama atau sinetron yang ada di Indosiar atau drama Korea. Tidak ada. Saya yakin ketika laki-laki dan perempuan menikah, saudara, ada banyak ketidakcocokan di situ. Tapi Tuhan merancang keluarga, lewat keluarga, saudara-saudara, maka akan muncul berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu, saudara-saudara, akan dibawa atau dibagi kepada banyak orang. Jadi ada di sini saudara-saudara yang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pagi ini firman Tuhan datang kepada saudara supaya suami istri sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau saudara mau lihat generasi keturunanmu diberkati Tuhan, saudara harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segala hati. Saudara tidak boleh yang namanya mencari Tuhan itu dengan suam-suam kuku. Saudara harus cinta Tuhan dengan luar biasa. Karena Alkitab berkata, orang laki-laki yang takut akan Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Saya cerita sedikit. Saya punya bapak tuh sekolahnya SD kelas 1. Saya punya oma hamil dia, bapaknya tidak tanggung jawab, sehingga akhirnya dari Nemrala dibawalah ke Kupang. Menikahlah dan akhirnya bapak saya tidak disekolahkan. Singkat cerita, bapak saya menikah dengan mama saya dari Dengka Oelaba sana, hanya sekolah SMP kelas 2 saja. Mereka menikah, bangun rumah tangga, saudara-saudara, sebagai seorang swasta. Nah, bapak saya bisnis jago, tapi jago juga main judi, saudara-saudara. Sehingga waktu tahun 91 mama saya bertobat, bapak saya itu, saudara-saudara, marah-marah karena dari gereja sinode sebelah pindah ke GBI. Nah, kita dulu orang GBI ini, orang bilang kita ini aliran sekte atau sesat. Kenapa? Karena kita menyanyi tepuk tangan. Tepuk tangan itu ada di Alkitab atau tidak? Coba yang bilang tidak ada, kesetuju saya ayat. Tepuk tangan itu ada di Alkitab. Memuji menyembah ada di Alkitab atau tidak? Menari-nari ada di Alkitab atau tidak? Melompat-lompat ada di Alkitab atau tidak? Berarti saya dan saudara sesat atau tidak sesat? Tidak sesat. Tapi pada waktu itu dianggap sesat. Akhirnya saudara-saudara ributlah. Papa saya tuh tidak pernah kasih uang ke mama saya. Nah, beruntungnya sebelum itu mama saya itu suka beli barang emas. Emas dulu 1 gram 12.000. Akhirnya untuk pergi ke gereja, saudara, tidak ada uang bemo, uang angkot, maka gadelah emas. Untuk apa? Supaya dapat uang transport dan pergi ibadah. Itu bertahun-tahun. Bapak saya itu gila main judi, saudara. Memang orang roti itu, saudara, kalau tidak bertobat, saudara, mengerikan, saudara-saudara. Roti itu terkenal karena ada puku afu, saudara-saudara. Akhirnya kakak saya kuliah tidak dibiayai, tapi hanya dengan doa, saudara-saudara, Tuhan berkati. Kakak saya lulus, akhirnya jadi seorang apoteker. Saya kuliah, beliau tidak biayai, kakak saya biayai. Saya akhirnya main band, dapat berkat, kasih kuliah adik 2 orang. Saudara tahu, hari ini kami keluarga tuh diberkati Tuhan. Diberkati itu bukan selalu kaya raya, saudara. Hati-hati ya. Saudara harus punya mindset surgawi. Diberkati tidak selalu kaya raya, tapi ada makan, minum, pakai, saudara, itu berkat daripada Tuhan. Amin. Kakak saya jadi apoteker, nikah sekarang di Solo anak 3 orang. Saya jadi pendeta, nikah anak 2 orang. Adik perempuan saya kerja menjadi salah satu kepala manajer di perusahaan mobil. Suaminya kerja di bank. Adik saya yang perempuan PNS, lulus apoteker juga. Suaminya juga apoteker, saudara-saudara. Dari orang tua yang tidak punya apa-apa, ada satu orang yang berdiri atas rumah tangga, yakni mama saya.

Lewat itu kami anak-anak tidak mengemis minta-minta roti hari-hari ini. Kenapa? Karena ada orang tua yang mengenal Tuhan. Tiap hari dia selalu berdoa supaya Tuhan memberkati keluarganya. Ada amin? Jadi saya mau bilang, saudara mau sukses, mau diberkati, modalnya bukan uang. Modalnya adalah takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Ikut aja maunya Tuhan. Percaya bahwa ketika Allah berjanji, saudara-saudara, pasti dia akan menggenapinya bagi saya dan saudara. Lambat atau cepat, saudara-saudara. Makanya kita harus seperti Abraham. Dari bapak yang tinggi luhur, Abraham namanya, Tuhan ganti menjadi Abraham, yakni bapak orang beriman atau bapak orang yang percaya. Tuhan lihat keluarga-keluarga supaya menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan perhatikan Yosua pasal 24 ayat 2 sampai 3. Saya baca ayat ini, Yosua 24 ayat 2 sampai 3. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah dia nenek moyangmu, yakni Tera ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada siapa, saudara? Allah lain. Ayat 2, ayat 3 perhatikan. Tetapi aku mengambil siapa? Tuhan ambil siapa? Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajah seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Isa kepadanya. Saudara lihat, dari Abraham punya generasi keluarga yang Tuhan pilih hanya satu orang, Abraham. Makanya waktu saya dan saudara kalau jadi orang benar hari ini, itu Tuhan pilih saya dan saudara. Ada kita punya orang tua nenek moyang sampai mati tidak mau percaya Yesus. Ingat, Tuhan tidak pilih dia. Ada kita punya keluarga saudara-saudara, kita sudah injili dia, bertobat cepat. Karena ingat, mati tidak tahu kapan waktunya dan mati tidak habis. Ada pengadilan Tuhan yang akan menghakimi. Dia tidak bertobat. Dan saya dan saudara bertobat. Saya mau bilang, saya dan saudara istimewa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan pilih kita seperti Tuhan pilih Abraham dari tengah-tengah keluarganya. Amin. Saya ingat waktu dulu saya bertobat, saya itu saudara-saudara selalu diganggu. Orang panggil saya bukan Andre, tapi panggil saya Nyong Haleluya. Kenapa? Karena tiap hari saya ibadah. Dulu saya punya kerja saudara, main bola tiap hari. Saya punya hobi saudara, mandi di laut. Zaman saya sekolah dulu masih kecil, di Kupang selalu ada orang bom-bom ikan. Nah kalau udah bom ikan siang saya pulang sekolah, kami pergi lompat selam saudara cari ikan. Tapi waktu saya percaya kepada Yesus, dibaptis saudara lahir baru, saya punya kehidupan yang baru. Tiap hari saya ibadah dengan Tuhan.

Kami sekeluarga hari ini mengenal Tuhan, saudara-saudara. Bahkan melayani Tuhan, saudara-saudara. Itu adalah berkat yang istimewa yang Tuhan sediakan bagi kita. Yesus pernah bilang, apa gunanya seorang memiliki isi dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya. Saudara boleh kaya,

harus menjadi orang benar atau orang beriman. Itu kunci. Berkat Tuhan akan dicurahkan bagi saya dan saudara dalam rumah tangga kita. Ada amin, saudara? Jadi kalau Tuhan ngomong apa, saudara, ikut aja. Kadang-kadang tidak mengerti.

Yunani, tapi Alkitab berkata neneknya Lois dan ibunya Yunike setiap hari dari Timotius kecil selalu mengajarkan kitab suci kepada Timotius. Makanya ketika dia besar dia jumpa dengan Paulus, Paulus tidak pernah salah pilih dia untuk jadi penggantinya Paulus. Kenapa? Karena pengajaran firman Tuhan bukan selalu dimulai dari gereja, tapi selalu dimulai dari keluarga atau rumah tangga. Ada amin? Makanya waktu COVID-19 terjadi itu keren. Suami istri itu di rumah dengan keluarga selalu apa? Doa, ibadah sama-sama. Iya kan? Ada orang yang bilang, kapan ya hari Minggu tidak ada COVID supaya kami ke gereja lagi ya? Orang kangen ibadah. Tapi habis COVID-19 saudara, orang hilang dari gereja. Ada satu gereja di Kupang jemaatnya 8.000. Tapi hari Minggu saudara yang ibadah tidak sampai 1.500. Yang 7.000-an itu di mana saudara-saudara? Bagi orang Kristen hari Minggu itu hari tidur. Jadi dia kerja 6 hari banting tulang, nanti dia istirahatnya di hari apa? Minggu. Nanti besok dia bangun dia apa lagi saudara? Kerja lagi. Bagi orang Kristen hari Minggu itu hari jalan-jalan. Bagi orang Kristen hari Minggu itu hari apa? Hari menghabiskan waktu untuk berolahraga. Bagi banyak orang Kristen hari Minggu adalah hari untuk apa? Bersih-bersih, cuci pakaian dan lain sebagainya. Loh, saudara ini orang Kristen atau agama apa? Padahal Tuhan suruh saya dan saudara ibadah itu cuma hari Sabat. Itu ibadah berapa jam sih? Paling lama 2 jam. Kalau ada gereja di Roten 3 jam, saya yakin semua jemaat keluar saudara-saudara. Karena orang Kristen kalau nonton film 3 jam bagi dia cepat. Tapi kalau gereja 3 jam saudara, lama. Di sini ada atau tidak? Coba angkat tangan. Nanti habis ibadah saya altar call saudara, doa supaya saudara bertobat. Hari Minggu itu hari bergegas untuk datang ke rumah Tuhan. Makanya Daud bilang begini, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke mana? Rumah Tuhan. Amin. Bapak-bapak dengar baik-baik. Saudara Sabtu malam bilang kepada si istri, kepada anak-anak, tidur cepat, besok kita gereja jam 8 pagi. Jam 5 sudah harus bangun, doa sama-sama, mandi siap-siap. Jam 7.45 sudah harus ada di gereja. Bisa atau tidak? Jam saudara bilang begini, mete aja, mete sampai pagi. Loh, hari Minggu itu bukan hari untuk tidur-tiduran saudara-saudara. Hari Minggu untuk datang bertemu dengan Tuhan. Bahkan kalau di gereja ini ada ibadah sore, saudara bilang begini, kita ibadah bukan cuma pagi saja, sore juga kita mau ibadah. Persetan yang tetangga bilang kamu mau naik ke surga hidup-hidup, itu urusan mereka. Yang penting aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Allah seperti yang Yosua bilang saudara. Ada amin? Ada orang mabok di Kupang bilang begini, kok kenapa dengan Tuhan? Mati habis. Dia bilang, oh mabok dia. Kalau dia sadar dia baca Alkitab, mati tidak habis. Mati akan ada pengadilannya Tuhan. Orang benar akan dapat upah, dapat mahkota, hidup kekal. Orang berdosa di mana saudara? Di mana? Neraka. Neraka itu bukan dingin saudara, panas. Roti yang panas mendidih saya saudara mengeluma. Apalagi neraka yang mendidih lain. Saya mau berkata, jadilah keluarga yang takut akan Tuhan. Seperti Abraham, Tuhan pilih dia, Tuhan mulai dari dia, dan Tuhan setia menggenapi janjinya bagi keturunannya. Itu berkat yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, kalau kita perhatikan firman Tuhan, lihat ayatnya yang ke-7 dan 8 dari Kejadian pasal 12. Firman Tuhan berkata, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka apa saudara-saudara? Didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8 menarik. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan apa saudara? Di situ mesbah bagi Tuhan.

0: dan apa?
1: Memanggil nama Tuhan.
0: Kalau saudara baca perjalanan Abraham, dimanapun Abraham sampai, dia selalu bangun mesbah dengan Tuhan. Halo? Saudara punya mesbah dengan Tuhan masih ada atau tidak? Apa sih artinya mesbah? Kalau saudara belajar Alkitab, mesbah punya pengertian banyak sekali. Yang pertama adalah tempat mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yang kedua adalah mesbah adalah tempat untuk mengingat Tuhan. Mesbah adalah tempat untuk bertemu dengan Tuhan. Bahkan yang terakhir, pengertian dari mesbah adalah tempat untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau zaman dulu terbuat dari kayu atau batu. Kalau zaman sekarang saudara berdiri di altar ini, mesbah Tuhan. Ini adalah tempat bukan saudara mengambil, tapi saudara memberi kepada Tuhan. Makanya ibadah itu saudara-saudara bicara bukan mengambil. Ibadah itu bicara tentang apa? Memberi. Makanya waktu kita ibadah, doa berkat ada di depan atau di terakhir saudara? Di belakang. Kenapa? Karena waktu kita datang, Tuhan ingin dengar saya dan saudara punya penyembahan. Tuhan ingin dengar saya dan saudara punya ucapan syukur, terima kasih. Tuhan ingin dengar saudara punya nyanyian baru yang saudara keluarkan dari hati, pikiran, dan bibir mulut. Baru nanti kita pulang, kita didoakan dan terima berkat. Saudara ingat, Abraham kemanapun dia pergi, dia selalu yang namanya bangun mesbah dengan Tuhan. Kalau saudara punya keluarga mau diberkati oleh Tuhan, rahasia yang kedua adalah selalu bangun mesbah dengan Tuhan. Ada amin? Saya tanya sekali lagi, siapa di sini yang bangun pagi selalu doa pagi? Angkat tangan. Jujur ya, tidak apa-apa. Kadang-kadang kita kalau capek juga saudara, saya sendiri kalau pendeta capek, kadang-kadang doa tidak bisa berlutut, tidur saudara. Karena kecapean. Tapi Tuhan tuh selalu lihat hati saya dan saudara. Tadi waktu di awal kita nyanyikan pujian apa? Saat pagi hariku datang lagi. Itu lagu saya selalu nyanyikan, atau kami waktu di Proskuneo tiap pagi harus nyanyi lagu itu. Wajib saudara-saudara. Pendeta Weli Rakauntu selalu ajar kami, selalu nyanyi lagu itu setiap pagi. Kenapa? Karena waktu kita nyanyi pagi itu kita sedang ingat Tuhan. Kita sedang bangun mesbah dengan Tuhan. Bahkan kita menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Saudara mau jadi keluarga yang diberkati Tuhan, pastikan di rumahmu selalu ada mesbah Tuhan. Amin. Bukan cuma nanti dapat jadwal dari gereja, ibadah rumah tangga, tidak boleh. Tapi tiap hari bangun mesbah di rumah tanggamu. Saya punya anak laki-laki yang pertama, Sefanya, tiap hari wajib satu hari hafal satu ayat, baca. Kadang-kadang malas, namanya anak kecil kan, umur 4 tahun, mau 5 tahun saudara. Tapi saya bilang, wajib. Kalau tidak baca Alkitab atau tidak hafal ayat, nanti tidak sekolah. Saya selalu bilang kepada jemaat saya di Kupang, saya bilang kepada orang-orang tua, kalau anakmu tidak mau gereja, tidak mau ibadah pemuda, tidak mau sekolah minggu, tak usah kasih dia sekolah. Karena buat apa otaknya penuh dengan mata pelajaran ilmu, tapi hatinya kosong dengan Tuhan. Nanti dia besar, dia jadi pejabat, dia koruptor nanti. Karena fondasinya tuh tidak kuat. Fondasi keluarga kita itu firman Tuhan. Dan apa? Doa saudara-saudara. Manusia tuh kan kadang-kadang anggap diri kuat. Tiba-tiba Tuhan kasih badai datang saudara, jatuh saudara. Selalu mengandalkan kekuatan. Padahal waktu saya dan saudara jalan di dunia ini yang jahat, yang kejam, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan saja saudara-saudara. Makanya harus punya mesbah dengan Tuhan. Anak-anak muda, Anda sekolah, Anda kerja, jangan cuma cari ilmu, cari gelar. Jangan cuma kerja supaya dapat karir, dapat gaji besar. Tapi selalu bangun mesbah dengan Tuhan. Mau pergi kerja, sekolah, kuliah, doa pagi dulu dengan Tuhan. Nyembah Tuhan 15 menit, 30 menit. Ayo, saudara, serahkan saudara punya tubuh, jiwa, dan roh kepada Tuhan. Saudara yang bekerja, saudara minta pimpinan Tuhan. Makanya Daud bilang begini, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, hidupnya sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin, saudara. Ada satu hamba Tuhan namanya John Piper. John Piper ini pendeta tapi teolog yang hebat. Dia bilang begini, waktu ibadah 50 tahun ucapan syukur pelayanan penggembalaannya, mamanya dia masih hidup. Dan waktu di tengah-tengah khotbah dia bilang begini, waktu saya masih kecil, saya punya pakaian kotor, main lumpur atau apapun, mama saya tidak pernah pukul saya. Tapi kalau hari Minggu saya tidak pergi ke gereja atau sekolah Minggu, mama saya akan pukul saya. Kenapa? Karena bagi mamanya John Piper, iman itu fondasi seorang anak Tuhan. Amin. Kalau hari Minggu saudara punya anak tidak mau gereja sekolah Minggu, ambil rotan pukul dia. Karena saudara pakai rotan, saudara tidak akan mengambil dia punya nyawa. Daripada saudara biarkan dia tidak gereja, tidak kenal Tuhan sejak masa kecil, nanti dia besar saudara, dia jadi penjahat saudara-saudara. Amin. Hari Minggu ini kan ibadah pagi, saudara suruh dia tidur cepat, bangun cepat. Kalau ada ibadah sore, saudara bilang oke, kita ibadah sore lagi, yang penting ibadah. Karena kalau orang tidak biasa ada di rumah Tuhan, bagi dia gereja itu tempat yang paling asing. Bahkan survei membuktikan ada banyak anak pendeta saudara yang tidak percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena bapaknya sibuk pelayanan, mamanya sibuk pelayanan, tidak mau paksa anaknya untuk ada di hadirat Tuhan. Tapi kita saudara harus seperti demikian, supaya waktu anak-anak sekolah dapat gelar sukses, mereka bilang begini, semua ini karena Tuhan Yesus Kristus. Iya kan? Jangan mereka bilang begini, TC deh. Para roti kan begitu. Kalau hebat sukses bilang apa saudara? TC deh. Artinya sukses karena kemampuan diri. Saya mau bilang tidak. Kalau bukan Tuhan yang menolong saya dan saudara, tidak akan pernah terjadi yang hebat dalam kehidupan saya dan saudara. Selalu membangun misma dengan Tuhan. Saya cerita ada satu kisah. Satu kali ada anak seorang ibu tidak mau sekolah Minggu. Dia punya anak ini laki-laki saudara. Nah dia lihat anak tetangganya perempuan ini rajin sekolah Minggu. Dia bilang kepada tetangganya, ibu saya minta tolong ya, nanti kalau hari Minggu mau ke gereja, tolong lewat rumah saya supaya jemput anak laki-laki saya, karena dia ini tidak mau gereja atau sekolah Minggu. Maka ibu ini bilang begini, boleh, saya senang kalau bawa anak-anak tuh ke gereja. Singkat cerita, ibu ini mampir saudara, bawa anak laki-laki ini. Tapi waktu sampai di gereja, anak perempuannya masuk sekolah.

cek satu. Oke. Anak laki-laki ini, saudara, main kelereng di samping gereja. Orang tua ini tidak putus asa, dia bilang mungkin baru pertama. Akhirnya minggu depan dia bawa lagi. Sama, dia pun anak perempuan masuk ibadah, anak laki-laki ini main kelereng di samping gereja. Singkat cerita, saudara-saudara, waktu mereka besar mereka jodoh, mereka menikah. Maka suami ini, saudara-saudara, janji waktu diberkati, saya mau jadi suami yang mengasihi istri tapi juga setia beribadah kepada Tuhan. Singkat cerita, dia janji itu tapi janjinya tipu. Dia antar istrinya hari Minggu ke gereja sampai hanya di pagar gereja. Dia duduk dengan kawan-kawan di samping gereja main kartu. Itu berlanjut terus. Istrinya bilang, kamu nih kenapa tidak mau ingat Tuhan, kamu kan sudah janji. Dia bilang begini, dulu waktu kita nikah pendeta bilang begini, kalian bukan lagi dua tetapi menjadi satu. Jadi kalau kamu sudah ke gereja artinya sudah mewakili saya pun juga. Di sini ada yang begitu? Bapak-bapak tidak ya? Saya lihat banyak bapak-bapak. Di Kupang tuh kalau saya khotbah di PD-PD banyak janda-janda. Karena yang hadir cuma wanita-wanita. Saya khawatir jangan-jangan nanti di surga lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Akhirnya istrinya bilang, kamu nih ayo udah janji sama Tuhan, tepati dong. Dia bilang, loh saya kan sudah bilang kita bukan cuma lagi dua tapi satu. Singkat cerita, saudara, mereka dua mati sama-sama. Nah waktu mereka mati, saudara, istrinya ini, saudara, menuju pintu sorga. Suaminya juga menuju pintu sorga. Dan suaminya mau ikut masuk dengan istrinya. Tapi ada Simon Petrus berdiri di pintu gerbang sorga. Simon Petrus bilang begini, Bapak, Bapak kan di dunia kan hanya antar saja. Berarti di sorga harus deal dong, harus fair dong. Antar saja. Saudara, dari cerita ini ada pesan rohani bagi saya dan saudara. Kalau mau mengasihi Tuhan jangan setengah-setengah. Mengasihi Tuhan harus total, suami istri. Gandeng tangan sama-sama pergi gereja, ibadah, bahkan kalau mama gembala, bapak gembala bilang, ayo pelayanan. Saudara bilang begini, baik, apapun pelayanannya, sekalipun saya tidak berdiri di altar, tapi saya mau bersama dengan seisi keluargaku mengiring Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Ada amin, saudara? Makanya nona-nona di sini masih pacaran, cari laki-laki jangan modal, sudah PNS, ganteng, jangan. Modal yang paling pertama, dia harus takut akan Tuhan. Karena nanti waktu kamu nikah dengan dia, kamu tidak akan menangis banyak, nona-nona. Iya, saya ini jadi pendeta sudah 10 tahun. Bahkan kemarin saya ada ikut ibadah pemberkatan, saya punya ipar, ada seorang ibu masih WA, Pak Andre tolong doakan saya. Saya ribut dengan suami. Kenapa? Karena saya selalu ajar dia untuk ibadah, dia pukul saya. Jangan lihat dia punya tampang atau lihat dia punya gaji saja, tapi lihat dia punya hati, takut Tuhan atau tidak. Justru nanti waktu nikah dia bilang begini, besok kita ke gereja melayani Tuhan. Woi, itu keren, saudara. Itu saudara tuh tidak akan menyanyikan lagu, pulangkan saja aku kepada ibu dan ayahku. Lo ada banyak rumah tangga hancur, kenapa? Karena ada suami-suami yang tidak takut akan Tuhan. Perceraian terjadi di mana-mana. Kenapa? Ada banyak suami yang tidak takut Tuhan. Selingkuh di mana-mana. Saya khotbah di perkantoran, di bank-bank, saudara, di sekolah-sekolah di Kupang, ada banyak orang selingkuh di sana. Rumah tangga hancur. Bahkan ada teman saya, saudara, kerja kepala satu bank, saudara-saudara, di NTT. Tapi selingkuh, saudara, dipecat dari posisinya. Gaji satu bulan puluhan juta. Tapi kenapa? Tergoda dengan perempuan lain. Selingkuh, dipecat. Lo iblis ini paling pintar, saudara. Kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, dia gampang menggoda kita untuk jatuh mengikuti kemauannya. Jadilah keluarga yang sungguh-sungguh hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan.
Ada amin saudara? Lihat ayat terakhir, Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Sama-sama 23. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu dibangun. Diam ini. Sama-sama. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Siapa yang mau komitmen pagi ini? Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Coba angkat tangan. Mari bangkit berdiri saudara-saudara. Kalau saudara datang dengan suami dan istri, gandeng tangan dia. Saudara harus punya komitmen pagi ini. Aku dan seisi rumahku akan beribadah dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara mau lihat generasi keluargamu diberkati, maka engkau harus seperti Abraham yang dengar panggilan Tuhan, saudara taat untuk mengikutinya. Amin. Kita nyanyikan pujian yang tadi, lagu sebelum firman. Haleluya. Lagu sebelum firman tadi, kakak. Saudara bisa gandeng tangan istrimu. Ya. Kalau ada anak-anakmu, gandeng tangan dia. Ingat, firman Tuhan telah berbunyi bahwa kita adalah keturunan Abraham. Kita juga berhak mendapatkan janji-janji berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudara. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ibu Christine bantu. Ya. Haleluya Tuhan. Amin.

Saudara-saudara, mungkin saudara berpikir saudara orang biasa, dan saudara melihat bahwa anak-anakmu tidak punya masa depan yang baik. Tapi saya percaya Allah selalu bekerja dari yang tidak ada menjadi ada. Allah selalu bekerja dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Percaya, kalau engkau cinta akan Tuhan, sungguh-sungguh mengiring Tuhan, anak cucumu akan diberkati oleh Tuhan. Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat anak cucu orang benar meminta-minta, bahkan ditinggalkan oleh Tuhan. Kalau saudara mau keluargamu diberkati oleh Tuhan,

Waktu 2-3 menit, saudara sebagai suami istri berdoa dengan Tuhan. Apa yang saudara butuh untuk keluarga anak-anakmu? Doa minta kepada Tuhan. Percaya, Tuhan ada di tempat ini pagi hari ini. Tuhan ada di GBI Pa'a pada pagi hari ini. Tuhan akan berkati keluargamu 10, 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Bahkan sampai Yesus datang kembali yang kedua kali, generasimu akan diberkati oleh Tuhan. Keluargamu akan diberkati oleh Tuhan. Jasmani dan rohani akan diberkati oleh Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang penting saudara cinta Tuhan, takut Tuhan. Jadi orang percaya, jadi orang benar. Andalkan Tuhan. Tuhan akan bawa saya dan saudara naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor, saudara-saudara. Saya tidak punya banyak waktu mendoakan saudara satu persatu. Tapi saudara berdoa dengan Tuhan. Tuhan, saya mau jadi keluarga yang seperti keluarganya Abraham. Keluarganya Ishak, keluarganya Yakub, keluarga Israel. Yang takut Tuhan, cinta Tuhan, iring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti saya dan saudara seumur hidup.

0: percaya, beri tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Amin.
1: Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan iman kami Tuhan pada pagi hari ini, bahwa setiap keluarga kami dipulihkan, keluarga kami akan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat firman-Mu telah kami terima,

0: janji-janji Tuhan yang dinyatakan pagi hari ini bagi setiap keluarga. Kami tahu Tuhan, setiap kepala keluarga yang takut akan Tuhan, pasti keluarganya diberkati. Dan kami minta Tuhan, biarlah ada sesuatu yang baru yang diterima oleh setiap kepala keluarga pada pagi hari ini. Kami tahu secara pribadi masing-masing keluarga menerima janji Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, setiap firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia, namun akan melaksanakannya seturut dengan perkataan yang keluar oleh bibir Allah. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, setiap kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami akan berjalan dari setiap kemustahilan. Oh Tuhan, kami akan melihat Tuhan Engkau bekerja dan memulihkan segala sesuatu bagi kami. Dan tidak ada janji-Mu yang tidak terpenuhi. Semua akan digenapi dan terpenuhi. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Pengurapan Tuhan telah mengalir pada pagi hari ini kepada setiap umat-Mu. Dan kami memuji Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, diberkatilah semua keluarga kami. Haleluya. Amin.
1: Cuma Tuhan dipersilakan duduk kembali. Dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya saudara-saudara. Sebagai bentuk ucapan syukur kita, mari kita siapkan diri kita untuk memberikan persembahan kita. Tuhan, apa yang ada dalam tangan kami Tuhan, kami memberikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini, Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.

0: Terima kasih untuk setiap persembahan yang Jumat Tuhan berikan. Berikut saya akan bacakan pengumuman untuk Minggu Sepekan. Minggu 28 Juni 2026, kegiatan sepekan, hari Selasa, ada ibadah wanita jam 5 di gereja. WL-nya Ibu Linda Daumanu, firman Tuhan Ibu Elva Manave. Hari Kamis ada ibadah KTB di wilayah masing-masing dan akan diinformasikan oleh masing-masing ketua koordinator. KTB Raja Wali di rumah Ibu Christine Arnoldus, KTB Sola Gracia di rumah Bapak Simpson Nelek. Ibadah hari Rabu jam ini, minta maaf saya baca yang di sini sama Mama. Nulik ya Ma? Ya, nulik, minta maaf. Ibadah hari Rabu jam 6 sore. Itu yang di KTB Sola Gracia. Terus hari Sabtu doa puasa di gereja jam 5 sore dilanjutkan dengan latihan persiapan ibadah raya. Hari Minggu ibadah raya pertama jam 8 pagi, ada ibadah pemuda jam 8.30 pagi, ibadah anak jam 8.30 pagi, dan ibadah raya yang kedua jam 6 sore. Berikut jadwal pelayanan. Untuk doa puasa hari Sabtu 4 Juli 2026, WL Ibu Reni Nalu, firman Tuhannya PDP Bapak Franz Henry, pemimpin doanya Ibu Marlina Pani. Kemudian di ibadah raya Minggu 5 Juli 2026, WL Singer Tim 2. Kemudian aser kolektan ibadah raya pertama Ibu Sherlyn Dun dan Ibu Nori Kobalo. Ibadah raya yang kedua Bapak Adi Detan dan Ibu Multimedia Saudari Trivenandun. Info lainnya juga kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Mama, saudara-saudara yang baru pertama kali hadir. Mari kita bertumbuh bersama terus di dalam Tuhan melalui tempat ini. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat Tuhan yang mungkin berulang tahun di minggu lalu maupun di minggu depan. Ada pengumuman tambahan lagi dari, saya baca cepat saja sudah. Ini dari Bank TLM, perihal sosialisasi produk dan kerjasama Bank TLM. Kepada yang terhormat Gembala Jemaat GBI Anugerah Ba'a di tempat, salam sejahtera puji syukur atas perkenanan Tuhan Yesus Kristus berdasarkan surat otorisasi jasa keuangan nomor S163/KO/1802/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal persetujuan pembukaan kantor cabang Rotendao, sehingga semenjak tanggal 10 Juli 2024 kantor Bank TLM cabang Rotendao telah resmi beroperasional di Kabupaten Rotendao. Dalam melayani masyarakat di Kabupaten Rotendao yang berpegang pada visi menjadi bank yang sehat dan terpercaya serta peduli terhadap usaha mikro dan kecil, dan misi melayani dengan kasih yang diwujudkan dengan manajemen yang jujur, profesional, bertanggung jawab, serta memiliki kemauan yang kuat untuk berkembang, Bank TLM memiliki produk-produk unggulan, baik itu produk yang berkaitan dengan penempatan dana dan juga produk penyaluran dana yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan dan sesuai dengan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Rotendao. Selama beroperasi, Bank TLM selalu berusaha memahami kebutuhan nasabah sehingga mampu melayani nasabah dengan optimal. Untuk itu pada kesempatan ini kami mohon kepada Gembala GBI Ba'a agar dapat memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mensosialisasikan produk dana dan kredit yang ada di Bank TLM. Oleh karena itu, mengenai waktu yang akan diberikan kepada kami dapat disesuaikan dengan waktu dan kesediaan pihak jemaat GBI Ba'a. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Nanti yang mau tahu lebih lanjut bisa menemui Mama Gembala atau yang ada di sini ya. Terima kasih. Terus mungkin saya baca ini satu-satu toh, habis kita punya waktu. Ya. Dengan ini saya mengundang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita ayo duduk kembali jemaat Tuhan. Kita mau dengar suara emas dari kita punya Bapak dan Mama cantik ini. Oke. Kapan-kapan kita dengar artis menyanyi toh? Ya.
1: Ini langsung berkenan langsung deh hasilnya.

0: pertemukan dengan suami saya yang selain menjadi gembala juga seorang musisi, seorang komposer musik, produser musik. Jadi sudah beberapa lagu-lagu yang sudah keluar, dan puji Tuhan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami berdua bisa mengeluarkan sebuah single terbaru untuk kami nyanyikan bersama-sama, yang puji Tuhan baru rilis tanggal 23 Juni kemarin. Dan izinkan kami untuk mempersembahkan pujian ini bagi Tuhan. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Bapak Gembala.
1: Ya, saya buat lagu ini tahun 2020 karena waktu itu ada COVID-19, dan lagu ini atas dasar pergumulan yang berat. Karena yang pertama waktu itu kami menikah, tetapi istri punya masalah sehingga belum mengandung, saudara-saudara. Kami harus bolak-balik dokter, dan dokter berkata harus disuntik. Satu kali suntik 3 juta, jadi harus 4 kali kasih obat dan lain sebagainya. Tapi satu pagi Tuhan bilang kepada saya bahwa kamu tidak mengandalkan saya, kamu hamba Tuhan, kamu harus mengandalkan saya. Akhirnya saya tidak ke dokter, bersama istri kita doa dan Tuhan berkati. Yang kedua, kami itu gereja, saya itu pimpin gereja di Kupang udah 10 tahun. Kami itu pindah-pindah tempat sudah 6 kali, dan kami sewa ruko itu bayarnya 216.500.000. Nah, saya selalu berdoa supaya Tuhan siapkan berkat, dan akhirnya Tuhan itu siapkan berkat. Dan yang ketiga adalah saya itu bergumul, saudara-saudara, tentang COVID pada waktu itu. Karena pada waktu COVID terjadi, saya tidak khotbah, bahkan saya ini bukan cuma pendeta, tapi saya punya sekolah musik, saya ngajar piano di Kupang. Saya punya murid 22 orang, semuanya cuti. Jadi tidak ada uang. Tapi bersyukur ada satu ibu, saudara-saudara, yang Tuhan kirim dia. Tuhan bilang begini kepada dia, kamu harus berkati Pak Andre selama masa COVID. Jadi setiap bulan dia punya perpuluhan, saudara, itu kasih saya selama 2 tahun. Habis COVID, saudara, baru berhenti. Nah, waktu saya doa, saudara, Tuhan berkata Matius 7 ayat 7-11, mintalah maka engkau akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, lagu ini Tuhan bilang kepada saya, sehingga saya buat lagu ini, saudara, berdasarkan Matius 7 ayat 7-11. Nanti saudara bisa cari di YouTube, sudah ada lagu ini, saudara bisa nyanyi di gereja. Kiranya memberkati kita semua. Silakan abang, saya tadi kasih minus one-nya. Ya. Bisa naikin dikit? Sekali lagi bisa?

Tuhan Yesus pernah berkata, mintalah maka engkau akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kalau Bapa yang ada di dunia saja tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang ada di sorga, Dia tahu memberi yang baik kepada saya dan saudara yang meminta kepadanya. Amin.

0: bagimu jemaat GPI Anugerah Baah. Saudara bisa cari di YouTube, judulnya Yesusku Sumber Segalanya, Andre Saleh featuring Yolanda. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
1: Puji yang sangat memberkati sekali saudara. Tidak bosan-bosan juga lihat saya pembuka dan bicara. Ya, saya mau sampaikan satu hal lagi. Dengan penuh sukacita kita bersyukur karena pada tanggal 4 Juli Bapak kekasih kita PDM Otniel Muskanfola Emin akan diteguhkan sebagai gembala di GBI Lembah Pujian Dundale. Jadi sebagai ungkapan kasih, penghargaan dan dukungan atas pelayanan beliau bersama dengan kita, mari kita berikan persembahan kasih kita secara khusus melalui ekstra koleta yang nanti kita akan jalankan. Tidak mengurangi rasa hormat, saudara, mari kita siapkan persembahan kasih kita untuk saudara kekasih kita. Kita angkat pujian kita, kecaplah dan lihatlah sambil persembahan ekstra koleta kita dijalankan.

Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk berkat-Mu di hari yang kudus ini, Tuhan. Sebelum kami berpisah, hamba mau berdoa yang pertama untuk Mama kekasih kami, Mama Gembala, Mama Yanamdun. Tuhan berkati hamba-Mu sehingga di hari tua pengurapan Tuhan terus ada dalam hidupnya. Wibawa otoritas Allah ada dalam kehidupannya. Bahkan hamba berdoa kesehatan, kekuatan Tuhan beri bagi hamba-Mu sehingga Bapa dia mengembalakan dengan benar, dengan baik untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Hamba berdoa diberkatilah Mama kekasih kami Mayana bersama dengan anak-anak, mantu, cucu, keluarga. Mereka akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan Bapa. Hamba berdoa untuk GBI Anugerah Ba'a, Tuhan berkati sehingga Tuhan yang telah membangun gereja ini, maka tidak ada satu kuasa apapun yang bisa menghancurkan pelayanan ini. Hamba berdoa diberkatilah GBI Anugerah Ba'a dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel, Tuhan. Hamba doa juga buat semua pengurus gereja ini, para pendeta-pendeta pembantu yang membantu, Tuhan berkati. Bahkan juga semua yang sudah melayani pagi hari ini, hamba percaya semua jeri lelah mereka di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, Tuhan. Akhirnya mari kita semua buka kedua tangan untuk terima berkat yang baru dari Tuhan pagi ini. Bapa di sorga, hamba berdoa diberkatilah setiap jemaat di sepanjang minggu ini. Waktu mereka keluar, waktu mereka masuk, apa yang mereka sentuh dengan tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Bahkan kesehatan mereka diberkati, iman mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, pelayanan mereka diberkati, bahkan masa depan mereka diberkati. Hamba berdoa berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan bagi kami semua. Dan sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, kami diberkati oleh Tuhan. Yang percaya diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.

0: Baik pendengar, kita kembali bersama di Pro 1 RRI Rote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Oke.
1: Habis antar Adi, kita langsung merapat.
2: Adi yang kakak berkenesan buruk turun ini, Su. Ada pemotor cuma sesempat permen HP.
1: Sudah, ini balas cepat, Sao.
2: Bukan masalah balas cepat atau sonde. Nanti kakak pun konsentrasi buta bagi dan terlalu berbahaya. Bukan buat kakak, Sa, tapi buat beta yang kakak gonceng, juru.
3: Bermain ponsel hingga tidak konsentrasi dalam berkendara termasuk dalam pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pengendara menjaga konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Universitas Nusa Cendana Kupang bekerja sama dengan Sekretariat Regional Interim Arafura and Timorsis Ecosystem Action atau ETSIA melakukan riset konservasi dugong dan ekosistem lamun di Rotendao guna mendukung pengembangan ekonomi biru serta pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Rektor Undana Profesor Jerry Bale mengatakan kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Pindah ke informasi berikut, Gubernur NTT Melki Lakalena meresmikan gedung unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak UPTD PPA milik DP3AP2KB Provinsi NTT di Kelurahan Fonten Kota Kupang pada Kamis 25 Juni lalu. Peresmian tersebut dirangkaikan dengan peluncuran peraturan gubernur tentang perlindungan anak dan korban jaringan terorisme sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi NTT dalam memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai ancaman kekerasan. Dalam sambutannya, gubernur menegaskan bahwa pembangunan sonde hanya diukur dari hadirnya infrastruktur fisik, tapi juga dari kemampuan pemerintah melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Berita Feli, sampai jumpa.

0: Bapak Mama, Bapak Saudara Kekenjung dan Kakak Nona, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan siaran langsung kebaktian Minggu pagi dari GBI Kupang Baru, Kayu Putih.
1: Engkau Allah yang mengetahui setiap kebutuhan dari umatmu di tempat ini, dan rohmu terus akan bekerja sehingga setiap kebutuhan dari umatmu akan mereka dapatkan, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, saat kami menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, Rohmu sendiri yang akan terus membawa umatmu untuk datang bergerak beribadah kepada Tuhan.

0: di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya urapan Allah yang maha tinggi mengalir sempurna bagi setiap hamba-hambamu yang melayani. Otoritas yang daripada Engkau mengalir bagi setiap hamba-hambamu yang melayani. Dan mereka akan impartasikan itu bagi seluruh jemaatmu yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dan kami berkata, setiap masalah yang sedang dialami oleh umatmu, mereka menemukan jawaban. Setiap yang sakit, mereka menemukan kesembuhan. Setiap yang haus dan lapar, mereka akan dipuaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, umatmu mengalami sesuatu yang baru. Umatmu terberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu Tuhan. Urapanmu juga sempurna bagi hambamu. Biarlah kata-kata yang daripada Tuhan itu yang akan hambamu keluarkan dari mulut bibirnya, yang akan memberkati seluruh umatmu yang hadir pada ibadah pertama di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Hamba tahbiskan ibadah pertama ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Mari setiap kita yang siap untuk beribadah kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, sama-sama kita katakan
1: amin. Amin.

Face of the Day di pukul 6 sampai pukul 8. Dan tentunya kita akan seru-seruan bareng juga ya pagi ini. Di pukul 8 kita akan ada Pilok, Pilok Lagi Kamu. Dan di jam 9 kita akan ada Smalling pada Talking. So stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Face of the Day di pukul 6 sampai pukul 8. Dan tentunya kita akan seru-seruan bareng juga ya pagi ini. Di pukul 8 kita akan ada Pilok, Pilok Lagi Kamu. Dan di jam 9 kita akan ada Smalling.

0: tiap kali dapat lelu ni kis sesuatu
1: Ah, kok kenapa le? Ada yang beda dan beta kok?
0: Bukan beda lai, tapi selalu berbeda Setiap hari saya selalu pakai motif yang berbeda.
1: Oh eh?
0: Kemarin kita lihat motif sabu. Kemarin dulu dari Sumba. Ini hari motif daerah mana lai? Kita jadi penasaran nih di Lumi.
1: Penasaran toh? Makanya sayang kumpul daerah nih kan terlalu banyak kentang nun dan dia pemotif masing-masing toh. Jadi supaya ketong pun kekayaan budaya ini tetap terjaga, ketong harus pakai setiap hari toh supaya orang lain juga tahu. Kayak lu begini nih biar kau kasih tahu ini yang dia pakai nih motif alor.
0: Ini membatu-batu beda nah.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Suasana di Padang Fulan Fehan tambah rame waktu puncak Festival Fulan Fehan keempat tahun 2025 pada Sabtu 27 Juni 2026. Ribuan penari, masyarakat, tamu dari berbagai daerah sampai tamu dari luar negeri datang sama-sama lihat acara di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bilang baru pertama kali dia datang langsung di Fulan Fehan. Dia mengaku kagum dengan keindahan padang rumput yang luas, apalagi waktu lia tari likurai dipadukan dengan kain tenun khas Belu. Menurut Tito, budaya Belu luar biasa dan punya daya tarik besar. Dia bilang siapa saja bisa datang dan merasa kagum dengan keindahan alam serta kekayaan budaya yang ada di Fulan Fehan. Ini festival jadi bukti kalau Belu pung budaya dan pariwisata makin dikenal bukan cuma di Indonesia, tapi juga sampai ke mata dunia. Beralih ke informasi berikut. Kompleks wisata kuliner Kelapa Lima Kota Kupang dinilai masih punya potensi besar untuk bantu tambah pendapatan asli daerah. Walaupun ini kawasan sudah diresmikan Presiden Joko Widodo pada Maret 2022 lalu, dukung pemanfaatan dinilai belum maksimal. Ferry Dominikus Singgakole, pelaku usaha ikan bakar yang juga pensiunan Pemprov NTT bilang, pemerintah perlu lebih serius atur dan kelola ini kawasan. Menurut dia, kalau semua lapak bisa aktif berjualan, ekonomi masyarakat ikut jalan dan pemasukan untuk daerah juga bisa bertambah. Ferry Dominikus berharap penataan yang lebih baik bikin kawasan kuliner Kelapa Lima makin ramai dikunjungi warga dan wisatawan sehingga depung manfaat benar-benar terasa bagi pelaku usaha maupun pemerintah Kota Kupang. Informasi tadi mengakhiri berita perempat kali ini, Beta Christine. Sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di siang ini, hari Minggu, untuk tanggal 28 ya, minggu terakhir di bulan Juni. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik, bahagia selalu ya, untuk menjalani aktivitasnya ataupun menikmati liburan bersama dengan orang-orang terkasih. Beta Christine menemani Bapak Mama Bapak Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Untuk ini siang, Kotong akan sama-sama ikuti obrolan teras UMKM.
1: Ya, Bapak-bapak, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketempung Obrolan Teras UMKM kali ini ya, Ketong kedatangan narasumber yang luar biasa ya, salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang, yaitu UMKM Kebab Molo. Dan ownernya sudah hadir di Studio Pro 4 hari ini, ada Ibu Sayyidati Hajar ya, yang akan bercerita dengan Ketong ya, seperti apa perjalanannya membangun Kebab Molo ini. Ketong coba sapa dulu. Selamat siang Ibu Hajar.
2: Selamat siang Kak.
1: Apa kabar?
2: Sehat, baik.
1: Kabar baik ya, wah luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya hadir di Studio Pro 4 hari ini Ibu Hajar. Nah, Kebab Molo nih, waduh ini namanya kayaknya agak unik ya Bapak Mama Bapak Saudara, Kebab Molo. Molo itu apa sih? Kalau kebab kan kita sudah tahu ya, salah satu jenis makanan dari Timur Tengah ya. Kalau molo itu apa sih?
2: Kalau molo orang Timur bilang kuning ya. Saya memang orang Timur, jadi molo, terus molo itu juga nama anak saya biasa panggil molo. Jadi begitu mau buka usaha kayaknya kebab molo bagus juga.
1: Oh, ini anak nama anak.
2: Nama anak.
1: Oke, baik ya. Jadi terinspirasi dari nama unik ya dari buah hati. Nah, Ibu Hajar, boleh nih diceritakan ya untuk pendengar setia Pro 4 RRI Kupang, sejak kapan nih Kebab Molo ini berdiri? Silakan.
2: Baik, Kebab Molo berdirinya itu baru 4 bulanan ya Kak. Makanya sekitar tanggal 4 September 2025
1: ya.
2: Jadi buka pertama sebenarnya tanggal 1, tapi tanggal 1 itu masih kepemilikan yang lama. Jadi karena ini saya benar-benar offer dari orang begitu kan.
1: Oh,
2: jadi
1: ada ceritanya
2: iya,
1: juga.
2: Jadi beliau masih training kami 3 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 3, terus setelah itu tanggal 4 itu baru fix kami yang buka.
1: Okay.
2: September 2025.
1: Oke, okay, baik. Jadi baru beberapa bulan ini ya.
2: 4 bulan
1: ya. Sedikit. Baik ya, perjalanan Kebab Molo ini berarti ya kalau bilang juga cukup panjang ya, konsisten ya sampai 4 bulan ini ya. Dan menarik ya karena melihat bagaimana usaha ini akhirnya bisa bertahan dan terus berkembang ya sampai sekarang. Nah, inspirasinya apa sih? Apa nih inspirasi Ibu Hajar memulai usaha kuliner ini? Apalagi pilihnya kebab lagi.
2: Iya, betul. Jujur Kakak, ini usaha yang tiba-tiba begitu. Karena kalau orang lain mungkin buka usaha itu kayak mereka sudah pikir betul, kayaknya saya ini mau buka ini, kemudian mau buat nama jadi ini, pokoknya sudah disiapkan begitu perencanaan. Kalau kami kebetulan ini memang usaha teman Kakak, mungkin sedikit cerita. Jadi satu hari itu saya lagi duduk-duduk dan sebut teman di ini apa di tempat kerja begitu, terus dia kebetulan beliau ini sedang melanjutkan studi begitu dan beliau punya beberapa unit usaha untuk kebab. Jadi beliau kayak, aduh saya ini lagi pusing begini-begini, saya kayaknya saya harus punya skala prioritas begitu. Nah, akhirnya dalam pusing-pusing saya menyeletuk sebegitu Kakak sebelah. Ya sudah kalau begitu biar buat Beta sah begitu. Terus beliau ini bilang, betul kok, mau. Kalau mau nak ambil nanti mau bayar kapan segala macam kapan terserah begitu. Jadi saya pulang saya omong dengan suami bilang, siapa yang ini hari mau kasih dia pembarang, percuma kita untuk usaha. Sudah kalau memang mau kita buka begitu. Jadi hanya proses 3 hari begitu Kakak langsung ketong angkat ini rombong kasih pindah di NBD, terus sudah ketong jualan begitu. Jadi memang kalau untuk kayak mungkin harus mencari inspirasi segala macam, kami mungkin tidak melewati proses itu begitu. Hanya kak, setelah itu kami yang bilang ini kita harus ubah depo nama begitu, nama kira-kira yang cocok apa, sudah kasih kebak molos ya begitu kak, depo singkat cerita.
1: Okay. Tapi sebelumnya memang produknya juga kebak atau
2: kebab.
1: Oh, sama-sama kebab.
2: Sama-sama kebab.
1: Oh.
2: Jadi kami ini mengambil semua dari dia punya owner pertama tuh, dia punya menu, dia punya rombong sampai dia punya barang-barang semua ketemu.
1: Oke, jadi melanjutkan sampai itu tapi dengan versinya ya. Kakak Hajar juga ya, Ibu Hajar juga ya. Oke. Okay. Sederhana ya, tapi kuat ya ternyata ya Ibu ya. Dan biasanya dari ini niat juga ya, dari niat seperti ini akhirnya lahirlah usaha yang punya karakter dan mungkin cita rasa tersendiri ya, beda dengan sebelumnya begitu ya. Oke. Nah, ada jenis-jenis kebab apa nih yang ditawarkan di Kebab Molo nih?
2: Di Kebab Molo tuh ada yang pertama kebab sapi, terus ada
1: daging sapi.
2: Yang kayak kornet begitu kayak yeah. yang pabrikan, terus ada ayam blood pepper itu yang memang kami kembangkan sendiri. Kemudian ada sosis telur. Kemudian ya itu sih ada sosis telur dan kebab ikan. Sebenarnya sudah diuji coba tapi belum dikasih turun untuk dijual karena ada beberapa hal yang perlu dikoreksi begitu, terutama karena ikan ini dia agak amis begitu, jadi saya masih cari formula yang tepat untuk bagaimana biar dia bisa bertahan begitu.
1: Jadi ya, masih depending
2: ya,
1: dulu
2: masih
1: nih.
2: Pending, ya.
1: Jadi yang sekarang ditawarkan itu
2: kebab sapi, kemudian ayam black pepper, ayam patty, sama sosis telur.
1: Lumayan banyak ya?
2: Iya.
1: Itu semuanya benar-benar diolah oleh Ibu Hajar sendiri?
2: Iya. Kemudian yang mungkin kalau yang depo bahan siap jadi itu yang sapi ya kak, karena ketong kan beli langsung yang pabrikan. Tapi kalau yang lain yes, sosis telur juga sosisnya ketong beli sih. Hanya mungkin yang benar-benar ketong resep itu adalah yang ayam black pepper sama yang pati.
1: Waduh, namanya langsung bikin menggugah selera ya. Langsung pengen dicoba nih ya. Oke, jadi pilihan menunya juga ternyata cukup beragam ya. Ibu Hajar ya, jadi pelanggan punya banyak opsi ya sesuai dengan selera masing-masing. Oke. Sejauh ini siapa saja nih yang terlibat dalam usaha Kebab Molo ini?
2: Yang terlibat saat ini saya, suami, terus ada adik-adik di rumah karena kita sistemnya masih kerja bersama, kolaborasi dengan adik-adik yang tinggal di rumah sih. Ada beberapa adik-adik.
1: Ini ada pembagian tugas ke sana nih?
2: Ya tentunya ada. Karena saya punya anak kecil, saya juga kerja, suami juga kerja. Jadi yang lebih banyak untuk jual di standby di rombong itu adik-adik yang jaga di sana.
1: Tim apa ya namanya? Untuk asisten rasa begitu ya? Apakah ada?
2: Itu
1: ada suami itu.
2: Pokoknya kami berani kalau sudah bikin resep baru, kami akan berani coba makan dulu kira-kira rasanya bagaimana. Oh enak-enak atau mungkin ini kurang ini itu sudah pasti di dalam tim itu kita sudah.
1: Terasa sekali ya kebersamaannya ya, semangat kebersamaan dan juga kekeluargaan di balik Kebab Molo ini. Memang begitu sih ya, UMKM memang sering tumbuh dari kerja tim ya. Kalau mau dibilang ya, ini kerja tim yang solid. Nah, dari semua varian-varian yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Hajar, menu unggulan yang mana nih? Dan kenapa tuh dia jadi best seller tuh?
2: Menu unggulan saat ini tuh kebab sapi yang dari pabrikan itu. Terus sekarang nih menyusul di bawahnya tuh ayam black pepper. Karena mungkin pertama kali sebelum menu-menu yang lain ada yang datang duluan ini kan yang sapi ini. Jadi memang sudah kayak sudah cocok mungkin di lidah lidah para ini pembeli begitu kan.
1: Pantas ya jadi favorit pelanggan ya. Biasanya kalau kayak menu unggulan itu memang punya ceritanya sendiri dan juga racikan khusus yang bikin orang balik lagi. Ada racikan khusus pastinya ya di ayam black pepper itu ya.
2: Pasti karena teman-teman yang coba katanya jepun bumbu nih kayak sampai meresap sampai di dalam-dalam katanya begitu. Kalau untuk ayam black pepper karena dia baru ini.
1: Berarti dari yang tadi hanya kalau mau dibilang menindaklanjuti begitu ya usaha dari teman. Ibu Hajar baru menyadari punya passion juga atau memang sebelumnya memang sudah punya passion masak nih?
2: Saya ini masak bisa kak, hanya mungkin
1: oh, suaminya lagi oh, betul kak.
2: Masak bisa sebenarnya karena namanya di rumah tuh banyak adik-adik yang tinggal, mereka sekolah, mereka kuliah begitu. Jadi sudah saya kalau mau masak masak, kalau tidak tidak begitu. Tapi bisa kalau untuk masak bisa.
1: Bisa ya. Apalagi kalau untuk jualan berarti harus
2: pasti
1: lebih...
2: harus bisa karena ada uangnya.
1: Ada cuannya ya. Oke. Okay. Nah, kalau dari Ibu Hajar seberapa sering nih memperbarui dan menambah setiap variasi menu? Kan awalnya tadi si sapi ini dulu ya. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Kayaknya Beta harus buat tambah beberapa nih menu ini supaya banyak yang punya selera bisa terpenuhi juga nih.
2: Yang pasti karena kalau misalnya hanya ada sapi ya, kalau ada pelanggan datang yang tidak bisa makan sapi begitu kan, ya kakak coba tambah ayam kok, tambah yang ini kok. Jadi
1: pembeli juga
2: kasih masukan begitu. Terus puncaknya mungkin awalnya saya masih kayak enjoy begitu, oh masih ada sapi, santai saja biar so nanti-nanti begitu. Nah, per bulan Desember kemarin ini daging sapi tidak ada yang dari pabrik ini. Kayaknya mungkin ada lah, dia hampir 3 minggu tidak ada stoknya di toko yang biasa kami ambil. Jadi pasti saya harus putar otak begitu, harus segera ada menu baru biar tetap jualan begitu dong. Jadi saya oh ya sudah, ini saya harus bikin nih ayam black pepper nih. Jadi bisa dibilang kepepet juga, akhirnya harus bikin menu. Dan yang pasti juga karena beberapa pelanggan datang selalu tanya menu yang lain begitu. Jadi biar pelanggan juga tidak bosan, ya kotong harus meni apa bikin variasi menu juga.
1: Baik ya, berarti ini menunjukkan bahwa kebab molo ini cukup adaptif ya kayaknya.
2: Harus adaptif
1: dan mengikuti selera pasar ya, tanpa meninggalkan dia punya ciri khas sendiri ya, si sapi walaupun memang lagi turun pamor tuh ya, tapi memang ada teman-temannya, ada varian-varian lain juga. Sejauh ini ada kendala ke sana nih dalam proses produksi nih Bu Hajar?
2: Kendala pasti ada kak, terutama untuk stok bahan-bahannya ya kak. Kalau misalnya kayak kemarin tiba-tiba daging sapi tidak ada dan kami tidak punya kesiapan begitu kak. Ya, untuk ini berarti kami harus tutup dan itu pelanggan pasti lari. Untungnya kami juga masih ada cara untuk oh ini kita bikin menu baru. Terus kayak selada, kita kan pakainya itu ada selada, tomat, timun. Nah kalau tomat dan timun itu sesusah-susahnya di pasar kita pasti dapat begitu kakak. Tapi selada ini dia pemusim, kadang kita tidak bisa tebak. Dan harganya di pasar itu juga ya sangat tinggi, kadang kita hanya dapat sedikit mungkin yang dia punya daunnya tidak lebar tidak apa, dia harus ini 110.000 dan lain sebagainya, dia harga memang tidak menentu. Jadi mungkin untuk bahan-bahannya ini yang menjadi tantangan sendiri, karena kita harus banyak berrelasi dengan apa petani-petani, terutama yang sekarang setelah berjalan beberapa bulan saya baru dapat yang oh ternyata ada yang hidroponik yang dia punya daunnya lebih besar, terus mereka jualannya tuh kayak per kilo. Jadi awalnya itu kami hanya tabrak sakata, pokoknya yang ada di pasar kotong beli kotong jual. Setelah berjalan beberapa itu baru kotong mulai mencari relasi begitu, bagaimana cara kotong dapat harga apa selada atau bahan-bahan yang lebih murah begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin karena kotong masih belum pekerjakan orang, begitu kotong masih kerja sendiri. Kalau adik-adik lagi sekolah atau kuliah berarti saya yang turun, kalau tidak suami, pokoknya kami masih handle sendiri. Jadi kadang mungkin molor dari depo jam buka, mungkin jam buka ini ketong menetapkan jam 4 begitu, tapi ternyata karena ketong harus huru hara di sana di sini, akhirnya buka molor dari itu kadang jam 5 kadang jam 6. Jadi itu mungkin depo kendala yang saat ini masih ketong hadapi.
1: Oke. Memang kendala seperti ini sering dialami juga ya oleh pelaku-pelaku UMKM lainnya. Tapi justru kalau dilihat tuh disitulah terlihat ketangguhannya tuh. Ketangguhan dalam menjalankan usaha. Berasa kesan itu, Mas Hajar.
2: Sangat berasa.
1: Sangat berasa. Jadi akhirnya dapat pengalaman baru dan ternyata seperti tadi Ibu Hajar bilang, "Hi, ternyata ada orang jual yang lebih murah."
2: Iya.
1: Kadang belajar juga akhirnya.
2: Belajar karena kemarin ketong hanya mengandalkan satu petani saja untuk selada begitu. Oh, ini ketong senyaman nih karena dia stoknya selalu ada. Mm-hmm. Tiba-tiba ketong pesan berdebra, "Kakak, ini hari selada ini masih kecil-kecil." Aduh, kemana sih ini? Susun ada ini. Akhirnya ketong harus cari lagi petani. Dari situ ketong jadi belajar begitu kan. Mm-hmm. Oh, ternyata jadi pedagang nih ketong terutama yang punya harus berelasi dengan banyak banyak ini petani, banyak ini karena stok itu kalau di sini sana ada berarti kita harus cari di sebelah dan seterusnya.
1: Oke, baik. Nah, sejauh ini nih kalau dari Kakak Hajar yang apa ya, eksekusi semua ya rasa ya mulai dari cari bahan sampai memasak gitu. Nah, menjaga cita rasa di setiap menu seperti apa nih kalau dari Bu Hajar?
2: Cita rasa setiap menu tentunya kita harus punya resep yang sudah diuji coba begitu kadang-kadang kan ketong hanya asal cemplung pas dicoba, oh ini enak tapi pas ditanya ini coba masak ulang tidak merasa seberbeda. Jadi kalau untuk gaya yang kebab sapi begitu kan dia sudah dagingnya sudah benar-benar dari pabrikan, jadi depurasa pasti akan konsisten. Nah kalau untuk yang lain yang memang ketong resep sendiri ini yang harus ini apa kayak tulis di resep, terus karena selama ini beta yang eksekusi sendiri jadi beta perlu dipung tantangan harus ajar ada apa namanya adik-adik yang dengan beta di rumah untuk dong juga harus mengikuti langkah-langkah yang sama sesuai dengan isi resep biar dia punya apa namanya punya rasa itu konsisten gitu.
1: Oke, baik. Memang konsistensi rasa itu adalah kunci ya. Oke, dari sini kelihatan juga kalau ternyata kualitas itu jadi prioritas utama. Wow, luar biasa ya bapak-bapak, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona obrolan dengan Bu Hajar, owner dari Kebab Molo. Kita akan lanjutkan lagi ya, seperti apa keseruannya ya. Kayaknya belum suka duka nih ya. Kayaknya suka dukanya lebih seru lagi nih. Kita akan lanjutkan lagi ya ketempung obrolan teras UMKM bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar ya, owner dari UMKM Kebab Molo. Tetap di FM 104,3 MHz.

UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nana masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM ya, bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar, owner dari Kebab Molo nih. Nah, tadi sudah disampaikan ya, awal mula sampai bisa punya usaha Kebab Molo ya, terus kendala-kendalanya, tantangannya, terus varian-varian yang sangat menggiurkan itu ya, sudah disampaikan tadi. Nah, kita juga mau tahu nih Ibu Hajar, suka dukanya seperti apa sih menjalankan usaha ini? Silakan Bu Hajar.
2: Ya, Bu, suka duka mungkin lelah ya. Capek yeah. Karena selama ini mungkin ketong pernah kayak usaha-usaha kecil-kecilan kayak jualan madu, jualan apa, tapi itu tidak yang ada di tempat, terus ketong harus setiap hari membuka, konsisten jam buka dan lain sebagainya. Yang pasti yang pertama ketong shock juga di badan itu, oh iya ya, ternyata dengan tidur siang yang mungkin agak panjang, sekarang ketong harus pangkas untuk bisa tetap buka usaha, bisa menyiapkan bahan-bahan dan lain sebagainya. Itu. Terus yang kedua, yang pasti karena ketong belum punya karyawan tetap, jadi ketong masih kerja keroyokan. Jadi kalau mungkin sudah punya karyawan, kita akan betul, oh ini dia punya aturan-aturannya, ketong untuk mencapai ini, ketong harus begini-begini, kayak sudah punya apa ya, sudah punya aturan begitu kakak. Tapi kalau ini kita masih kerja keroyokan, jadi kayak belum bisa maksimal begitu untuk menetapkan kakak ini harus begini ya. Tapi kadang-kadang masih salah juga, dia tidak buat seperti yang ketong mau begitu. Jadi mungkin dia pun tantangan paling besar di bagian itu, dan stok bahan baku yang selalu naik turun, dia pun harga juga itu.
1: Oke. Suka duka. Sukanya ada nih pasti.
2: Oh, sukanya pasti ada. Karena dia punya sukanya itu ya, ketong tentu senang karena punya aktivitas lain begitu. Terus kayak tiap hari kalau ketemu pembeli terus pelanggan begitu, dan mereka kayak bilang, oh ini enak, apalagi mereka datang, ketong lihat dong datang kayak 1-2 hari begitu, nanti dong datang lagi, ketong merasa kayak selalu senang begitu untuk melayani. Karena merasa, oh ternyata enak mungkin, makanya pelanggan tuh mau untuk repeat order begitu kan. Tipe senang bagi saya tuh itu.
1: Oke, ini dia ya perjuangan UMKM memang penuh dinamika ya bapak mama bapak saudara. Tapi dari cerita ini memang kelihatan juga bahwa prosesnya dijalani dengan hati ya, belajar ya, luar biasa. Walaupun tadi tidur siangnya terpotong ya,
2: pulang dari kerja jam 3 buka jam 4, jadi berarti ya tidur berapa menit yang penting tidur, kasih mata kalau bisa jujur tidur.
1: Karena harus prepare juga.
2: Iya ya, harus prepare, harus lihat adik-adik prepare. Kalau misalnya sudah tinggal mereka bawa turun sih aman. Tapi kayak, oh ini belum masak, ini bagaimana, ya sudah berarti harus masak segala macam. Jadi ya begitu perjuangannya.
1: Oke, nah kira-kira sejauh ini tanggapan pelanggan seperti apa nih?
2: Tanggapan pelanggannya menurut saya tuh dia punya masukan yang luar biasa buat kami ya. Karena isinya kadang kayak ada pelanggan yang dia WA bilang, kakak ini kok kayaknya agak asin nih dia punya ini, kayak punya ada terus kan, oh ini enak begitu. Jadi tentunya tanggapan pelanggan itu ada dua hal, bisa berupa kayak pujian begitu, kadang juga berupa masukan begitu. Karena mereka yang tiap hari makan, kalau kita mungkin ya coba suposan begitu bakar dia punya kebab itu juga so ya, tapi mereka yang tiap hari mungkin 1 atau 2 hari datang beli begitu, jadi mereka yang tahu betul. Makanya kalau sebegitu ini kita harus ini apa, evaluasi ini apa, kira-kira dia pementeganya yang buat terlalu asin atau dia punya apa, karena dia bahan-bahan kan sama sebegitu. Jadi pelanggan tuh jadi apa ya, orang yang selalu memberikan kami saran, terutama ketumpuk kawan-kawan yang sudah sering beli begitu.
1: Respon positif dari pelanggan juga tentu jadi energi besar ya. energi besar untuk terus berinovasi, ya, koreksi,
2: koreksi.
1: Ya, bertahan lagi ya sampai bulan keempat ya.
2: Bulan
1: sekarang,
2: keempat
1: ya.
2: Wow, sekarang.
1: Luar biasa. Sejauh ini ada cerita yang menarik kosan ini di balik menu andalan begitu. Ada kosan ini.
2: Kalau menu andalan mungkin yang kebab sapi ini saja sih kak. Tapi kalau untuk yang lain sebenarnya ketong ada burger juga.
1: Iya. Ada komplit ya.
2: Iya, ada burger dan ada takoyaki juga.
1: Takoyaki juga. Capek.
2: Gitu. Jadi untuk di menu andalan itu kalau kebab sapinya ya karena dia pabrikan begitu kalau ketong sen terlalu merasa capek untuk menyiapkan itu. Iya, iya. Tapi untuk yang ayam black pepper itu yang karena itu dia sistem ayam suwir begitu kakak, jadi kotong harus suwir dia dulu baru dimasak dan dibumbu segala macam begitu. Jadi mungkin dia punya prosesnya juga panjang walaupun nanti kena di lidahnya enak begitu kakak, bumbu sampai meresap-meresap, tapi kotong harus duduk apa namanya karena kotong suwir pakai apa alat. Kan kemarin ada nonton di TikTok begitu, oh itu suwir bisa pakai blender, mixer, bisa mixer begini. Tapi di hasil tuh kayak halus sekali begitu, jadi kayak kita makan kayak kurang enak. Jadi menurut sepunya adik-adik yang jaga, ini ibu ini kayaknya yang lebih enak tuh yang ketong duduk dong pakai tangan sana, bayangkan setelah ketong bikin 2 kilo. Jadi dia pun cerita mungkin ayam black pepper yang ketong prepare dari awal itu sih yang
1: ternyata satu menu ini bisa menyimpan cerita ya. Cerita dan juga proses yang cukup panjang ya, dan ini bikin pelanggan tentunya apa ya kalau mau dibilang makin menghargai setiap sajian yang diberikan. Oke ya. Nah kalau untuk buat satu menu itu makan waktu berapa lama tuh?
2: Kalau untuk penyajiannya sebenarnya 5-7 menit untuk satu ini. Karena kan kalau kebab kan dia sudah ada, terus kita di situ dia ada dia punya apa namanya tortilla, terus kita harus kasih masuk terus saus, terus dilipat, panggang lagi, panggang juga. Jadi ya 5-7 menit. Kalau lagi rame ya. Karena kan benar-benar apa namanya ini kan bukan jalan yang ketong bisa sediakan lebih awal, terus orang datang tinggal ambil kok kasih-kasih.
1: Iya, karena enaknya makan
2: panas-panas. Jadi ya pokoknya kalau pelanggan tuh pasti dia pelanggan yang sering tuh pasti dong setahu bahwa ini ketong harus butuh beberapa waktu untuk menunggu begitu.
1: Iya, baik, oke. Nah, waktu itu cara promosi dan pemasaran produknya seperti apa tuh? Apa waktu terima dia punya, kalau mau bilang kontainer ya kayak itu ya?
2: Iya.
1: Itu langsung buka, langsung ini, atau pakai ada promosi-promosi dulu?
2: Waktu itu kita langsung buka sih kak, belum kayak belum promosi, paling hanya lewat WA, kayak kirim-kirim di kawan dong begitu. Ini ketong ada buka, terus yang kedua, terus di TikTok sih kak. Karena di TikTok walaupun belum konsisten, tapi saya kalau antar Instagram dengan yang lain-lain selama ini baru TikTok yang ketong selalu update-nya tuh di TikTok. Dan beberapa pelanggan juga datang sebenarnya karena dong ini FYP di TikTok bilang itu bilang ini kak kok tong ada tidur-tidur terus tiba-tiba nih apa ini kebab molo ada FYP karena begitu. Oh betul kok, berarti ini TikTok ini luar biasa juga untuk promosi karena mungkin anak-anak muda sekarang tuh lebih banyak
1: sudah zamannya medsos
2: jadi lebih banyak di situ. Tapi kalau untuk kayak promosi di apa offline-nya sondain ya, mungkin hanya dong lihat rombong setiap hari lalu lalang pasang apa namanya depo banner yang mencolok begitu untuk biar orang bisa oh iya ini ada kebab di sini.
1: Baik, ya berarti strategi promosinya belum ada ya, punya jalan saja dulu.
2: Jalan saja. Belum terpikirkan harus bagaimana.
1: Tapi cukup relevan juga ya dengan sekarang ya kalau menggunakan medsos ya. Dan memang kondisi sekarang kayaknya sudah apa diwajibkan dalam tanda kutip ya, diharuskan begitu dengan cara-cara yang melalui media sosial.
2: Sebenarnya sempat terpikir kayak ketong undang apa sih namanya ya? Tapi kayaknya ketong belum mampu ya untuk membayar tuh segala macam. Oh sudah lah, sekarang ketong coba the power of TikTok lah, ketong jalan sedulu. Nanti kalau memang sudah ya sudah lebih kuat, nanti ketong bisa undang.
1: Baik. Nah, ada rencana kok saudari sejauh ini untuk buka cabang? Atau memperluas bisnisnya, usahanya ya? Pastikan kepingin lebih dikenal lagi, lebih besar lagi ya ke Bapolo ini.
2: Kalau untuk rencana buka cabang, sebenarnya terpikirkan pasti. Terutama kayak, oh kayaknya saya pengen buka, terutama ketemu keluarga-keluarga dekat yang kayaknya nanti ketemu mau buka di sini ya begitu. Tapi hanya masih sebatas obrolan begitu. Tapi yang pasti yang ingin kami kembangkan sebenarnya yang lokasi yang saat ini sudah kami tempati yaitu di Non Bondela, di NBD ini. Nah, sebenarnya pengennya ya mudah-mudahan dia ketong bisa bikin dia punya atap begitu biar orang datang sondek kepanasan, sondek kedinginan, maksudnya dibuat lebih nyaman begitu untuk pelanggan, untuk jangka ya jangka pendeknya mungkin itu dulu. Kalau untuk jangka panjangnya ya nanti mudah-mudahan bisa punya apa usaha, tempat usaha yang nyaman dan include dengan perpustakaan sih, itu mimpi.
1: Wah, luar biasa ya, semoga rencana ini juga bisa terwujud ya, wajar ya, karena Kebab Molo ini ternyata kalau mau dilihat juga punya potensi besar, punya potensi besar untuk berkembang lebih jauh ya. Oke, kan di Kota Kupang nih ya, kebab bukan hanya Kebab Molo ya, banyak nih, ada berbagai macam kuliner juga, bukan hanya kebab dan lain sebagainya. Menghadapi persaingan dengan UMKM kebab lainnya seperti apa nih?
2: Untuk persaingan sebenarnya kita masing-masing punya apa ya, punya resep sendiri, punya ciri khas sendiri tentunya ya, punya apa namanya rasa yang ya mungkin secara umum sama, tapi mungkin ada lah yang berbeda dari kita ya, itu untuk produknya. Tapi kalau untuk tempat jualannya misalnya kayak di kami di NBD itu punya bos ya, yang punya lapak itu benar-benar yang jualan di sini tidak boleh sama produknya misalnya gitu, dan itu sangat membantu sekali. Karena yang di situ tuh benar-benar oh kalau sudah ada kebab dia, beliau nggak akan terima kebab lagi. Kalau sudah ada mie ayam tidak bisa lagi terima mie ayam dan lain sebagainya untuk usaha di lingkungan kami itu di apa namanya pusat pedagang kaki lima pantai Non Bondela. Nah tapi kalau untuk yang apa secara umum ya, karena kan di situ banyaklah kebab pasti di Kota Kupang apalagi sedang kayak menjamur begitu usaha kebab. Nah yang pasti kami konsisten di rasanya, kemudian yang berikutnya itu mungkin pelayanannya yang harus betul-betul kalau kita ramah orang senang begitu untuk datang lagi.
1: Ini pendekatan yang sehat ya. Pendekatannya sehat dan fokus pada kualitas juga, fokus pada kualitas dan juga keunikan, bukan sekedar bersaing harga atau bersaing apa begitu. Nah kalau dari Ibu Hajar nih kan ada tim nih ya, timnya juga masih orang rumah nih. Bagaimana nih memotivasi tim supaya kasih pelayanan yang terbaik? Kayak tadi kan harus yang ramah. Motivasinya gimana nih? Sampai adik-adik sebut lagi.
2: Betul. Ini memang tantangan yang luar biasa bagi kami. Karena kalau kita membayar orang, mungkin kita kayak punya tuntutan. Oh karena kita sudah membayar dengan gaji sekian misalnya ya. Tapi kan ini orang-orang rumah sendiri yang mungkin ya antara ketong saling bayar atau sendiri misalnya. Tapi lebih ke kayak sering ngobrol dengan mereka bahwa ini usaha ini kan bukan untuk apa-apa, tapi sebenarnya untuk kalian punya pendidikan juga. Karena kita di rumah adik-adik ini ya maksudnya datang bersama kami di rumah mereka sambil kuliah, sambil sekolah. Jadi yang dikuatkan itu adik-adik ini bukan usaha untuk memperkaya ketong sebagai owner begitu, tapi ini usaha untuk adik-adik bisa tetap sekolah dengan baik, ketong di rumah bisa segala macam bisa terpenuhi dan lain sebagainya. Karena memang ketong belum bayar orang untuk kerja, jadi lebih ke pendekatan secara emosionalnya.
1: Pengertian
2: ya. Itu.
1: Oke, baik ya. Luar biasa ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, karena memang pelayanan memang cerminan dari semangat juga ya, semangat tim. Kalau ya, kalau timnya solid ya, pelanggan juga pasti ikut merasakan dia punya dampak. Wow, luar biasa. Kita sudah sampai di penghujung ya perbincangan nih, Ibu Hajar. Ada apa sih yang mimpi nih yang mau dicapai sejauh ini bersama dengan Kebab Molo tercinta?
2: Mimpi untuk Kebab Molo untuk tahun-tahun berikut, apa namanya? Yang pasti Ketong mau mudah-mudahan Ketong bisa membuat tempatnya lebih nyaman biar pelanggan juga datang bisa duduk atau duduk nyaman untuk pemesan atau memakan di tempat juga boleh. Dan yang tadi mungkin kita sesinggung sih, mau punya tempat usaha yang bisa include dengan perpustakaan biar kayak orang datang mungkin sekalian kan literasi begitu. Itu sih mimpi terbesar yang saat ini masih ada di besar, mudah-mudahan.
1: Okay. Nah, harapan dong, harapan lagi, tips atau pelajaran yang bisa Ibu Hajar sampaikan nih untuk para pelaku UMKM lainnya yang kepingin memulai usaha mungkin entah di bidang kuliner atau bidang apa gitu. Kalau versi Ibu Hajar nih, ada tips atau pelajaran yang mau dibagikan ke Sonda nih?
2: Kalau tips yang paling pertama bagi beta setelah menjalani beberapa bulan ini adalah mungkin kesiapan mental. Karena kalau ketong siap mental, depo tantangan, depo suka duka apa, ini hari ada yang beli atau sonde, ketong tetap jalan begitu, ketong tetap ya percaya begitu ya untuk tetap jalan. Tapi kalau ketong tidak kuat mental, mungkin ketong akan berkungkung dan ketong ini kayaknya sonlah kue, ketong mau tutup atau bagaimana begitu. Jadi yang paling pertama bagi beta adalah kuat di mental, itu sih yang paling utama. Terus yang berikutnya itu tipsnya kayak jangan takut untuk memulai begitu. Kalau memang ketong merasa ada peluang atau potensi, mungkin kalau peluang usaha atau potensi misalnya ketong punya apa namanya, ketong punya kemampuan di bagian mana, coba mulai sa, nanti baru pelan-pelan ketong benahi. Ketong sana ada yang orang yang langsung sempur pas dia buka ini atau dia punya usaha ini dia langsung bagus begitu.
1: Benar,
2: sambil ketong belajar, sambil ketong memperbaiki.
1: Oke, baik ya. Luar biasa ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nana, ketemung obrolan dengan Ibu Hajar, owner dari Kebab Molo, yang pastinya kalau kita sih sangat terinspirasi. Terima kasih ya sudah berbagi cerita dengan Pro 4 RRI Kupang hari ini. Ketemung harapkan juga Kebab Molo semakin dikenal yang pertama.
2: Amin.
1: Ya, menu-menunya nambah. Amin. Ya, semakin enak dan semakin apa ya, menjadi inspirasi juga buat semua UMKM lainnya di Kota Kupang. Demikian bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nana ya, ketemung punya obrolan dengan owner dari Kebab Molo ya, Ibu Sayyidati Hajar, sangat menginspirasi ketong semua. Dan setelah ini masih ada Sasando Siang hingga sore yang akan menemani bapak mama bapak saudara, tetap di FM 104,3 MHz.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4.

0: menarik adalah ada catatan ya bahwa Messi ini menjadi gol ketujuh beruntun. Prancis di era 60-an, jadi ini rekor yang sangat-sangat langka mampu dicapai oleh Lionel Messi dan menunjukkan bagaimana memang kegemilangan dari Lionel Messi yang sekarang sudah berusia 39 tahun di Piala Dunia edisi ke-23 ini. Dan Argentina dengan skor ini lolos ke babak 32 besar dengan hasil sempurna 9 poin dari 3 pertandingan.
1: Baik, Bung Jupri. Tapi memang kalau di katakan sendiri ya Bung Jupri ya, tadi analisisnya dari Messi sendiri, ini ternyata juga tadi ada beberapa tendangan juga yang gagal ya itu Bung Jupri ya.
0: Betul.
1: Itu seperti apa Bung Jupri?
0: Ya sebenarnya kalau kita lihat Yordania sudah bermain lebih baik ya di babak kedua. Kita lihat mereka dengan tertinggal tadi 0-2 memang tidak punya pilihan selain keluar menyerang, dan reaksinya yang positif akhirnya berujung gol dari Altamari tadi, pemain yang baru masuk juga di awal babak kedua. Tapi lagi-lagi kita lihat memang Argentina punya banyak peluru ya, punya banyak pemain yang bisa diandalkan, dan masuknya Lionel Messi, kemudian juga Alexis McAllister, ada Valentin Barco juga dimasukkan, kita lihat, dan Thiago Almada, itu membuat memang situasinya menjadi berubah di pertandingan ini, dan itu yang akhirnya membuat berbeda. Karena kalau kita lihat tadi Messi punya dua peluang, tendangan bebas pertama tidak berbuah gol, tapi tembakan yang kedua, kesempatan yang kedua mampu dikonversi oleh Messi dengan tendangan yang sebenarnya tidak terlalu keras, arahnya bolanya cenderung mendatar, tapi memang berhasil mengecoh kiper dari Yordania yang lagi-lagi memang harus salah langkah menebak arah tendangan dari La Pulga.
1: Oke, baik. Nah, Bung Jupri juga tadi ada pemain Yordania ya, itu Bung Jupri ya, tiba-tiba dia menggolkan. Itu seperti apa, Bung Jupri?
0: Ya, ini memang bagian dari perencanaan ya. Kalau kita lihat Yordania, mereka saya kira sudah melakukan pencapaian yang bagus di pertandingan ini. Artinya mereka bereaksi dengan baik dan juga bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa membobol gawang Argentina. Dan harus diingat juga, ini adalah pertama kalinya Messi, maksudnya Argentina, di pertandingan kali ini kebobolan dari, dan itu yang mampu diciptakan oleh Yordania. Saya kira memang terlepas dari skor 1-3 dan belum ada kemenangan yang mampu dari Yordania di fase grup kali ini.

0: Tapi dengan debut mereka, ini saya kira menjadi catatan yang manis paling tidak untuk mereka bisa melakukan pencapaian-pencapaian yang sama di edisi-edisi berikutnya buat Yordania.
1: Oke, baik, Bung Jupri. Tapi memang ini kan di luar prediksi tidak, Bung? Apa memang sudah diprediksi sebelumnya itu?
0: Ya, sebenarnya sudah sesuai perkiraan ya, karena memang kalau kita bicara kualitas, ya bisa dikatakan memang Argentina jauh ya di atas dari Yordania. Dan Argentina kita lihat meskipun dari rotasi yang dilakukan, pergantian pemain yang dilakukan, mampu tampil luar biasa gitu. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Argentina tampil tetap meyakinkan di pertandingan kali ini, mampu menunjukkan bahwa mereka punya kedalaman tim yang sangat baik. Itu yang saya kira memang menjadi krusial di pertandingan kali ini. Dan terlihat bagaimana para pemain Argentina juga di babak kedua dipaksa untuk bekerja lebih keras. Itu yang akhirnya membuat mereka terlihat nyaman, karena para pemain dari Yordania terlihat memang melakukan pressing lebih tinggi, bermain lebih berani, dan statistik juga memperlihatkan bagaimana dominasi dari Argentina. Mereka mampu melepaskan sampai 13 tembakan dan 4 yang on goal, dan berbanding memang dengan Yordania bisa dikatakan memang hanya satu tembakan shot on goal yang akhirnya memang tercipta gol oleh Altamari. Tapi di luar itu kita lihat pertandingan, kalau kita bicara di babak pertama begitu didominasi oleh para pemain dari Argentina, tapi di babak kedua relatif agak berimbang. Bedanya adalah lagi-lagi perbedaan kualitas ya, bagaimana Messi mampu menciptakan gol yang akhirnya membuat Argentina jadi lebih aman, karena tadi skor 1-2, tapi dengan gol Messi para pemain Argentina bisa lebih nyaman lagi dalam bermain, akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1.
1: Oke, berarti memang pressing-pressing yang dilakukan oleh tadi Yordania juga sudah sangat apik ini ya, Bung Jupri ya?
0: Ya, betul. Dan ini memang menjadi hasil yang sesuai perkiraan. Dan saya kira menjadi modal buat Argentina untuk melangkah ke 32 besar. Mereka sudah ditunggu oleh KPPRD yang kita tahu adalah tim kejutan di Piala Dunia kali ini. Mereka adalah tim debutan tapi mampu melangkah ke babak 32 besar. Sekarang ujiannya adalah bagaimana KPPRD menghadapi Argentina yang kita tahu berstatus juara bertahan. Apakah memang KPPRD bisa membuat kejutan lainnya, membuat kejutan besar di babak 32 besar dengan permainan bertahan mereka yang memang sangat-sangat sulit untuk dipatahkan, artinya untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lawan sejauh ini di fase grup. Apakah memang akan ada kejutan untuk Argentina yang kita lihat memang penampilannya di fase grup sangat-sangat meyakinkan, Mbak.
1: Oke, tapi nanti kalau untuk saat bersama KPPRD itu nantinya akan seperti apa, Bung Jupri?
0: Ya, saya kira memang akan tetap Argentina. Saya pikir akan tetap mengembangkan dari permainan, apalagi kalau kita di pertandingan ini saat menang lawan Yordania, mereka juga mengistirahatkan banyak pemain utama mereka. Kita lihat tadi kan di awal pertandingan ada 9 pergantian pemain, termasuk juga Lionel Messi yang tadi baru masuk di babak kedua. Artinya secara kebugaran para pemain Argentina bisa dipastikan akan siap tempur di pertandingan nanti, termasuk juga Messi yang tentunya ingin membawa Argentina kalau sejauh mungkin di Piala Dunia kali ini, memburu gelar kedua Piala Dunia mereka di Piala Dunia. Dan saya kira dengan apa yang ditampilkan Argentina di sejauh ini di fase grup, mereka punya peluang untuk meraih gelar kedua mereka bersama Messi dan menjadi yang keempat bagi Argentina.
1: Oke, baik. Nah, tapi Bung Jupri, kalau dilihat-lihat begitu ya, apakah KP ini tetap Argentina begitu ya, Bung Jupri ya? Tapi kalau KP Verdi sendiri nantinya harus seperti apa ini, Bung Jupri, menghadapinya?
0: Ya, tentu kalau kita lihat KPPRD ya, pilihan mereka adalah tetap bermain lebih menunggu ya, karena ya itu tadi secara kualitas memang mereka berada di bawah Argentina, tapi dalam sepak bola ya tidak ada yang tidak mungkin, jadi setiap kemungkinan itu ada, dan tinggal bagaimana eksekusi taktikalnya di lapangan, karena kita lihat KPPRD mampu menculikkan tim-tim kuat di grup H ya, bagaimana Spanyol mampu mereka imbangi, Uruguay juga bisa mereka tahan, jadi mereka punya kekuatan yang saya kira juga harus diwaspadai oleh pemain dari Argentina. Artinya ini bukan pertandingan yang mudah tentunya. Di babak 32 besar hanya ada satu kesempatan dan tidak boleh ada kesalahan. Itu yang saya kira harus diingat oleh anak asuh dari Lionel Scaloni di pertandingan nanti, karena satu kesalahan akan membuat langkahnya akan menjadi lebih berat buat Argentina.
1: Oke, nah Bung Jupri, ini kalau dari KPPRD sendiri juga tidak boleh begitu ya dianggap remeh istilahnya, dan juga permainannya lebih menunggu. Nantinya kalau dari taktik sendiri, apakah harus ada perubahan kah saat menghadapi Argentina?
0: Ya, saya kira mungkin pilihannya adalah menumpuk pemain. Kalau kita lihat mungkin akan ada sampai 6 atau 5 pemain di pertahanan. Artinya terpenting adalah buat mereka untuk bisa juga jangan hanya cenderung menunggu ya, tapi bagaimana mereka juga bisa agresif, bisa aktif untuk bisa menutup ruang-ruang yang pastinya akan coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Argentina. Karena Argentina kita lihat mereka punya apa ya, kerjasama yang tim yang sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita lihat pergerakan tanpa bola, kemudian juga bagaimana aliran bola yang dilakukan oleh para pemain Argentina sejauh ini di tiga pertandingan fase grup sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat cair. Ini saya kira memang menjadi kekuatan dari Argentina, dan Messi punya peran besar di squad ini. Jadi kalau kita lihat dengan 6 golnya Messi, 8 gol Argentina, 6 gol diciptakan oleh Messi. Ini menunjukkan bagaimana juga peran yang sangat besar dari Lionel Messi di usianya yang sudah 39, dia masih menunjukkan bagaimana peran yang bisa dibilang sangat-sangat dominan di timnas Argentina.
1: Baik, biarpun juga tadi usianya sudah, istilahnya sudah senior begitu ya, Bung Jupri ya, tapi tetap saja begitu menghasilkan hal-hal yang memang sudah diprediksi juga ya, Bung Jupri ya.
0: Ya sebenarnya kalau kita lihat dengan Messi, mungkin orang banyak yang terkejut juga ya, Pak. Karena kalau kita lihat dengan usianya yang sudah 39 tahun, tapi dia mampu begitu produktif, bahkan di pertandingan pertama menciptakan hat-trick. Artinya kalau kita lihat perjalanannya, hat-trick melawan Aljazair, kemudian juga 2 gol saat menang atas Austria, dan sekarang 1 gol, artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina. Karena saat Messi tampil baik, terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan. Itu yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina, karena perjalanannya akan makin sulit. KPVT sudah menanti, dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan ya itulah Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di setiap pertandingan.
1: Penyemangat tim begitu ya, Bung Jupri ya, dapat terbilang ya. Jadi ketika masuk memang vibesnya beda begitu ya. Oke. Nah Bung Jupri, kalau dari KPVT sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan, tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu Bung Jupri?
0: Ya saya melihat justru buat KPVT adalah mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan cutting tulus ya, artinya sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi, mereka bisa melangkah ke babak 30 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya ini yang juga diwaspadai oleh para pemain Argentina, bahwa ada potensi para pemain dari Cabo Verde akan tampil lepas. Ini yang saya kira juga akan bisa menjadi peringatan buat Argentina untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari Cape Verde.
1: Baik. Nah, perlawanan dari Cape Verde ini karena tadi juga sudah santai saja lah istilahnya begitu ya, Bung Jupri ya. Itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari Cape Verde sendiri?
0: Ya saya kira tidak, karena kalau kita lihat Cape Verde kan bermain sangat baik di fase grup. Memang tidak ada kemenangan mereka raih, tapi kalau kita lihat mereka punya permainan yang disiplin, itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. Memang favorit Argentina tetap, tapi lagi-lagi kalau kita lihat mereka mungkin akan bermain menunggu, tadi seperti saya katakan akan bermain menunggu dan mencoba mencari celah lewat serangan balik. Jadi setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain DKPPRD, dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
1: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KPPRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga.
2: النتيجة ولا راضين عن الأداء بإذن الله أنه يعني النشامة فرضت شخصيتها.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jordania versus Argentina. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ngobrol Sapa. Apa? Di belakang sempat juga lumayan banyak. Gak tau. Dari yang pas lampu merah satu ke sebelah kanan.
1: Dinamika Olahraga.
2: Inggris, Kroasia, dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Leo Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya di

Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan

0: dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better.
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kotak penalti di Panama sudah lakukan Bukayo Saka. Lucu karena belum kalah. Lanjut ke gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62.

0: ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
1: In the next match.
2: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
3: Saya
0: rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Dan di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin.

Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar

0: bareng bersama dengan masyarakat.
1: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
0: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita ingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
1: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan Nobar Kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
0: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
1: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan Nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

36 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Tenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mukova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini

0: trofi lapang rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Volkova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
1: First I'll start as well with Naomi.
0: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan.
1: Thank you everyone.
0: Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama, sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final

0: tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta,

0: Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekornas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya, saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam, untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya bilang kalau misalkan saya bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti SPJS Gatu Siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

frekuensi 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah

Bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang lupa.

0: negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya, dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Incluso tu canal fue más.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
0: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mituan belanjaku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
0: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dari bicara di kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Gimana minum belanjaku, kasihan.
4: Sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendau Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita siang edisi Minggu 28 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengawali aneka berita siang kita. Yang pertama, Polsek Rote Selatan intensifikan patroli dialogis jaga Kaptipmas. Yang kedua, gerai Koperasi Merah Putih mulai bergerak. Masyarakat Rotendau nikmati sembako murah dan pendamping minta dukungan berkelanjutan. Inilah aneka berita siang selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Personel Polsek Rote Selatan menggelar patroli dialogis di Desa Inawe, Kecamatan Rote Selatan, Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan yang dipimpin Aibda Imade Mertayasa bersama Brigpul Oren Ano dan Bribtu Angga Ramadan bertujuan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan warga. Dalam patroli tersebut, personel tidak hanya memantau kondisi Kaptipmas, tetapi juga berdialog langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi, mendengarkan berbagai keluhan, serta memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama. Kapolsek Rote Selatan, Ibda Andi D.E. Salata, menegaskan patroli dialogis merupakan strategi kepolisian dalam mendeteksi secara dini potensi gangguan keamanan melalui komunikasi yang intensif dengan masyarakat. Berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan warga dapat segera diketahui sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat. Polsek Rote Selatan juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan dengan segera melaporkan setiap potensi gangguan Kaptipmas maupun tindak pidana kepada pihak kepolisian. Patroli dialogis akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk pelayanan kepolisian yang humanis guna menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif

0: di wilayah Rote Selatan. Kita ke informasi selanjutnya. Gerai Koperasi Merah Putih mulai bergerak, masyarakat Rotendao nikmati sembako murah dan pendamping minta dukungan berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Raja Waldus.
1: Keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Rotendao mulai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejumlah koperasi kini telah mengembangkan gerai usaha yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau melalui sistem kemitraan. Bisnis Asisten Koperasi Merah Putih Kabupaten Rotendao Naomi Henuk kepada RRI mengatakan KDKM Desa Sanggauan menjadi salah satu koperasi yang telah aktif melayani penjualan beras, minyak goreng, dan minyak tanah. Bahkan koperasi tersebut sedang mengembangkan usaha melalui pengajuan proposal pembiayaan ke Bank NTT. Selain Sanggauan, beberapa KDKMP lainnya masih fokus menyusun rencana bisnis sebagai langkah awal sebelum mengembangkan berbagai unit usaha. Gedung gerai Koperasi Merah Putih di Desa Lekunik dan Desa Sanggauan bahkan telah hampir rampung 100%.
2: KDKMP Sanggauan itu sudah berjalan. Untuk sekarang itu mereka sementara tetap berproses pada penjualan sembako berupa beras, minyak goreng, minyak tanah. Terakhir itu mereka juga sementara mengajukan untuk proposal usaha ke Bank NTT di Rote. Itu yang sementara dilakukan. Artinya omsetnya lumayan. Yang lain masih dalam proses rencana bisnis. Untuk bangunan yang sudah 100% pembinaan saya itu ada di Lekuni sama Sanggauan. Sudah hampir 100%.
1: Naomi mengatakan tingginya antusiasme masyarakat terlihat sejak pelaksanaan RAT di masing-masing koperasi. Banyak anggota mulai menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal menjalankan usaha bersama. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap minyak tanah, beras, dan minyak goreng masih sangat tinggi.
2: Melalui RAT saja kemarin itu antusias mereka untuk mengaktivitaskan untuk gerai itu sangat tinggi karena kebutuhan terhadap sembako jangkauannya itu kalau mereka belanja keluar lagi itu susah dengan harga yang tinggi, sedangkan harga yang ditawarkan dari KDKMP melalui sistem kemitraan itu sangat murah.
1: Bagi Naomi, koperasi mampu menjadi solusi distribusi sembako dengan harga yang lebih murah dibandingkan di pasaran. Naomi berharap pemerintah terus memberikan perhatian terhadap keberlanjutan program Koperasi Merah Putih sehingga manfaat ekonomi yang telah dirasakan masyarakat dapat terus berkembang di masa mendatang. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Kenyamanan dan keamanan mobilitas penumpang di Pelabuhan Baa terus menjadi perhatian Polsek Lebak lain melalui pengamanan rutin yang dilaksanakan bersama otoritas pelabuhan, Sia Bandar, dan manajemen kapal Ekspres Bahari Sabtu 27 Juni 2026. Pengamanan difokuskan pada kelancaran proses embarkasi dan debarkasi, pengaturan arus penumpang, serta pemantauan barang bawaan guna mencegah tindak pidana dan masuknya barang-barang terlarang. Tingginya aktivitas masyarakat di Pelabuhan Baa mendorong kepolisian meningkatkan langkah-langkah preventif untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Selain memastikan proses naik dan turun penumpang berlangsung aman, petugas juga mengantisipasi potensi kecelakaan akibat penumpang berdesakan di area dermaga. Polsek Lobolain juga mengedukasi masyarakat agar selalu menjaga barang bawaan dan segera melapor kepada petugas jika menemukan hal-hal yang mencurigakan. Sinergi antara kepolisian, pengelola pelabuhan, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan suasana Pelabuhan Baa yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif bagi seluruh pengguna jasa transportasi laut. Ya, pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Siang edisi hari ini. Dan siaran kami juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. UPTD Badan Pendapatan Daerah Bapenda ND mengimbau seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten ND agar meningkatkan kedisiplinan dalam membayar pajak kendaraan dinas. Laporan reporter Nikolaus Makumeli.
3: UPTD Badan Pendapatan Daerah Bapenda ND menghimbau seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten ND agar meningkatkan kedisiplinan dalam membayar pajak kendaraan dinas. Imbauan tersebut disampaikan menyusul masih rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas yang berpotensi memengaruhi penerimaan daerah. Kasubag TU UPTD Bapenda ND, Vincentius Sare mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 masih terdapat tunggakan pajak kendaraan dinas sebesar 175 juta rupiah yang belum diselesaikan. Sementara itu, pada periode Januari hingga Juni 2026, dari sekitar 900 kendaraan dinas yang terdaftar, baru sekitar 30 kendaraan yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Ia berharap seluruh OPD segera menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas karena pemerintah harus menjadi contoh dalam kepatuhan membayar pajak sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Menurut Vincentius, pembayaran pajak kendaraan memiliki dampak langsung terhadap penerimaan daerah melalui mekanisme opsen pajak kendaraan bermotor. Dana opsen tersebut langsung masuk ke kas pemerintah Kabupaten Ende pada hari yang sama setelah wajib pajak melakukan pembayaran. Ia menjelaskan, sejak Januari hingga awal Juni 2026, penerimaan opsen pajak kendaraan yang telah masuk ke kas Kabupaten Ende mencapai sekitar 3,6 miliar rupiah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pajak kendaraan menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah.
4: Jadi informasi terakhir di tahun 2025 kemarin itu Ende itu ada tunggakan pajak sebesar 175 juta yang di tahun 2025 belum bayar. Lalu di tahun 2026 sampai di bulan Juni ini yang kendaraan dinas yang sudah membayar itu baru di angka sekitar 30-an kendaraan dinas. Jadi sebanyak sekali dari total sekitar 900 lebih baru 30-an kendaraan dinas yang membayar. Jadi himbauan dari kami untuk Kabupaten Ende, pemerintah Kabupaten Ende untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan dinas.
3: Vincentius menegaskan, semakin tinggi tingkat kepatuhan pembayaran pajak, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Penerimaan pajak yang optimal akan mendukung penyediaan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, hingga pelaksanaan program bantuan sosial bagi masyarakat. Karena itu, UPTD Bapenda Ende berharap seluruh organisasi perangkat daerah segera melunasi pajak kendaraan dinas yang masih menunggak. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat penerimaan daerah sekaligus membangun budaya taat pajak di lingkungan pemerintah dan masyarakat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Sumba Barat bersiap menggelar Bupati Cup Pacuan Kuda 2026 yang akan memperebutkan piala bupati dengan mempertandingkan 16 kelas. Selengkapnya dilaporkan reporter Jerry Lende.
5: Sumba Barat bersiap menggelar Bupati Cup Pacuan Kuda 2026 yang akan memperebutkan piala bupati dengan mempertandingkan 16 kelas. Kejuaraan ini menjadi salah satu agenda penting dalam pembinaan olahraga pacuan kuda sekaligus ajang unjuk prestasi bagi para pemilik kuda dan joki dari berbagai daerah. Ketua Perdasi Sumba Barat Frankie Susanto Tarwatu mengatakan pendaftaran kuda pacu akan dibuka mulai 29 Juni hingga 4 Juli 2026. Sementara itu, perlombaan dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 17 Juli 2026 dan diperkirakan berlangsung selama sekitar 9 hari. Sebanyak 16 kelas akan dipertandingkan. Dalam ajang tersebut meliputi pemula mini, pemula 1, pemula 2, pemula 3, pemula super, E-mini, E2, E-super, D-mini, D, B, A, hingga kelas A2. Panitia berharap seluruh kelas dapat berlangsung kompetitif dan menjadi wadah pembinaan atlet pacuan kuda. Menurut Frankie, Bupati Cup diharapkan mampu menarik simpati bagi peserta dari berbagai daerah serta meningkatkan kualitas persaingan olahraga pacuan kuda di Sumba Barat.
6: Pacuan kita tahun ini memperebutkan piala bupati yang di kelas yang diperlombakan itu ada 16 kelas. Pemula mini, pemula 1, pemula 2, pemula 3, pemula super, E mini, E, E2, E super, D mini, D, B, A, dan A2. Jadi mungkin habis setelah Bupati Cup ini kami akan menyelenggarakan juga kejuaraan nasional yang di mana dari Jawa dan lain-lain. Dan itu diselenggarakan oleh ini Federasi Nasional Pacu, Perdasi Pacu.
5: Kejuaraan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat potensi daerah sebagai salah satu pusat pacuan kuda di Indonesia. Selain perlombaan, panitia akan menyelenggarakan pelatihan bagi joki, steward, dan pelatih kuda. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat nasional maupun persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional. Frankie berharap seluruh pemilik kuda, pelatih dan joki mempersiapkan diri sejak dini, termasuk memastikan kondisi kuda dalam keadaan prima. Dengan persiapan yang matang, Bupati Cup diharapkan dapat berlangsung sukses sekaligus menjadi langkah awal menuju penyelenggaraan event pacuan kuda kejuaraan nasional. Dari Sumba Barat, Cirlende, R Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kolombia dan Portugal bermain imbang tanpa gol pada laga terakhir grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Hard Rock Florida, Amerika Serikat, Minggu 28 Juni. Hasil ini memastikan Kolombia lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan koleksi 7 poin, sementara Portugal menyusul sebagai runner-up dengan 5 poin. Republik Demokratik Kongo juga melaju ke fase gugur sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik dengan 4 poin. Sejak awal pertandingan, kedua tim sama-sama tampil menyerang. Kolombia lebih dominan pada babak pertama dan beberapa kali mengancam pertahanan Portugal. Namun belum mampu memanfaatkan peluang menjadi gol. Memasuki babak kedua, Portugal meningkatkan intensitas serangan. Tetapi kokohnya lini belakang kedua tim serta penampilan gemilang para penjaga gawang membuat skor tetap bertahan 0-0 hingga laga usai. Kolombia sebenarnya sempat membobol gawang Portugal pada masa injury time melalui Davinson Sanchez, namun gol tersebut dianulir wasit karena offside. Berdasarkan statistik FIFA, Kolombia melepaskan 24 percobaan ke gawang, sedangkan Portugal mencatatkan 13 peluang. Hasil imbang ini mengantarkan Kolombia dan Portugal melangkah ke babak 32 besar, sementara Republik Demokratik Kongo turut memastikan tiket ke fase gugur. Kita ke informasi selanjutnya. Timnas Inggris memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Panama dengan skor 2-0 pada laga terakhir grup L di New York New Jersey Stadium. Kemenangan ini mengantarkan Inggris finish sebagai juara grup dengan koleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara Panama menutup fase grup sebagai juru kunci tanpa poin. Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Inggris akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-62 melalui sundulan Jude Bellingham yang memanfaatkan sepak pojok Bukayo Saka. 5 menit berselang, Harry Kane mengandalkan keunggulan lewat sundulan usai menerima umpan silang Bellingham. Sepanjang pertandingan, Inggris tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang melalui Marcus Rashford, Harry Kane, dan Elliot Anderson. Panama sempat mencetak gol melalui Jose Fajardo pada penghujung laga, namun dianulir wasit karena offside. Skor 2-0 bertahan hingga peluit akhir, memastikan Inggris melaju ke fase gugur dengan status juara grup L. Kita ke informasi olahraga yang terakhir. Argentina tampil dominan sejak awal pertandingan meski tanpa diperkuat Lionel Messi sebagai starter. Tim Tango membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui tendangan bebas Giovanni Lo Celso sebelum Lautaro Martinez menggandakan skor lewat eksekusi penalti pada menit ke-28. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Yordania memperkecil ketertinggalan melalui gol Musa Altamari pada menit ke-55. Kondisi tersebut membuat pelatih Argentina memasukkan Lionel Messi, Thiago Almada, dan Alexis McAllister untuk menambah daya serang tim. Masuknya Messi langsung memberi pengaruh bagi permainan Argentina. Kapten La Abel Keste itu mencetak gol ketiga melalui tendangan bebas pada menit ke-80. Hingga peluit panjang dibunyikan, Argentina mempertahankan keunggulan 3-1 atas Yordania. Hasil ini memastikan Argentina menyapu bersih 3 pertandingan grup J dengan raihan 9 poin dan lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup. Pada fase gugur nanti, Argentina akan menghadapi Cape Verde yang finish sebagai runner-up grup H. Baik pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri aneka berita siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, Polsek Rote Selatan intensifikan patroli dialogis jaga Kamtibmas. Yang kedua, gerai Koperasi Merah Putih mulai bergerak, masyarakat Rotendao nikmati sembako murah dan pendamping minta dukungan berkelanjutan. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nerlio Leda mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer. Mau dia punya nilai tertinggi?
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa lagi kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh bapaknya di dalam.
1: Sudah lagi kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Lagi kakak sudah lagi, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan tahu mengomel-mengomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandang pepica cuma.
0: Ah, begitu baru bagus, ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan tuh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mah ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau belum ada dika? Nah, kau belum ada.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan? Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
7: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah. Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek. Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja aku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kau pergi lagi urus jendela dunia.
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dari bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Gimana minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah gak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan?

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan? Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babanya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Le kakak sudah le, kok beta buru-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kan beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan tahu mau ngomel-ngomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandang petik aja cuma.
0: Ah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah le kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mah ingat lupa helm dong.
2: Helm? Kau pilih mana Dika? Nah, kau pilih nih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik dan tanah sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya

0: Berdayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: 9. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: pindahku. Pindahku duluan, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada yang mengejarkanku, sana aku duluan.
1: Ih, bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Nanti kasihan, ada yang tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesan minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hari ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hari ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak, dari kemarin dulu. Kasihan, mengerti, Pi. Sama bikin kenapa ngipal itu kesan tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oi Belu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, o mahasiswa tian eh?
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak
2: eh? Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus gua omong pakai pompom bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh begitu eh, hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Terus bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer. Mau dia punya nilai tertinggi?
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik.

0: lagi ngorong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berkoyak-koyak. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selayang Pandang bersama Vence Zakarias.

Inilah rangkuman NTT Selayang Pandang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi pemberitaan RRI Kupang edisi Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Ventus Zakarias. Di awal minggu ini, kehadiran rumah bahagia di lingkungan Mapolda Nusa Tenggara Timur bisa menjadi langkah strategis menghadirkan ruang pemulihan kesehatan mental bagi anggota Polri sekaligus masyarakat yang membutuhkan pendampingan psikologis. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko bahwa rumah bahagia bukan sekedar bangunan fisik, melainkan simbol harapan bagi mereka yang sedang menghadapi berbagai persoalan hidup. Menurut Kapolda, anggota Polri tidak luput dari berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Kamala Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Timur, Fili Rudi Darmoko, menjelaskan bahwa pendirian rumah bahagia menjadi bagian dari dukungan terhadap program Kapolri memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta kelompok rentan. Ia menyebutkan bahwa rumah bahagia akan dikelola oleh bagian psikologi Biro SDM Polda Nusa Tenggara Timur yang akan bekerja sama dengan para psikolog, tenaga kesehatan, serta praktisi kesehatan mental yang mendapatkan pelatihan khusus.

0: bukan susahnya mendapatkan BBM khususnya Pertalite selepas kenaikan harga Pertamax, serta berharap agar jumlah Pertalite yang masuk ke Nusa Tenggara Timur tetap lancar dan cukup untuk masyarakat. Laporan selengkapnya akan disampaikan Wiwin Ngari.
1: Kenaikan harga Pertamax mendorong sebagian pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite karena alasan penghematan. Peralihan ini menyebabkan permintaan Pertalite meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Sementara itu, pasokan Pertalite yang tersedia tidak bertambah secepat kenaikan permintaan. Hal tersebut dirasakan oleh warga Soe, Joli Tahun. Saat diwawancari RRI, ia mengatakan pernah mengantri lama namun tidak mendapatkan BBM subsidi.
2: Sejak kenaikan BBM kemarin akhir bulan Mei ini, Pertamina tuh mengalami macet-macet begitu. Kadang ketong pi di Pertamina tuh kehabisan bahan bakar. Jadi di situ tuh ketong kesulitan begitu tuh. Bahkan ketong suatu kali pernah mengalami ketika kehabisan bahan bakar di jalan, ketong cari Pertamina yang dekat. Pas sampai di Pertamina tuh kehabisan bahan bakar. Jadi benar ketong tuh bilang, ini dibicarakan mana? Terakhir ketong cari yang tempat-tempat ini eceran-eceran nih. Ketong cari di situ baru dapat.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sony Libing mengatakan bahwasannya persoalan geopolitik antar negara menyebabkan kebijakan harga BBM naik. Sony Libing juga menyampaikan harapannya agar diupayakan stok BBM Pertalite tidak berkurang.
3: Kenaikan Pertalite membuat orang tinggalkan Pertalite, lari ke Pertalite yang adalah subsidi. Nah, akhirnya Anda bisa lihat bahwa di

Dalam kondisi peminat Pertalite meningkat, mengakibatkan tidak semua pengendara dapat memperoleh BBM yang mereka butuhkan, sehingga sebagian terpaksa pulang tanpa mengisi Pertalite. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Kupang terus memperkuat sinergi peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pajak daerah berbasis digital. Informasi disampaikan reporter Alfred Senge.
1: Pemerintah Kota Kupang terus memperkuat strategi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Upaya peningkatan berbasis digital ini ditandai dengan pelaksanaan Pekan Panutan Pajak Daerah tingkat kecamatan Oigogo tahun 2026. Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum penutan tetapi juga ruang edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah secara tepat waktu. Kepala UPPD Kecamatan Oigogo dalam laporan pelaksanaan kegiatan menegaskan kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah Kota Kupang tahun 2026. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong transformasi layanan pembayaran pajak melalui sistem digital dan non-tunai guna memudahkan masyarakat sekaligus meminimalisir potensi kebocoran penerimaan daerah.
2: Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 1. Adanya peningkatan keteladanan dan tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah tepat waktu karena pajak yang dibayar adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita yang merupakan sumber dana pembangunan daerah.
1: Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini juga diisi dengan pemberian apresiasi kepada wajib pajak teladan serta penyaluran dana operasional lembaga pemasyarakatan kelurahan yang bersumber dari pajak daerah.
3: Jadi pajak juga selain kewajiban adalah tindakan gotong royong bagi warga negara untuk membiayai tugas-tugas pemerintah tadi.
1: Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Pendapatan Daerah juga menggandeng perbankan, termasuk Bank Indonesia dalam memperkuat ekosistem digitalisasi pajak daerah.
3: Tetapi Bapak Ibu, ada juga sekarang tersedia kanal-kanal pembayaran. Ada via ATM, mBank,

0: Jadi jangan Bapak Ibu gunakan kanal-kanal itu juga. Itu juga menolong Bapak Ibu sendiri tidak bisa kasih datang ke loket pembayaran. Kita juga bagi pemerintah adalah kita mengurangi peluang kebocoran.
1: Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah sebagai fondasi pembangunan Kota Kupang. Dengan penguatan digitalisasi dan partisipasi masyarakat, pemerintah Kota Kupang optimis target pajak daerah tahun 2026 dapat tercapai secara optimal. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: memperingati Hari Bayangkara ke-80 2026, Polda Nusa Tenggara Timur bersama seluruh jajaran melaksanakan bakti kesehatan yang berlangsung sejak tanggal 1 Juni hingga 20 Juni 2006. Kegiatan menyasar berbagai masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur mencatat capaian kumulatif sebanyak 5.845 layanan kesehatan sebagai wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Brigjen Polisi Faisal Selasa 23 Juni 2006 di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Kapolda menyampaikan berbagai layanan kesehatan diberikan secara gratis kepada masyarakat, mulai dari pengobatan umum, pelayanan dokter spesialis, pemeriksaan kesehatan, donor darah, hingga kegiatan kesehatan mental.
1: Dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, yang salah satunya adalah bakti pelayanan kesehatan yang sudah dilaksanakan bersama Polres Jajaran mulai tanggal 1 Juni 2026 sampai dengan hari ini. Adapun pelayanan kesehatan berupa 1. Pengobatan umum dengan jumlah peserta 1.755. Kemudian yang kedua, pengobatan spesialis mata 113 peserta, THT 60 peserta.
0: Sementara itu, Ketua Persani Nusa Tenggara Timur, Serafina Pete, mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Nusa Tenggara Timur atas perhatiannya kepada kaum disabilitas. Ia berharap lewat bantuan alat bantu disabilitas dapat digunakan sehari-hari dan program ini dapat juga terus dilakukan setiap tahunnya dalam membantu para penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang menghimbau kepada masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi laut mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang yang sering terjadi di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur. Informasi akan disampaikan Andri Iskandar.
1: BMKG Maritim Tanah Kupang menghimbau masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi laut untuk mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang sedang yang terjadi di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur dalam 3 hari ke depan. Prakirawan BMKG Maritim Tanah Kupang, Otniel Tino Jawanduruk mengatakan, kondisi gelombang laut di sejumlah wilayah perairan NTT diperkirakan mencapai kategori sedang dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Selain gelombang sedang, BMKG juga memperingatkan adanya potensi angin kencang yang dapat mempengaruhi aktivitas pelayaran selama beberapa hari ke depan.
2: Untuk kondisi cuaca 3 hari ke depan di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur mengalami kondisi gelombang dari kategori sedang dari 1,25 sampai 2,5 meter yang terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan Selatan Flores, perairan Selatan Alor Pantar, Selat Sumba, Laut Sau, Selat Ombai, perairan Saburai Jua, perairan Utara Timor, perairan Utara Kupang Rote, Selat Buku Afu, dan perairan Taman Nasional Komodo. Diakibatkan juga dengan potensi angin kencang untuk 3 hari ke depan.
1: Menanggapi kondisi cuaca tersebut, GM PT Pelni Cabang Kupang, Teguh Hari Setiadi, memastikan seluruh armada yang beroperasi tetap mengutamakan aspek keselamatan dan hanya akan berlayar setelah memperoleh izin dari otoritas terkait.
3: Yang pertama, memastikan alat-alat keselamatan kami ini cukup memadai dan pastikan bisa beroperasional dengan baik. Kedua, kami juga akan memeriksa atau mengevaluasi dari segala bentuk operasional maupun pelayanan yang akan bertambah kepada penumpang, yaitu terkait dengan informasi update cuaca. Kami akan selalu memastikan kepada penumpang tersebut agar tetap berhati-hati untuk bepergian menggunakan transportasi laut.
1: Masyarakat dihimbau terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG, terutama bagi nelayan dan pengguna transportasi laut yang beraktivitas di perairan NTT dalam beberapa hari ke depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Rotendao secara resmi menyerahkan surat keputusan atau SK kepada 471 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu formasi tahun 2025. Penyerahan SK yang berlangsung di Auditorium Tiilangga Permai, BAA, pada hari Jumat pagi tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah Kabupaten Rotendao dalam memberikan kepastian status kepada tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi. Informasi akan disampaikan oleh reporter Rudy Hartot.
4: Bupati Rotendao menyerahkan secara simbolis surat keputusan kepada 471 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu formasi 2025 di Auditorium Tiilangga Permai, Jumat 26 Juni 2026. Penyerahan SK ini menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian status bagi tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDMD Ernest Sula dalam laporannya mengatakan sebanyak 471 P3K paruh waktu menerima SK yang terdiri atas 111 tenaga guru, 2 tenaga kesehatan, dan 358 tenaga teknis. Seluruh penerima diharapkan dapat segera menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing dalam mendukung peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Rotendao.
5: Dengan pemberitaan yang terjadinya kerja paruh waktu formasi tahun 2025 melalui pemerintah Kabupaten Rotendao berjumlah 471 orang dengan rincian. Tenaga guru sebanyak 111 orang, tenaga kesehatan sebanyak 2 orang, tenaga teknis sebanyak 358 orang.
4: Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Rotendao Paulus Seno mengingatkan seluruh P3K paruh waktu agar menjadikan kepercayaan yang diberikan pemerintah sebagai motivasi untuk bekerja lebih disiplin, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Bupati juga menegaskan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan melalui APBD harus dipertanggungjawabkan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Rotendao.
6: Oleh karena itu, saya mengajak seluruh B3 kapal waktu yang menerima SK pada hari ini untuk menunjukkan kinerja terbaik. Jadikan kepercayaan yang diberikan pemerintah sebagai motivasi untuk bekerja lebih disiplin, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.
7: Ketua Perwakilan Aliansi Ketiga Kapal Waktu Kapal Rotendau Yapen Galuama ketika diwawancara seusai penyerahan SK Ketiga Kapal Waktu menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan serta pemerintah Kapal Rotendau atas kepastian status yang diberikan setelah melalui penantian panjang. Menurutnya penyerahan SK tersebut menjadi momentum bersejarah karena secara resmi para ketiga kapal waktu telah menjadi bagian dari aparatur sipil negara.
8: Hari ini Pak Bupati sudah memberikan sebuah kepastian bagi kami ketika kapal waktu Kapal Rotendau dalam penantian yang panjang yang cukup melelahkan, tetapi kita bersyukur bahwa atas kegiatan yang dilakukan hari ini oleh Kapal Rotendau dalam penyerahan SK hari ini menjadi satu momentum yang berharga bagi kami dalam proses perjalanan kami. Dan hari ini juga kami dapat kebanggaan bagi kami bahwa kami sudah ada di dalam gerbong ASN secara sah dan resmi.
7: Pelaksanaan upacara penyerahan SK P3 Kapal Waktu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Rotendau, Jonas M. Seli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan seluruh peserta P3 Kapal Waktu yang hadir dalam kegiatan penyerahan SK oleh Bupati Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. No.
0: Demikianlah NTT Selayang Pandang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi pemberitaan RRI Kupang, edisi Minggu 28 Juni 2026. Bersama saya, Pence Sakarias, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menikmati waktu bersama keluarga, dan selamat beribadah.

0: transportasi.
1: Pro 1.
2: Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Selayang pandang baru saja kita ikuti tadi bersama rekan VJ Sekarias. Dan sekarang pukul 17.21 menit waktu Indonesia Tengah. Ini akhir dari jumpa kita untuk edisi hari ini, Minggu 26 Juni. Maksud kami Minggu 28 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar semua. Senang sekali hari ini saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape menemani pendengar semua di edisi sore hari ini Minggu 28 Juni 2026. Pendengar, seperti biasa Mitra dan Yona akan menemani pendengar semua dari pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, dengan berbagai rangkaian program acara di malam hari ini dan juga ada informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote. Pendengar, selepas ini nanti kita akan mengikuti azan maghrib di 17.36 waktu Indonesia Tengah.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh kotong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ameni.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: malah bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saja bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Ya, benar saja kita untuk mengikuti ajan maghrib bersama dari studio RRI Rote dan Rotendao untuk sore hari ini. Allah.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, benar, sekarang kita berada di tepat pukul 18.01 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya Mitra Sinlay akan menemani pendengar semua di program acara Sore Ceria bersama pendengar semua yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Rote dimanapun berada. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra Sinlay dan rekan saya Hyona Sape di RRI Pro 1 Rote.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jang babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jang anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalai kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul juga, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, ya, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, olahraga pilates semakin populer di kalangan masyarakat karena menawarkan latihan yang berfokus kepada keseimbangan tubuh, kekuatan otot inti, serta fleksibilitas. Bagi pemula, pilates menjadi pilihan yang tepat karena gerakannya yang cenderung berdampak rendah, sehingga relatif aman dilakukan oleh berbagai kelompok usia, termasuk mereka yang baru memulai rutin berolahraga. Padahal salah satu manfaat utama pilates adalah memperkuat otot inti atau core molcus yang meliputi otot perut, punggung bawah, dan pinggul. Otot inti yang kuat membantu menjaga postur tubuh tetap ideal, meningkatkan keseimbangan, serta mengurangi resiko cedera saat melakukan aktivitas sehari-hari maupun olahraga lainnya. Selain meningkatkan kekuatan, pilates juga efektif membantu memperbaiki fleksibilitas dan mobilitas tubuh. Gerakan yang dilakukan secara perlahan dan terkontrol membuat otot serta persendian menjadi lebih lentur. Pendengar, tak hanya itu, latihan pernapasan yang terjadi bagian dari pilates juga dapat membantu mengurangi ketegangan, meningkatkan konsentrasi, dan memberikan efek relaksasi setelah menjalani aktivitas yang padat. Bagi pemula, konsistensi menjadi kunci utama memperoleh manfaat maksimal dari pilates. Dengan berbagai manfaat tersebut, pilates layak menjadi salah satu pilihan olahraga untuk memulai gaya hidup sehat. Selain membantu membentuk postur tubuh yang lebih baik, latihan ini juga mendukung kebugaran secara menyeluruh, meningkatkan kualitas hidup, dan dapat dilakukan baik di studio maupun di rumah dengan peralatan yang sederhana. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: hamba bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saja bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, banyak orang baru melakukan pemeriksaan tekanan darah saat tubuhnya sudah mulai terasa tidak nyaman, seperti pusing atau tengkuk terasa berat. Padahal mengukur tekanan darah secara rutin sangat penting dilakukan tanpa harus menunggu munculnya gejala klinis. Dengan mengingat hipertensi dijuluki sebagai baseline cleaner, pemeriksaan berkala menjadi satu-satunya cara paling efektif untuk mendeteksi lonjakan tekanan darah secara dini sebelum berkembang menjadi komplikasi yang berbahaya. Bagi orang dewasa sehat berusia 18 hingga 39 tahun yang tidak memiliki faktor risiko penyakit kardiovaskular, pemeriksaan tekanan darah idealnya dilakukan minimal setiap 2 hingga 3 tahun sekali. Namun, frekuensi ini harus ditingkatkan menjadi setahun sekali bagi mereka yang telah menginjak usia 40 tahun ke atas. Faktor usia secara alami mempengaruhi elastisitas pembuluh darah sehingga risiko terjadinya lonjakan tekanan darah akan meningkatkan sering bertambahnya umur. Pendengar, jadwal pemeriksaan harus dilakukan jauh lebih intensif, yakni minimal sebulan sekali jika Anda memiliki faktor risiko tertentu. Faktor-faktor tersebut meliputi riwayat keluarga dengan hipertensi, kebiasaan merokok, berat badan berlebihan, hingga gaya hidup yang kurang bergerak. Pendengar, selain itu, bagi individu yang sudah didiagnosis menderita hipertensi atau kondisi medis kronis seperti diabetes dan gangguan ginjal, pemantauan mandiri di rumah bahkan disarankan untuk dilakukan setiap minggu atau sesuai petunjuk dokter. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, waktu dan kondisi tubuh saat melakukan pemeriksaan juga harus diperhatikan dengan cermat. Pendengar, waktu terbaik untuk mengukur tekanan darah adalah di pagi hari setelah bangun tidur dan sebelum mengonsumsi obat-obatan atau di malam hari sebelum tidur. Sebelum melakukan pengukuran, pastikan Anda telah beristirahat dengan tenang selama 5 menit, tidak merokok dan tidak mengonsumsi kafein atau berolahraga berat dalam waktu 30 menit sebelumnya. Agar hasil tertera pada alat ukur mencerminkan kondisi tubuh yang sebenarnya. Kesadaran untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala adalah langkah awal yang krusial dalam menjaga investasi kesehatan jangka panjang. Mengetahui angka tekanan darah yang sendiri sama pentingnya dengan mengetahui golongan darah Anda. Pendengar, jadi jangan tunggu lagi hingga tubuh mengirimkan sinyal berbahaya. Dijadwalkan pemeriksaan tekanan darah Anda sekarang juga demi mencegah risiko stroke dan serangan jantung di masa depan. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.go.id.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini Beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ketong pi. Awi malia doh. Ini pakaian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang son kas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: Bebe lu, apa ne be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh. Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus gua omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
0: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Teda Rangga memimpin langsung kegiatan penerbitan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Lama Waika Bubak. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk menciptakan kawasan pasar yang tertib, bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Dalam kegiatan itu, Wakil Bupati didampingi jajaran lintas instansi, diantaranya Satuan Polri, Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Badan Kesbangpol, Camat Waika Bubak, serta unsur TNI yang didampingi langsung Dandim 1613 Sumba Barat. Pendengar, sinergi tersebut dilakukan guna memastikan penataan kawasan pasar berjalan efektif. Saat melakukan peninjauan, Wakil Bupati menemukan masih banyak adanya PKL yang berjualan di atas trotoar hingga memakan sebagian jalan badan jalan. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas sekaligus mengurangi hak pejalan kaki untuk memanfaatkan trotoar. Karena itu, Kasatpol PP diminta terus melaksanakan penertiban secara berkelanjutan bersama TNI agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi. Dengan selain menerbitkan PKL, Wakil Bupati juga menginstruksikan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan untuk memberikan teguran kepada pemilik kios yang memperluas bangunan hingga menggunakan area trotoar. Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup diminta meningkatkan kebersihan pasar setelah masih ditemukan sampah berserakan termasuk di saluran drainase dan dengan melibatkan seluruh pedagang dalam menjaga kebersihan lingkungan. Usai dari Pasar Lama, Wakil Bupati melanjutkan pemantauan ke pasar baru di Karau. Dalam kunjungan tersebut, ia juga meninjau pembangunan gerai Indomaret dan menemukan adanya aktivitas pembongkaran trotoar sebagai bagian dari pekerjaan proyek. Temuan itu langsung mendapat perhatian karena menyangkut fasilitas umum yang digunakan masyarakat. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Wakil Bupati meminta pihak pelaksanaan penghentikan sementara seluruh pekerjaan pembongkaran trotoar hingga dilaksanakan pertemuan antara pihak Indomaret dengan Bupati atau Wakil Bupati Sumba Barat. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menegaskan bahwa setiap pembangunan yang berkaitan dengan fasilitas umum harus dikoordinasikan terlebih dahulu agar sesuai ketentuan serta tidak merugikan kepentingan masyarakat. Pemerintah juga memastikan penataan pasar dan ruang publik akan terus dilakukan demi mewujudkan kota Waika Bubak yang lebih tertib, bersih, aman, dan nyaman. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, tepat di pukul 18.54 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita untuk mengakhiri program acara sore ceria ini, edisi 28 Juni 2026. Bersama saya Mitra Senlai dan rekan saya Yona Sape, selamat malam dan sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5

Suku Rote merupakan salah satu suku yang mendiami Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pulau terselatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suku Rote juga dikenal sebagai suku yang masih melestarikan tradisi leluhur melalui bahasa tutur. Tradisi tutur suku Rote yang masih lestari hingga hari ini tertuang dalam cerita rakyat yang diceritakan oleh orang tua kepada anak atau cucu mereka. Salah satu cerita rakyat yang berkembang dan selalu diceritakan turun-temurun dalam kehidupan suku Rote adalah Kire Oli. Kire Oli adalah sebuah cerita yang mengisahkan tentang kekerabatan suku Rote dan suku Sabu yang mendiami sebuah pulau di bagian barat Pulau Rote. Pada zaman dahulu kala, antara penduduk di Pulau Sabu dengan penduduk di Pulau Ndau biasa terjadi hubungan kawin-mawin. Pulau Ndau adalah pulau kecil yang terletak di sebelah timur Sabu dan di sebelah barat Pulau Rote. Adat kebiasaan suku Ndau di Pulau Rote serta budi bahasanya tidaklah jauh berbeda dengan adat dan kebudayaan suku Sabu. Hingga masa kini masih nampak benar persamaan-persamaan adat dan budaya dari kedua suku bangsa ini. Konon, menurut cerita sejarah, bahwa suku Ndau yang ada sekarang ini adalah suku Sabu yang telah bermukim dan telah menetap di pulau itu dan sekarang disebut suku Ndau. Tersebutlah pada zaman dahulu bahwa di Pulau Ndau hiduplah seorang pemuda yang bernama Kire Oli. Ini berasal dari keluarga berada. Keluarga Kire Oli mempunyai harta pusaka. Mereka mempunyai kebun sirih pinang, kebun kelapa, kebun jeruk, kebun tuak, lontar, dan mereka mempunyai bidang sawah, ladang yang luas, dan kaya domba. Keluarga ini terpandang dan disegani oleh masyarakat Ndau. Lagi pula, mereka mempunyai sebuah perahu layar yang dapat berlayar ke pulau-pulau lain. Sudah tiba saatnya pemuda ini berumah tangga. Namun hingga umurnya mencapai kurang lebih 30 tahun, ia belum juga menikah. Kedua orang tuanya berkali-kali menganjurkan kepadanya supaya ia cepat mencari jodoh, namun ia selalu menolak dan mengatakan saatnya belum tiba. Pada suatu hari, kedua orang tuanya itu

0: bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Bapak dan Mama izinkan, saya akan berlayar untuk mencari tambatan hati saya di sana.
1: Jika seperti itu anakku, pergilah dan temukanlah tambatan hatimu. Jangan berlambat-lambat agar kami

0: Namun, satu pesan Mama dan Bapa, berhati-hatilah dalam memilih jodohmu.
1: Baiklah Bapa dan Mama, saya mohon izin untuk berangkat ke Kolokota besok, pagi-pagi benar.

0: berangkatlah Kireoli menuju ke seberang lautan. Mula-mula ia menyinggahi Kolokota, Holokataga, dan Kebihuraiwa, namun ia masih belum menemukan tambatan hatinya. Kemudian berlayarlah ia ke Pulau Raihau atau Pulau Sabu. Setelah sampai ke dermaga Bodo, segeralah ia turun dari perahunya dan hendak menemui Moneama dan Bangu Udu di Pulau Sabu.
1: Selamat sore. Permisi.
2: Selamat sore, Namonetana. Siapa kamu? Apakah maksud kedatanganmu?
1: Saya Kireoli, Ama. Berasal dari Pulau Ndao. Jauh-jauh kemari ingin bertemu dengan Moneama dan Bengu Udu sesuai dengan petunjuk yang saya lihat dalam mimpi.
2: Jadi rupanya pemuda ini yang terhubung dengan mimpiku semalam. Anak muda, aku sudah mengetahui maksud kedatanganmu. Mari, masuklah ke dalam rumahku supaya kami dapat menyambutmu sesuai dengan upacara adat kami.
0: Kireoli sangat senang karena mendapat sambutan yang hangat dari tua adat Moneama dan Bangu Udu yang ada di Pulau Sabu. Segera setelah dilaksanakan upacara adat tersebut, Kireoli memohon izin untuk menyampaikan sesuatu hal yang menjadi tujuan kedatangannya ke Pulau Sabu.
1: Moneama dan Bengu Udu yang saya kasihi, bolehkah di kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sesuatu hal yang menjadi hasrat hati saya?
2: Anakku, katakanlah kepadaku dan juga Bengu Udu, hal apa yang sekiranya merupakan keinginan hatimu datang ke Pulau Raihau ini?
1: Begini, saya jauh-jauh datang dari Pulau Ndao ke pulau ini untuk mencari tambatan hati. Menurut petunjuk mimpi yang saya dapat dari Dewata, bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Moneama dan Bengu Udu tidak keberatan, tolonglah saya agar dapat menemukannya.
2: Anakku, petunjuk lewat mimpi yang kau dapatkan itu juga ada hubungannya dengan mimpi yang kualami, bahwa aku akan didatangi seorang pemuda untuk meminta bantuanku. Tak kusangka bahwa itu adalah kau. Baiklah, untuk menemukan jodohmu, kita akan membuat sebuah sayembara petuhuta. Sayembara ini nantinya akan diikuti oleh semua pemudi di kampung Bodo ini. Yang berhasil memenangkannya, dia adalah jodohmu.
0: Kireoli menyetujui usul Moneama dan Bangu Udu. Hari berikutnya, Moneama mengumpulkan semua masyarakat kampung Bodo di tepi pantai untuk membicarakan sayembara tersebut.
2: Saudara-saudariku sekalian, Helamatona Iye, terima kasih sudah berkumpul.
3: Moneama, Moneama, apa maksudnya mengumpulkan kami semua di sini?
2: Begini anakku, saat ini kita kedatangan seorang tamu dari pulau seberang, lebih tepatnya Pulau Ndao, namanya Kireoli. Ia kesini berdasarkan petunjuk mimpi yang diperlihatkan oleh Dewata. Dalam mimpinya, Dewata mengatakan bahwa ia akan mendapatkan tambatan hatinya di sini. Oleh karena itulah, ia meminta bantuanku dan aku mengusulkan untuk membuat sebuah sayembara petuhuta. Dengan demikian, setiap pemudi haruslah mengikuti sayembara itu. Siapapun pemenangnya, maka ia akan dipersunting oleh Kireoli, saudara kita dari negeri seberang.
0: Demi tujuan ini, Deorai dan Bangu mengadakan suatu malam hiburan rakyat di Sabu. Acara-acara yang mengisi malam hiburan itu antara lain menyabung ayam, peherejara, lomba menari kuda, padoa, serta tarian ledo. Pada saat-saat keramaian itulah diadakan sayembara petuhuta dengan si pemuda Kireoli. 7 hari 7 malam diadakan sayembara petuhuta di Bodo. Tetapi belum ada seorang pun yang berkenan di hati Kireoli. Maka Deorai dan Bangu Udu pemuka adat dan penguasa mengulangi lagi pengumuman tersebut agar semua pemudi, baik yang kecil maupun yang besar, datang mengikuti dalam sayembara tersebut. Siapa tahu Dewata, Tuhan yang Maha Kuasa, akan berkenan. Pada hari yang ketujuh, datanglah seorang ibu bersama putrinya yang berumur 9 tahun bernama Hemadolena. Dengan tekad dan keyakinan teguh, Hemadolena mengikuti sayembara tersebut. Tanpa diduga, Hemadolena berhasil menaklukkan setiap tantangan sehingga ia dinyatakan sebagai pemenangnya. Namun karena Hemadolena masih berusia 9 tahun saat itu, maka Moneama dan ibu dari Hemadolena mengadakan kesepakatan dengan Kireoli agar Hemadolena baru boleh dipersunting 5 tahun lagi. Kireoli pun setuju dan memohon diri kembali ke Pulau Dao bertemu kedua orang tuanya untuk memberitahukan semuanya. Dalam rentang waktu 5 tahun, Hemadolena diperintahkan ibunya untuk mempersiapkan diri agar dapat dipersunting Kireoli. Ibu Hemadolena kemudian mengirim Hemadolena kepada neneknya yang tinggal di Aikepaka untuk belajar menenun.
4: Hemadolena anakku.
5: Iya mama.
4: Sebentar lagi kau akan dipersunting pemuda dari seberang, Kireoli. Oleh karena itu, pergilah ke rumah nenekmu untuk belajar menenun dan urusan rumah tangga lainnya, agar kamu disayang oleh calon suamimu.
5: Baik, mama.
0: Hemadolena kemudian berangkat menuju Aikepaka, tempat neneknya tinggal. Di sana ia diterima oleh neneknya yang sangat sabar mengajari Hemadolena segala urusan rumah tangga. Di rumah tempat tinggal Hemadolena ada seekor kera yang merupakan binatang peliharaan mereka yang didapatkan di hutan. Tanpa diketahui oleh Hemadolena dan ibunya, kera tersebut merupakan jelmaan dari istri seorang Deo Rai yang dikutuk. Melihat kebahagiaan Hemadolena yang sebentar lagi akan dipersunting pemuda tampan nan kaya, ia berniat untuk mengganggunya. 5 tahun berlalu begitu cepat, hingga tibalah saatnya Kireoli kembali ke Pulau Sabu untuk menjemput calon istrinya. Namun sesampainya di sana, ia tidak mendapati Hemadolena karena Hemadolena sedang diperintahkan ibunya untuk belajar menenun. Kireoli kemudian memutuskan untuk menjemput Hemadolena di rumah neneknya di Aikepaka. Saat mendengar niat Kireoli untuk menjemput Hemadolena, sang kera yang sudah menyusun rencana kemudian mendahului Kireoli ke rumah nenek Hemadolena di Aikepaka. Dengan tipu muslihatnya, ia berhasil menculik Hemadolena dan menyembunyikannya di loteng tempat menaruh padi, sedangkan ia berubah wujud menjadi Hemadolena. Saat Kireoli tiba di rumah nenek Hemadolena, ia kemudian mengutarakan keinginannya kepada sang nenek.
1: Helamatona iye nenek, saya Kireoli, calon suami Hemadolena. Saya kemari untuk menjemputnya agar sesuai perjanjian kami dapat menikah di hadapan orang tua saya.
6: Baiklah cucuku, tunggulah sebentar, akan kupanggilkan Hemadolena untukmu.
0: Sang nenek pun kemudian memanggil Hemadolena yang sedang menenun tanpa tahu bahwa yang sedang menenun itu adalah Hemadolena yang palsu atau jelmaan kera jahat.
6: Hemadolena, Hemadolena, kemarilah cucuku. Lihat, calon suamimu sudah menunggumu untuk membawamu kepada keluarganya agar dapat mempersuntingmu.
5: Baik nenek.
6: Kudoakan yang terbaik untukmu cucuku. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah pernikahan dariku untukmu?
5: Aku ingin seorang hamba perempuan
7: yang terikat di lumbung padimu agar dapat kujadikan hamba dan teman perjalananku ke pulau seberang, Nenek.
6: Hamba perempuan terikat. Ya, baiklah, jika itu keinginanmu, bawalah ia.
0: Singkat cerita, setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, Hemadolena berlayar ke Pulondau. Ia membawa serta Hemadolena yang asli untuk menjadi hambanya. Sesampainya di atas kapal yang membawa mereka ke Pulondau, Hemadolena yang asli melantunkan hoda. Dengan sedihnya, herannya jika Hemadolena palsu bernyanyi, maka perahu tidak bergerak. Kireoli yang memperhatikan hal tersebut menyimpan perkara itu dalam hatinya. Setiap hari Hemadolena palsu selalu menyiksa Hemadolena yang asli. Ia diberikan pekerjaan berat seperti menjaga ladang yang ada di dekat pantai dari pagi hingga malam hari. Pada suatu hari, Hemadolena asli sudah tidak dapat menahan diri untuk kembali ke kampung halamannya memanjatkan doa kepada Deo, sang pemilik langit, agar mengirimkan angin dan kapal agar dia dapat bertolak ke Pulau Sabu. Deo mengabulkan permintaannya. Angin dan kapal dikirimnya sehingga Hemadolena bisa kembali.
5: Oh Deo, terima kasih. Kumohon berikanlah hukuman yang setimpal bagi kera jahat yang telah mengaku menjadi diriku.
0: Setelah kepergian Hemadolena yang asli ke Pulau Sabu, Kireoli menjadi heran melihat kelakuan istrinya yang janggal. Setiap kali memegang piring, pasti piring tersebut jatuh berkeping-keping. Sementara itu, Hemado asli telah sampai kepada kedua orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi. Sedihlah hati kedua orang tuanya. Kireoli yang mulai curiga kemudian menyelidiki mengenai istrinya. Ia memutuskan untuk kembali ke kedua orang tua Hemadolena untuk menanyakan kejanggalan tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Kireoli ketika ia sampai di Pulau Sabu, ia mendapati Hemadolena yang asli di sana. Setelah mendengar cerita yang sesungguhnya, maka bersama dengan Hemadolena yang asli, Kireoli kembali berlayar ke Pulondau untuk membuat perhitungan dengan Hemadolena yang palsu. Sesampainya di Pulondau, Kireoli kemudian menghunus pedangnya dan kemudian membunuh istrinya yang palsu. Akhirnya, Kireoli pun hidup bahagia bersama Hemadolena yang asli.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Emoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johanni Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Malam.

0: untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
2: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
2: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
3: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, itu sudah untuk memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah, kemudian kita tidak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
2: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri, ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara

0: coba memindahkan aktivitas operasional ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
0: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
2: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
0: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
4: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
5: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
4: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
5: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan, sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
6: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
5: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
7: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
9: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini produknya itu bermasalah, ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa, mata airnya itu dari mana gitu loh.
8: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumus akan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya, Viko Alhadi.
10: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
11: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaluh ini. Namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
10: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
12: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
10: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
14: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
15: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga dan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
14: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
16: Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Dari awal sampai sekarang enggak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Layanannya juga oke semua Masya Allah.
14: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
17: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
18: Yang sekarang
17: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Saya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk menonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting harus sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus berprestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: untuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam pendengar semua, masih bersama saya Mitra Senlae dan rekan saya Yona Sape di edisi malam hari ini. Pendengar, saatnya kita akan masuk dalam program kita pada malam hari ini di pukul 20.35 menit. Saatnya kita akan masuk dalam mimbar agama, dan pada malam hari ini kita akan mengikuti mimbar agama Kristen dengan tema melupakan masa lalu dan menatap masa depan, yang dibawakan oleh penyuluh agama Kementerian Agama Rotendao, Bapak Yakob. Selamat mendengarkan.

Salam, selamat malam pendengar setia mimbar agama Kristen dimanapun saudara berada. Kesempatan yang baik ini kita akan ada dalam berjumpa lagi dalam kegiatan ini. Dan sebelum kita ada dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terpujilah namamu. Sebab karena kasih sayangmu yang besar yang melingkupi kami semua, sehingga kami boleh ada pada saat ini dalam segala situasi dan keadaan kami dengan baik. Saatnya kami membaca sebagian dari firman Tuhan yang jadi renungan kami malam ini. Kami berdoa supaya kami diberkati, diberi hikmat untuk memahami firman Tuhan. Kami berdoa untuk pendengar, Tuhan Yesus memberkati. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, satu bagian yang menjadi renungan untuk kita pada kesempatan ini saya pilih dari surat Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9. Saya ulangi, Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9 saya bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Demikian firman Tuhan. Diberkati tiap orang yang membaca, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang disebut berbahagia. Shalom Bapak Ibu, sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Tulisan dari Rasul Paulus ini pada kesempatan yang baik ini membuat kita berhenti sejenak dan mundur melihat ke belakang. Ini tidak berarti bahwa kita membanggakan apa yang ada di belakang yang pernah terjadi, tidak. Tetapi sebagai satu bahan refleksi bahwa apa yang pernah terjadi dahulu bisa baik dan bisa buruk. Tetapi kita diajar, kita diingatkan untuk mengambil hal-hal yang baik, hikmat yang baik dari apa yang telah terjadi dahulu kala, menurut peringatan-peringatan dari Rasul Paulus. Saya kutip dari ayat 8b. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, dalam beberapa kesempatan Rasul Paulus menceritakan tentang dirinya sebelum ia mengenal Kristus dengan baik, seperti dalam teks bacaan kali ini. Rasul Paulus memberi kesaksian bahwa dirinya tidak mau berbangga dengan hal-hal yang bersifat lahiriah saja. Misalnya, dia memberi kesaksian bahwa dia disunat pada hari yang ke-8 sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Dia dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dan tentang hukum Taurat, dia mengatakan bahwa dia seorang Farisi yang taat dengan tidak bercacat celah. Bahkan dia juga seorang penganiaya jemaat Kristen sebelumnya.
Dia bangga dengan seorang yang dengan identitas Yahudinya yang cukup jelas. Tetapi berita hebatnya adalah bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi dirinya, kebanggaan bagi dirinya, justru dia anggap rugi dan dia anggap sampah karena pengenalannya akan Kristus. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, pada bagian lain Rasul Paulus juga menjelaskan tentang dirinya. Misalnya dalam 2 Korintus 5:17, Rasul Paulus menegaskan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, kita wajib meninggalkan manusia yang lama dengan segala dosa dan kejahatan dan pengaruhnya, dan hidup sebagai manusia yang baru di dalam Kristus. Sesuatu yang lama yang kita banggakan di luar Kristus haruslah dianggap sebagai sampah dalam tanda kutip. Tak ada nilainya apa-apa dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Itu yang Paulus hendak sampaikan kepada kita semua. Dan upaya apa yang dia lakukan untuk meninggalkan masa lama, yaitu melupakan masa lalu yang berhubungan dengan pelanggaran akan kasih Kristus, dan menatap wajah, menatap langkah masa depan di dalam Kristus. Rasul Paulus bilang begini, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 13. Apakah sesuatu yang dahulu itu benar-benar sudah tidak berarti? Apakah segala sesuatu yang terjadi dahulu kala sebelum mengenal Kristus itu sudah tidak berarti? Bisa saja, ya, itu catatan Rasul Paulus menurut pengalaman pribadi. Mari kita memperhatikan beberapa hal, Bapak Ibu Saudara pendengar, bahwa masa lalu yang sudah berlalu, yang tidak mungkin terulang kembali karena waktu terus berjalan. Ada sebagian orang yang membanggakan masa lalu karena diwarnai dengan prestasi, kejayaan, keberhasilan, dan lain-lain. Tapi ada pula yang sulit sekali melupakan masa lalu karena penuh kegagalan atau hal-hal yang menyakiti atau menyayat hati sehingga menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Jika kita terus-menerus dibayang-bayangi oleh masa lalu yang buruk, lalu kapan move on-nya? Kapan berubah dan mengalami perubahan itu sendiri? Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, sejak berjumpa dengan Kristus Yesus dalam kasih karunia-Nya, dalam kebaikan-Nya yang melimpah, Rasul Paulus mengalami perubahan hidup yang besar sehingga dia berani berkata bahwa segala sesuatu yang telah dia raih dan banggakan di luar Kristus tidak lebih dari sampah. Artinya tidak berguna sama sekali. Dia berkata, tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Apa yang terjadi di belakang dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus, itu yang Rasul Paulus sedang membandingkan. Dan dia tahu bahwa pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia, jauh lebih terhormat dari masa lalunya yang buruk di luar Kristus. Demikianlah hidup kita pun akan mengalami perubahan jika kita benar-benar mengenal Kristus, menyerahkan diri kepada Kristus, maka pemulihan itu akan segera terjadi. Rasul Paulus dalam kesaksiannya mengatakan bahwa dia dulu adalah seorang penganiaya orang Kristen,
Tapi kini dia mengabdikan seluruh hidupnya bagi Kristus. Bahkan dia rela mati bagi Kristus. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, supaya kita dapat mengalami perubahan hidup yang sesungguhnya, maka hidup lama kita harus turut disalibkan bersama dengan Kristus, supaya kekuatan dosa dan kejahatan ditaklukkan di bawah kuasa kasih Kristus di salib, lalu memulai hidup memiliki hidup yang baru, menyerahkan diri untuk Tuhan dan punya tekad yang kuat untuk meninggalkan masa lalu yang buruk, yang jahat, dan memulai hidup yang baru dalam Kristus Yesus, yang benar, yang baik, yang kudus, yang mulia, dengan mengalami segala kuasa kebangkitannya dalam keseharian hidup kita masing-masing. Saya akan menutup renungan ini sambil berkata bersama dengan Rasul Paulus dalam Galatia pasal 20 ayat 20a. Demikian. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apa yang dibanggakan kemarin sudah tak berguna lagi, sebab pengenalan kita akan Kristus Yesus. Kita menjadi milik Kristus, dan Kristus bekerja di dalam dan melalui diri kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, seperti kisah amin. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, mengakhiri renungan ini, mari kita syukuri di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, demi Kristus Yesus kami bersyukur. Kami bersyukur untuk bagian firman Tuhan yang memberi kami dorongan, semangat untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami baru saja mendengar renungan singkat, tetapi kami percaya Roh Kudus dapat bekerja melampaui apa yang kami pikirkan, bekerja sedemikian rupa untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam dan melalui diri kami dan semua orang percaya pada segala waktu dan tempat. Kami syukuri bagian dari firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Belikan Pi buku ini, Pak.
3: Buku apa itu, Nak?
2: Buku tentang dunia, bagus kayaknya, Pak.
3: Tunggu ya.
4: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
2: Buku kan jendela dunia, Mak.
4: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
3: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
4: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
2: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
4: Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
5: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
4: Opa, bagaimana mi dong belanja aku, kasihan.
3: Oh, sabar-sabar mi dulu.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
6: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
7: Ya, selamat malam pendengar semua, masih bersama saya Mitra Senai dan rekan saya Yona Sape di malam hari ini. Ya pendengar, saatnya kita akan masuk dalam program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas di edisi Minggu 28 Juni 2026. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra Sinlai dan Yona Sape di RRI Pro 1. Nanti kita akan membahas berbagai komunitas di Rotendau.

0: Hewe lu, apa ne be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh.
2: Eh, Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu, kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin

0: dan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
1: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam pendengar semua. Kita masuk dalam obrolan komunitas malam ini. Karena itu kita akan membahas terkait UMKM dan tenun ikat di Rotendao. Nah, kalau kita bicara pasti ingat tenun motif Niki Mir atau motif Ti Langgah, semua ada cerita. Tapi di balik selembar kain ada pejuang UMKM yang luar biasa. Mulai dari pemintalan benang, pewarnaan alami, sampai jual online ke Jakarta. Ya, kita langsung saja ketong membahas terkait beberapa motif kain adat di Rotendao. Dan juga ada topi Ti Langgah yang ada di Rotendao. Ya, tentang tantangan paling berat sebagai UMKM tenun rote, soal bahan baku, pemasaran, atau regenerasi penun muda. Sekarang kan zaman digital, bagaimana cara kita untuk menun rote masuk ke HP orang-orang di luar rote? Jadi kita semua, mari kita dukung UMKM di Rotendao, beli tenun asli rote, pakai, kita bangga dan ceritakan ke dunia, karena setiap helai benang adalah napas budaya rote yang kita jaga bersama. Ya pendengar, nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi UMKM dan juga tenun di Rotendao dan juga topi Ti Langgah di Rotendao.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi gorong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar, kita tadi masih membahas tentang komunitas tenun ikat di Rotendao. Benar, komunitas dan sentra perajin tenun ikat di Rotendao tersebar luas sebagai pusat pelestarian warisan budaya turun-temurun. Pendengar, kelompok perajinan ini berfokus memproduksi kain dengan motif khas seperti AI Bunak dan Sasando serta mempertahankan penggunaan pewarna alami demi menjaga nilai adat. Pendengar, ini berikut beberapa pusat komunikasi dan sentra UMKM tenun ikat terdekat di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sentra UMKM tenun ikat Namodak terletak di Kelurahan Namodak, Kecamatan Lowalain, pusat kelompok usaha memproduksi tenun dengan motif raja-raja dan melayani pengunjung dengan mencari kebutuhan adat maupun souvenir. Dukungan untuk komunitas ini terus didorong oleh pemerintah daerah melalui penyediaan bahan baku dan bantuan alat tenun agar produknya dapat bersaing di pasar dan yang lebih luas. Nah, jika tertarik untuk berinteraksi dengan komunitas ini, kita membeli kain tenun atau memesan motif khusus, mengunjungi lokasi workshop perajinan untuk belajar menenun, mengetahui makna filosofi di balik motif-motif tertentu. Ya, benar, nanti kita akan membahas lagi terkait komunitas tenun ikat di Rotendao.

0: Bebe lu, apa nih be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh. Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus gua omong pakai pun bahasa. Jangan malu kawan.
0: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ketong pi. Awi malia doh. Ini pakaian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma sudah bersihkan Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ameni. Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya benar, kain tenun ikat rotin daun telah ada sejak ratusan tahun silam. Sebelum mengenal kapas, kain tenun dibuat dari bahan serat gewang. Tenun yang dihasilkan merupakan sarung yang disebut lambitei dan selimut yang disebut lavetei, dipakai sebagai pakaian harian maupun pakaian pesta. Pendengar, sebelum mengenal zat pewarna dari produk industri, orang Rote menggunakan pewarna tradisional seperti mengkudu, tarum, kunyit, dan lainnya sebagainya. Saat ini penenun Rote cenderung menggunakan zat pewarna buatan dibanding pewarna tradisional. Sebenarnya pada corak kain tenun Rote banyak terdapat warna hitam, merah, putih, dan kuning. Tetapi seiring perkembangan zaman, banyak kain Rote yang mengalami modifikasi sehingga memiliki corak warna yang lebih beragam. Pendengar, kain tenun bukan hanya digunakan sebagai pakaian sehari-hari, tetapi juga memiliki arti dan peran penting dalam banyak aspek kehidupan masyarakat tradisional Rotendao. Dalam upacara perkawinan adat Rote, kain tenun digunakan sebagai kelengkapan busana pengantin, barang antaran, dan penutup tempat sirih saat peminang gadis. Ya, saat upacara kematian, kain tenun dipakai untuk menutup jenazah. Selain itu, kain tenun juga dibentengkan di bagian bawah plafon rumah untuk menaungi tempat tidur jenazah. Saat jenazah sebaiknya diangkat keluar rumah untuk dimakamkan, kain tenun yang dibentangkan diambil kembali dan disimpan oleh kepala suku. Benar, bagi masyarakat tradisional Rotendao, penun merupakan keahlian yang wajib dimiliki oleh seseorang wanita. Kedewasaan wanita Rote tak hanya diukur oleh usia semata, melainkan juga dari kemampuannya mengikat motif, mencelup, dan menenun. Jika keahlian tersebut sudah dikuasai, maka wanita tersebut dianggap pantas untuk berumah tangga. Ya, pendengar, di samping itu, kain tenun juga mencerminkan status sosial seseorang. Pada masa lampau, orang Rotendao dapat mengetahui apakah seseorang merupakan raja, kaum bangsawan, panglima perang, atau rakyat biasa dari corak dan hiasan pada kain tenun yang dipakai. Pada saat ini, pemakaian kain tenun tak lagi mengacu pada status sosial. Kain tenun khusus memang masih dipakai pada upacara-upacara adat, tetapi kini kain tenun mudah banyak diproduksi sebagai cindera mata dalam beragam bentuk seperti tas, aksesoris, dan ikat kepala. Kita meninggalkan kampung tersebut dengan sekantong kain tenun berayun-ayun dalam tentengan tangan. Tentu saja tenun ikat akan menjadi buah tangan yang unik bagi kerabat di rumah. Sebelum kita pergi, kain tenun itu jangan dicuci dengan sabun deterjen, pakai saja sampo warna hitam biar warnanya tidak pudar. Jangan juga dijemur di bawah sinar matahari, cukup diangin-anginkan saja. Ya, pendengar, itu dia tadi kita sudah membahas tentang tenun ikat Rotendao, cermin tradisi dan budaya masyarakat di Rotendao. Pendengar, itu juga sebagai penutup kita dalam program acara Ngobras di malam hari ini, edisi Minggu 28 Juni 2026, bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sabe. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pindah, pindah kau dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang mencarikanku. Sana kau dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama Hain kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
5: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
4: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
5: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Iya, selamat malam pendengar semua. Masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sabe. Penasarnya kita akan masuk dalam program acara Ruang Rindu. Ruang di mana kita berbagai rindu untuk mereka yang jauh di perantauan, untuk tanah Rotendawa yang selalu kita rindukan. Mari kita mulai perjalanan malam ini dengan sapaan dan cinta. Jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 085195919250. Kami tunggu partisipasi dari pendengar semua untuk program acara kita di malam hari ini. Ya benar, saya hadirkan satu lagu dari Maryam Bellina, Jangan Pernah Kau Ragukan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam pendengar semua. Kita masih di program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kasih untuk untuk keluarga, untuk orang-orang tersayang di sekitar kita. Jadi yang mau berbagi cerita di malam hari ini bisa bergabung di line telepon kami di 0851 959 1925.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

mendengar lagu ini sebagai penutup perjumpaan kita dari program Ruang Rindu, Ruang Bersama Bercerita Bersama Keluarga Tercinta.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.

0: pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat malam pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Hiona Sape di malam hari ini. Ya, pendengar, ini juga sebagai acara terakhir kita di malam hari ini, dan kita akan masuk dalam musik tradisional dan budaya untuk edisi Minggu 28 Juni 2026. Pendengar, jadi jangan kemana-mana, nanti saya hadirkan berbagai lagu daerah Nusa Tenggara Timur untuk pendengar semua.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi, Senin 29 Juni 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui frekuensi 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Salam jumpa saudara pendengar, di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, studio produksi Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Menjumpai saudara, mengantarkan saudara untuk siaran hari ini, yaitu di hari Senin, tanggal 29 Juni 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Mutiara Pagi, Rosan, RRI.
2: Pendengar, selamat pagi di hari ini di acara-acara kita gitu ya. Kita bakal mulai dengan Mutiara Pagi, dan setelah itu kita akan bersama-sama untuk ada di dalam acara kita berikutnya. Well, di mana lagi kalau bukan di Warta Berita NTT Pagi. Setelah Warta Berita NTT Pagi, untuk pendengar semua, di hari ini tentunya bakal ditemenin sama Kak Alip dulu. Setelah itu juga Anda bakal ditemenin sama Dina dan juga Kak Alip di acara kita berikutnya, di Rote pagi ini. Dan Rote menyapa nanti di pukul 8.30 hingga pukul 10, dan Halo RRI di pukul 10 hingga pukul 11 nanti ya. Di siang hari Anda bakal ditemenin sama Nerleo Lede, dan di malam hari bakal ditemenin sama Kak Ica Kukun yang bakal menemani pendengar semua di hari Senin yang indah ini. Pastikan Anda bakal ikutan untuk bisa ikut request lagu di acara-acara kami di hari ini. Yaitu kita bakal start dengan tentunya Pro Dangdut dan Ruang Rindu di malam hari untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Tetap dengerin kami by streaming juga boleh di rri.co.id dan RRI Digital untuk Anda.

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Dan pada kesempatan ini, menjelang hari ulang tahun HUT Bhayangkara yang ke-80, tanggal 1 Juli 2026, kita ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan baik secara internal maupun kita dengan masyarakat.
2: Saya membawa misi saat garam terbesar di Indonesia yang punya 5 juta ton. Nah, misinya hampir sama dengan yang di sini.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote. Edisi Senin 29 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Yang pertama, Dubes RI untuk Australia hadir bersama investor garam Australia, Tinjo K6. Yang kedua, Kapolres Sumba Timur ajak masyarakat semarakan HUT Bhayangkara ke-80. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Yonas Ndolu.

0: Pulau Rote catat sejarah baru. Dubes RI untuk Australia hadir bersama investor garam Australia tinjau Kasik. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
1: Pulau Rote kembali mencatat sejarah penting dalam pengembangan sektor industri garam nasional. Untuk pertama kalinya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, Dr. Siswo Pramono, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rotendao dengan membawa jajaran pimpinan perusahaan garam terbesar di Australia, BCI Mineral. Rombongan yang terdiri dari Managing Director BCI Mineral, M. David Boshop, dan General Manager BCI Minerals, Tony Pekin, tiba di Bandara DC Saudale, Rabu pagi 24 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Bupati Rotendao, Paulus Senuk, beserta jajaran pemerintah Kabupaten Rotendao. Agenda utama kunjungan tersebut adalah melakukan pertemuan resmi sekaligus meninjau langsung kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KESAIN yang saat ini tengah dipersiapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional di Kabupaten Rotendao. Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, Dr. Siswo Pramono, mengapresiasi pemerintah Kabupaten Rotendao yang telah memfasilitasi kunjungan tersebut. Menurutnya, kehadiran BCI Minerals menjadi kesempatan berharga untuk saling bertukar pengalaman dalam pengembangan industri garam modern. Siswo menjelaskan BCI Minerals merupakan salah satu perusahaan garam terbesar di Australia dengan kapasitas produksi mencapai 5 juta ton per tahun. Ia menilai sistem industri garam yang dikembangkan perusahaan tersebut memiliki banyak kesamaan dengan konsep kawasan sentra industri garam nasional di Rotendao sehingga dapat menjadi ruang pembelajaran bersama.
2: Pak Paulus sudah memfasilitasi kita. Saya membawa BCI Mineral, perusahaan garam terbesar di Australia yang produksinya 5 juta ton per tahun. Sistemnya hampir sama dengan yang di sini. Jadi ini seperti kita saling mempelajari, saling berbagi pengalaman, best practices ya.
1: Sementara itu, Bupati Rotendao Paulus Senuk menyampaikan apresiasi atas dukungan Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia yang telah menghadirkan investor berpengalaman di bidang industri garam. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat pengembangan KESAIN melalui transfer pengetahuan dan pengalaman internasional. Bupati berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus berlanjut melalui kerjasama yang lebih erat di masa mendatang. Ia juga berharap pemerintah Kabupaten Rotendao bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat diundang menyaksikan langsung proses panen garam di Australia sebagai referensi pengembangan industri garam modern di Rotendao. Kunjungan bersejarah ini diharapkan semakin membuka peluang investasi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta mempercepat terwujudnya Kabupaten Rotendao sebagai salah satu pusat industri garam nasional yang mampu bersaing di tingkat internasional. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolres Sumba Timur ajak masyarakat semarakan HUT Bayangkara ke-80. Berikut laporan Yunia Boling.
3: Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbawan menyampaikan bahwa berbagai kegiatan telah dilaksanakan menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026. Selain menjalankan tugas pokok kepolisian, Polres Sumba Timur juga menggelar jalan sehat, olahraga bersama serta partisipasi dalam kegiatan serentak jajaran Polda NTT yang dirangkum sebagai bagian dari upaya pemecahan rekor MURI tingkat nasional. Menurut Kapolres, rangkaian kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat hubungan Polri dengan masyarakat sekaligus menjaga kesehatan dan keseimbangan emosional personal.
4: Dan pada kesempatan ini, menjelang hari ulang tahun HUT Bayangkara yang ke-80, tanggal 1 Juli 2026, kita ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan baik secara internal maupun kita dengan masyarakat. Di samping juga tugas pokok yang lainnya. Kemudian pada kesempatan ini kita melaksanakan jalan sehat dan olahraga bersama dan mungkin tadi ada sedikit kegiatan-kegiatan tambahan, yaitu tambahan tentang kegiatan pelatihan Yusef yang diadakan merupakan program dari Bapak Kapolda untuk seluruh Polres dari 21 Polres di Nusa Tenggara Timur, dan itu akan dirangkum semuanya untuk menjadi rekor MURI secara
3: Kapolres menambahkan kemeriahan HUT Bayangkara di Sumba Timur turut melibatkan

0: D80 dapat berlangsung aman, lancar, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Secara geografis, NTT rentan sindikat distribusi narkoba karena merupakan daerah kepulauan dan memiliki luas laut yang sangat cukup. Selengkapnya dilaporkan Anal Lopo.
2: Kalau penyalahgunaan narkoba memang dari sisi prevalensi kita NTT termasuk yang tidak tinggi. Kalau dibandingkan dengan provinsi lainnya, dari sisi geografis kita sangat strategis dan rentan ya.
3: Nusa Tenggara Timur rentan penyaluran dan peredaran narkoba karena posisinya sebagai wilayah kepulauan dan potensial transit pemasaran narkoba karena berbatasan langsung dengan negara tetangga hingga sulit diawasi. Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Timur, Lia Novika Ulia kepada RRI di Kupang menegaskan, dari sisi penyaluran, Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak termasuk daerah tertinggi, namun penyalahgunaan tergolong prevalensi tidak tinggi berdasarkan survei nasional.
2: Kalau penyalahgunaan narkoba memang dari sisi prevalensi kita NTT termasuk yang tidak tinggi. Kalau dibandingkan dengan provinsi lainnya, dari sisi geografis kita sangat strategis dan rentan ya. Tapi kalau penyalahgunaan kita masih tergolong prevalensi yang cukup tidak tinggi. Berdasarkan hasil survei nasional prevalensi tahun 2025, secara angka nasional itu sebenarnya terjadi peningkatan dari 1,73% itu menjadi 2,11% atau sekitar 4,1 juta orang.
3: Peredaran narkoba ditegaskan Kepala Bagian Binops Polda Nusa Tenggara Timur Herman Nelson Lona sudah diambang mengkhawatirkan karena sudah terjalin lama, sementara sistem-sistem yang dibangun sangat lambat dibanding sistem yang dibangun para pengguna narkoba.
4: Tapi kalau kita menganalisa lebih jauh, yang bermain di bawah tandangan secara umum itu sebenarnya ada arus yang deras. Dengan tadi menciptakan modus-modus terbaru, yang mana kita sendiri kalah langkah, baik sistem aturan atau SOP-SOP yang dikembangkan, tapi SOP mereka, modus mereka ini berkembang terus. Apalagi dengan kemajuan teknologi, sistem peredarannya itu mereka kemas sehingga pertanggungjawaban terhadap perbuatan itu membuat kami dari pihak kepolisian susah.
3: Penggunaan narkoba secara langsung diakui Koordinator Prodi PSI FKM Undana Kupang, Dr. Dina Sarlota Lirik, dapat merusak sistem saraf dan membajak zat kimia otak. Dampak utamanya meliputi kecanduan, perubahan kepribadian drastis, memicu gangguan kecemasan, depresi, hingga risiko penyakit jiwa berat. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Danko Daerah 7 Laksamana Muda Joni Sudianto menghimbau kepada generasi muda NTT untuk jangan mengkonsumsi minuman keras. Laporan Vence Sakarias.
5: Danko Daerah 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto menghimbau kepada generasi muda Nusa Tenggara Timur untuk tidak mengkonsumsi minuman keras atau miras. Hal itu disampaikan Danko Daerah 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto kepada RRI di Kupang. Menurut Laksamana Muda Joni Sudianto, TNI Angkatan Laut Kodairal 7 akan selalu berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kegiatan ilegal di perairan wilayah kerja Kodairal 7.
6: Jadi komitmen kita dari TNI AL bahwa kita menjamin bahwa apapun yang kegiatan ilegal yang melalui atau masuk ke perairan wilayah kerja Kodairal 7 akan kita tindak dengan tegas. Ya, kita tetap akan melakukan patroli dan kita juga bekerja sama dengan Dirpol Air, dengan aparat yang lain. Kemudian juga kita membutuhkan informasi intelijen dari BIN, dari BAIS yang di sini, dan dari aparat kepolisian yang lain. Demikian.
5: Lebih jauh tegas Laksamana Muda Joni Sudianto, maraknya peredaran minuman keras atau miras tradisional di Kota Kupang yang berasal dari luar NTT seperti Sopi Kiser dari Provinsi Maluku, TNI Angkatan Laut Kodairal 7 akan melakukan patroli bekerjasama dengan instansi lainnya seperti Polair, Polda Nusa Tenggara Timur, Bakamla, dan institusi lainnya

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Ratusan guru P3K non-sertifikasi di Kabupaten Kupang menyampaikan sejumlah persoalan mulai dari sulitnya memperoleh jam mengajar hingga belum dibayarkannya gaji yang bersumber dari dana BOS. Pemerintah Kabupaten Kupang berjanji menindaklanjuti seluruh keluhan tersebut melalui pendataan dan pembukaan layanan khusus. Berikut laporan Andri Iskandar.
1: Kami yang sudah ada ini harus ditamatkan. Karena di sini kita bisa lihat kalau punya waktu juga ada, belum dapat jam.
2: Ratusan guru P3K non-sertifikasi di Kabupaten Kupang menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari sulitnya memperoleh jam mengajar hingga belum dibayarkan gaji yang bersumber dari dana BOS. Perwakilan guru P3K non-sertifikasi Kabupaten Kupang, Stefanyola, mengungkapkan masih banyak guru yang kesulitan mendapatkan jam mengajar meski telah menerima SK. Ia menilai sejumlah sekolah masih mempertahankan guru lama, sehingga guru P3K baru belum memperoleh alokasi jam yang cukup. Stefan juga meminta pemerintah menghadirkan para kepala sekolah agar persoalan distribusi jam mengajar dan pembayaran gaji dapat diselesaikan secara terbuka.
1: Nah, ini yang saya minta untuk Bapak Bupati bersama dengan semua yang terkait dalam. Kalau bisa kepala sekolah dihadirkan juga seperti yang kami hadirin. Sehingga diberikan penjelasan yang lebih jelas lagi. Kalau memang yang di situ lagi menunggu panggilan dan juga lain, kami yang sudah ada ini harus ditamatkan. Karena di sini kita bisa lihat kalau punya waktu juga ada, belum dapat jam. Sehingga ketika kita di sekolah sana, alasan yang itu menjadi salah satu alasan sehingga tidak diterima di sekolah itu.
2: Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Martin Rahakbau, kepada RRI mengatakan, pemerintah memastikan segera melakukan pendataan dan penataan administrasi guru.
3: Setelah ini kita melakukan pelayanan di dinas mendata mereka, pertama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mereka temui ini, dan karena itu tadi-tadinya Profesi Guru telah mendapat SK kemarin tinggalkan juga kabar waktu kan mereka ke tenaga teknis operasional. Nah, itu harapannya nanti mereka kembali ke tenaga guru karena kita masih kebutuhan guru. Nah, ini kita perlu dapat data itu dan data kita koordinasi dengan BKPSDM, kemudian kita dengan perjuangan Bupati akan ke Menpan dan BKN supaya dan juga mereka bisa dikembalikan ke posisi tenaga guru.
2: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap penyelesaian data, restribusi guru, serta pembayaran hak guru dapat segera terrealisasi sehingga proses belajar mengajar di sekolah berjalan lebih optimal dan kesejahteraan guru semakin terjamin. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Kupang memperkuat kemitraan dengan Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM melalui bimbingan teknis pemanfaatan website KIM ID tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
4: Pemerintah Kota Kupang memperkuat kemitraan dengan Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM melalui bimbingan teknis pemanfaatan website KIM ID tahun 2026. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat penyebarluasan informasi pembangunan, meningkatkan literasi digital masyarakat, sekaligus menjadikan KIM sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang efektif hingga tingkat kelurahan. Sebanyak 153 peserta yang terdiri dari 51 lurah, 51 ketua KIM, dan 51 administrasi KIM dari seluruh kelurahan mengikuti kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang. Selain memperkuat pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat, Daud Nafi, staf ahli Wali Kota Kupang bidang ekonomi dan pembangunan menegaskan KIM memiliki posisi penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Keberadaan KIM di setiap kelurahan diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menyebarluaskan program pembangunan mengedukasi masyarakat sekaligus menanggal penyebaran hoaks. Menurutnya, berbagai program pemerintah seperti bantuan perumahan, pemberdayaan ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga program prioritas daerah membutuhkan dukungan penyebaran informasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
5: Ada program bantuan yang memang diinisiasi oleh Wali Kota Kupang bersama Ibu Wakil bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Nah, itu Kota Kupang dapat jatah 600 unit. 600 unit itu diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Antara lain syarat itu adalah pemilik lahan itu bersertifikat atau masyarakat berpenghasilan rendah itu bersertifikat tanahnya. Kemudian yang kedua itu mampu bersuadaya.
4: Kegiatan ini juga membekali peserta dengan keterampilan mengelola website kim.id sebagai media informasi resmi di tingkat kelurahan. Materi yang diberikan meliputi pengelolaan konten digital, publikasi informasi pembangunan, promosi potensi daerah hingga strategi membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Melalui narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang, peserta memperoleh pelatihan teknis pengelolaan website kim.id, penyusunan berita pengelolaan konten digital, hingga strategi publikasi informasi pembangunan yang berkualitas.
6: Kim ini, komunitas informasi masyarakat ini bisa menginformasikan karena mereka lebih dekat dengan masyarakat. Sebenarnya lewat website itu bisa terinformasikan akan informasi-informasi yang dari pemerintah dan dari masyarakat juga bisa lewat website.
4: Pemerintah Kota Kupang berharap seluruh komunitas informasi masyarakat atau KIM mampu menjadi pusat informasi publik di tingkat kelurahan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mewujudkan ekosistem informasi yang sehat, transparan, dan inklusif dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan platform digital, pemerintah Kota Kupang optimis kelompok informasi masyarakat akan menjadi ujung tombak komunikasi publik sekaligus mitra pemerintah dalam memperluas akses informasi pembangunan bagi seluruh masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, Eraritus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, Dubes RI untuk Australia hadir bersama investor garam Australia, Tinju Kasik. Yang kedua, Kapolres Sumba Timur ajak masyarakat semarakan HUT Bayangkara ke-80. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Lek Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli mana Dika? Nah, kok beli?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Belikan Pi buku ini, Pak.
6: Buku apa itu, Nak?
5: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
6: Tunggu ya.
7: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
5: Buku kan jendela dunia, Mak.
7: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
6: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau kan anakmu jadi presiden?
7: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
5: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
7: Heboh, pintar juga bicara, Dik. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
8: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
7: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
6: Oh, sabar-sabar, minum.
8: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
9: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
10: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
11: Pendengar, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Dina Yulianti, dan juga
12: Alif Ndolu.
11: Yes, kami berdua hadir pada mani pendengar semua di acara kita, yaitu di
12: Rote pagi ini kita, untuk edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026.
11: Yes, dan kita juga bakal bagikan nih banyak sekali informasi-informasi untuk pendengar semua di pagi hari ini ya, Khalid ya.
12: Iya, betul sekali. Dan pendengar, tak terasa kita sudah di penghujung bulan Juni juga.
11: Yes.
12: Di tanggal-tanggal terakhir bulan Juni, sudah di tanggal 29. Dan juga hari ini hari baru untuk kita menjalani pekan hari ini, dan juga bertepatan dengan hari keluarga ya.
11: Yes, hari keluarga nasional ya.
12: Iya.
11: Dan kita bakal membahas juga mengenai keluarga nih.
12: Iya, tentunya ya. Betul sekali.
11: Iya. Selama kita bakal temani pendengar semua sampai di pukul 8 pagi nanti ya.
12: Iya.
11: Oke, jangan kemana-mana, kita bakal dengerin lagu Di Dadaku dari Vina Panduwinata. Ini kayaknya bisa relate banget ya sama Kak Alif ya.
12: Iya, bisa.
11: Jadi waktu kecil-kecil mungkin bisa pernah mendengarkan lagu ini gitu ya. Jadi bisa bikin nostalgia di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini.

0: jiwa. FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada Iwan Fals dengan Kemesraan ya, lagu yang satu ini spesial untuk pendengar semua di pagi hari ini yang lagi bersiap-siap nih untuk menghadiri upacara
0: yang memperingati Hari Keluarga Nasional di halaman kantor Bupati Rotendao.
1: Oke. Dan Hari Keluarga Nasional itu jatuh di tanggal 29 Juni 2026. Iya. Dan kami punya informasi ini mengenai sejarah panjang dari Hari Keluarga
0: betul
1: ini.
0: Betul sekali.
1: Ya. Oke.
0: Dan Hari Keluarga Nasional atau Harganas diperingati setiap tanggal 29 Juni untuk mengingatkan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi ketahanan nasional dan pembangunan bangsa. Dan lahirnya gagasan ini atau gagasan Hari Keluarga Nasional diajukan oleh Profesor Dr. Haryono Suyono, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN pada era Presiden Soeharto. Dan peringatan ini dimulai dirayakan secara nasional pada tahun 1993 dan akhirnya disahkan secara resmi oleh pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2014. Dan latar belakang dari sejarah keluarga Hari Keluarga Nasional maksud saya, yaitu setelah kemerdekaan kondisi Indonesia belum stabil dan wajib militer diberlakukan. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 29 Juni 1949, para pejuang yang selamat akhirnya kembali berkumpul bersama dengan keluarga mereka di rumah. Dan itulah menjadi simbol. Nah, kepulangan para pejuang dianggap sebagai lambang kembalinya kehangatan rumah dan kekuatan ikatan kekeluargaan setelah masa perjuangan yang berat. Dan tanggal 29 Juni juga menjadi momentum penting karena diresmikannya Gerakan Keluarga Berencana Nasional pada tahun 1990. Dan gerakan ini bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk dan membangun keluarga yang sehat, kecil, bahagia, dan sejahtera. Dan pendengar, demikian informasi singkat seputaran Hari Keluarga. Dan tema untuk tahun ini di Kabupaten Rotendao yaitu di ulang tahun yang ke-33 tahun Hari Keluarga Nasional dengan tema Ayah Wajib Hadir. Dan Ayah Wajib Hadir dan juga subtema Ayah Hadir Keluarga Hebat.
1: Luar biasa. Yeah. Dan memang ya setuju sekali ya, kalau ayah hadir di dalam satu keluarga, itu keluarga itu bakal hebat begitu ya. Apapun itu, karena apalagi kalau ayah yang aktif dalam membantu segala sesuatunya begitu.
0: Betul
1: ya.
0: Anak-anak
1: merindukan sih sosok seorang ayah yang selalu ada. Karena apalagi untuk anak cewek ya. Itu cinta pertama anak cewek adalah ayahnya gitu. Jadi ya ayah-ayah nih sebenarnya yang harus berperan aktif begitu.
0: Betul
1: ya
0: Khalid
1: dan juga teman-teman ya. Oke, baiklah, jangan kemana-mana karena kami bakal kembali untuk menemani pendengar semua lagi dengan informasi-informasi. Kalau informasi sih kita benar-benar punya banyak ya.
0: Iya, nanti hari ini ya. Dari portal kami rri.co.id.
1: Ada Can't Stop the Feeling, lagu dari Justin Timberlake untuk Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar,
1: ya.
0: Ada happy dari Pharrell Williams untuk kita semua. Apa sih yang membuat kalian bahagia di hari ini misalnya?
1: Ya, misalnya apa? Hari ini hari keluarga ya.
0: Jadi ya, ingat ada, keluarga ya.
1: Iya, buat saya sudah berkeluarga. Ada keluarga kecil sangat bahagia sih. Intinya.
0: Iya. Apalagi bisa, lagi liburan ya.
1: Iya, liburan dan bisa bersyukur masih bersama-sama dengan mereka.
0: Di hari ini
1: iya, kalau,
0: adakah rencana begitu Kalib mau kemana begitu setelah pulang kantor ini?
1: Iya, sebentar mungkin kita ke Dengka. Kita ada urusan keluarga di Dengka, jadi sebentar
0: pulang kampung.
1: Pulang
0: gitu ya.
1: Kampung. Dan kemarin sudah bawa rombongan.
0: Rombongan.
1: Iya. Bawa rombongan. Rombongannya sudah ke Dengka. Dua kali trip. Pertama bawa 3, yang kedua bawa 3.
0: Wah.
1: Sisakan 1.
0: Oke. Okay. Ini pasti yang paling kecil ya.
1: Iya, bawa semua.
0: Oh, oke. Okay. Ya, tapi Kak Alip dan keluarga juga harus tahu nih sebelum bepergian hari ini, kayaknya harus tahu dulu informasi perakiran cuaca.
1: Betul
0: yang akan
1: sekali.
0: Dina sampaikan untuk pendengar semua dan juga khususnya nih untuk Kak Alip yang bakal hari ini nge-trip balik homecoming gitu ya, pulang kampung. Jadi ini dia Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 David Konstantin Saudalerote untuk perakiran cuaca di hari ini Senin 29 Juni 2026. Dan dari Baal Duleko Lobalain Daunuse, Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur. Di pagi harinya itu adalah cerah, siang harinya itu cerah berawan, malam hari dan dini harinya itu cerah. Jadi suhu udaranya adalah 22 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin 18 km per jam. Kelembabannya 55 hingga 90%. Dan informasi perakiran cuaca ini dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 David Konstantin Saudalerote. Baiklah, itu
1: iya,
0: dia ya.
1: Betul.
0: Dan tentunya untuk kita semua nih.
1: Iya.
0: Tetap semangat di sini karena sebentar lagi juga kami bakal menemani dengan berbagai informasi lagi. Ya kan Kalib, ya boleh dong di-spill informasi apa sih yang bakal dibagikan? Ya,
1: masih terkait dengan Piala Dunia yang Kanada singkirkan Afrika Selatan di fase 32 besar.
0: Oke, kita dengerin dulu lagu yang satu ini yang terngiang-ngiang sekali, yang stuck on my head.
1: Iya.
0: Lagu yang satu ini adalah lagu Indonesia Kak Alip, tapi emang digabung begitu, anak sekarang kan begitu ya.
1: Iya.
0: Bahasa Indonesia gabung sama bahasa Inggris dan lain sebagainya. Iya. Tapi ini speaking about Indonesian gitu ya, maksudnya berbicara tentang Indonesia tentunya. Ini dia Nona dengan Rollblade untuk Anda.

rollerblade, rollerblade, rollerblade, rollerblade. Udah siap belum? Ya. Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu.

0: Pendengar, Afrika Selatan kandas, Kanada raih tiket 16 besar. Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Stephen Eustaquio pada masa tambahan waktu 90 plus 2 menit memastikan kemenangan dramatis Les Rogues pada Senin 29 Juni 2026. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan dalam 32 besar Piala Dunia 2026. Kanada lebih banyak menguasai bola, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Kanada memperoleh peluang pertama melalui sundulan Jonathan David pada menit ke-17. Bola hasil umpan Stephen Eustaquio masih melebar tipis di sisi kanan gawang. Afrika Selatan merespon lewat tembakan jarak jauh Teboho Mokoena pada 6 menit kemudian. Namun upaya tersebut masih mampu diblok rapat lini pertahanan Kanada. Kanada kembali mengancam melalui sundulan Derek Cornelius dan memanfaatkan sepak pojok Stephen Eustaquio pada menit ke-22. Dan pertandingan kemudian dihentikan sejenak untuk drink break pada pertengahan babak pertama setelah laga dilanjutkan. Kedua tim tetap sulit menciptakan peluang. Kanada beberapa kali menekan melalui tim Tani Oluwaseyi dan Tajon Buchanan menjelang turun minum, namun Ron Wayne Williams kembali tampil gemilang menjaga gawang Afrika Selatan tetap aman. Afrika Selatan nyaris memecah kebuntuan melalui sundulan Ime Okon pada menit ke-36. Bola hasil umpan Oswin Opolis masih melenceng tipis dari sasaran. Kanada kembali memperoleh peluang emas pada menit ke-44 melalui Buchanan dan Oluwaseyi. Akan tetapi penyelesaian akhir mereka belum mampu mengubah papan skor. Dan skor tanpa gol bertahan hingga babak pertama berakhir. Kedua tim memasuki ruang ganti dengan kedudukan masih sama kuat atau 0-0. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Kanada mulai meningkatkan tekanan demi menghindari perpanjangan waktu. Pelatih Jesse Marsh melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menambah daya gendor timnya. Promise David, Jacob Saberbuk dan Nico Sigur masuk memberi energi baru. Afrika Selatan juga beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun penyelesaian akhir belum memuaskan. David hampir berbuat asis 4 menit berselang. Umpannya diterima Jonathan David, tetapi tembakan kerasnya sang penyerang kembali di tepi Roman Williams. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan sehingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan pada jarak pada menit ke-85, namun Maximus Krepewau mampu mengamankannya. Gol bermula dari umpan Alistair Johnston yang dibuang pertahanan Afrika Selatan ke depan kotak penalti. Eustaquio mengontrol bola sebelum melepaskan tembakan yang gagal dijangkau Ronwin William. Afrika Selatan berusaha menyamakan kedudukan pada sisa waktu tambahan, namun hingga peluit panjang dibunyikan wasit Joao Pinheiro, Kanada tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id.
1: Nah, kalau kalian sudah bagikan informasi, kalau yang satu ini lagunya pas banget nih untuk Anda pencinta Kanada. Wih.
0: Ya,
1: jadi yang sekali. Udah milih Kanada gitu ya. Lagunya judulnya dari ini lagunya dari Carly Rae Jepsen dengan I Really Like You.
0: Keren sekali.

0: schedule. Abang 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini tentunya Dina punya satu informasi untuk Anda ketahui bersama. Kalib suka enggak sih kalau menonton? Suka enggak sih? Suka tidak untuk menonton Hus?
1: Ya, sangat suka dan sangat antusias kalau mau ikut apa libutunya itu, silat kampungnya itu.
0: Oh, begitu. Ya, jadi sebelum mulai Husnya itu ada silat kampungnya dulu.
1: Iya, mulai dari malam sebelum ini sudah dibuat arenanya dan juga kebalai. Itu kebalai masal. Dan juga ya tarian semua, tarian Mauta Ebenu. Banyak tarian
0: rote,
1: tarian rote, ada Lindao, Taebenu, dan juga Kebalai.
0: Wah,
1: dan
0: menarik ya.
1: Iya, sebelum Hus itu apa kan pacu apa kuda hias. Memutar salah satu pohon atau situs sejarah yang dipercayai oleh leluhur waktu itu.
0: Oh, oke. Okay. Yeah. Ini kayaknya memang Kalib lebih paham ya, karena kalau kita lihat ya sejarah Hus ini banyak banget yang dilakukan di daerah Kalib.
1: Iya, yang ya masih dilestarikannya salah satu Hus Ndeo di Desa Tasilo. Kalau pada tahun-tahun kemarin itu Desa Boni, tapi sekarang sudah Desa Tasilo tepatnya.
0: Sekarang udah pisah begitu.
1: Iya, sudah mekar jadi Desa Tasilo.
0: Nah, karena Kalib sudah menyinggung ini ada yang namanya Hus Ndeo.
1: Iya.
0: Jadi dalam rangka mempromosikan potensi budaya Kabupaten Rotendao, maka pemerintah Kabupaten Rotendao ini melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan menyelenggarakan lagi nih kegiatan Hus Ndeo tahun 2026 nanti Kalib di tanggal 9 Juli 2026 nih di jam 9 hingga jam 5 sore.
1: Iya.
0: Dan tepatnya sudah betul banget tadi yang dikatakan oleh Kalib ya, bahwa ini ternyata yang masih bertahan sampai dengan sekarang di Desa Tasilo di Kecamatan Luaholu gitu ya. Dan tentunya sehubungan dengan hal tersebut, maka dimohon nih untuk dukungan untuk semua teman-teman untuk datang berpartisipasi untuk bisa bersama-sama berbondong-bondong ngajakin keluarga
1: menonton.
0: Datang untuk menonton gitu. Ini salah satu, kayaknya masih banyak anak-anak kita. Saya pun juga tahu Hus itu ketika sudah besar Kalib. Jadi ketika beberapa kali meliput baru mulai paham Hus itu apa.
1: Kalau Hus itu, apalagi Hus Ndeo ini salah satu yang dilestarikan dari leluhur sampai sekarang. Namun mungkin ritual-ritualnya itu tidak seperti yang dulu lagi. Kalau kita waktu masih kecil jalan kaki dari Oelua ke sana jalan kaki untuk menonton. Kalau tidak naik kuda, kalau ada kuda kita naik kuda.
0: Tapi lumayan seru juga ya waktu itu ya.
1: Seru.
0: Semua orang pada jalan kaki juga,
1: betul.
0: Jadi rame.
1: Kalau sekarang masing-masing dengan kendaraan.
0: Iya betul.
1: Kalo
0: pasti
1: dulu,
0: yang jalan-jalan cuma orang tua.
1: Orang tua, anak-anak semua. Intinya anak-anak yang sudah bisa jalan atau yang ini bisa dikokok digendong.
0: Digendong ya. Wah, semangat sekali nih kita bakal menyaksikan Hus Ndeo di tanggal 9 Juli nanti. Dan baiklah, ini kayaknya kalau Tasilo sendiri ini memilih setia untuk selalu melaksanakan Hus, apalagi sudah tentunya dilestarikan sendiri oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata kita gitu ya. Semoga makin banyak juga yang mengenal apa itu Hus. Anak-anak sekarang pun juga generasi alfa sekarang itu juga bisa tahu apa itu Hus ya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, kalau yang satu ini kata Fatin, aku memilih setia. Kata Dina mah setia aja di area Pro 1 Rote ya.
1: Iya betul sekali.

0: Nah, pendengar, orang tua dihimbau jaga pola tidur anak selama libur sekolah. Libur sekolah sering dimanfaatkan anak untuk bermain hingga larut malam atau menghabiskan waktu lebih lama menggunakan gawai. Meski demikian, orang tua dihimbau untuk tetap menjaga pola tidur anak agar kesehatan dan tumbuh kembangnya tetap optimal selama masa liburan. Dilansir dari Kementerian Kesehatan, tidur merupakan kebutuhan dasar yang sama penting dengan pemenuhan gizi dan stimulasi. Saat anak tidur, tubuh memproduksi hormon pertumbuhan yang berperan dalam perkembangan tulang, otot, dan jaringan tubuh. Tidur yang berkualitas juga membantu memperkuat sistem imun serta mendukung perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Kementerian Kesehatan menyarankan orang tua menerapkan jam tidur dan bangun yang konsisten setiap hari, termasuk selama libur sekolah. Rutinitas yang teratur membantu mengatur ritme biologis anak, sehingga mereka lebih mudah tidur nyenyak dan bangun dalam kondisi segar. Selain itu, aktivitas fisik pada siang hari juga dapat membantu anak memperoleh kualitas tidur yang lebih baik. Orang tua juga dianjurkan menciptakan suasana tidur yang nyaman dengan mengurangi paparan layar televisi, ponsel atau tablet setidaknya 1 jam sebelum waktu tidur. Cahaya dari perangkat elektronik dapat mengganggu produksi hormon melatonin yang berfungsi mengatur siklus tidur. Di samping itu, konsumsi minuman berkafein maupun makanan tinggi gula menjelang waktu tidur sebaiknya dihindari. Membiasakan rutinitas sebelum tidur seperti menggosok gigi, mengenakan pakaian tidur, atau membacakan buku cerita juga dapat membantu anak lebih rileks dan mudah terlelap. Dengan menjaga pola tidur yang baik selama libur sekolah, anak diharapkan tetap sehat, aktif, dan siap kembali menjalani kegiatan belajar saat tahun ajaran baru dimulai. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan memang betul sekali, karena musim liburan seperti sekarang, anak-anak pola tidurnya susah, jadi memang harus peran orang tua untuk menjaga pola tidur anak. Karena saking liburnya terlalu, ya liburnya kan 3 minggu, jadi lama. Mungkin memang harus jaga pola tidur di siang harinya.
1: Setuju ya.
0: Karena kalau anak-anak sudah bermain, aduh, apalagi kayak saya punya, aduh. Wah, sulit dicari.
1: Setuju, Kak. Apalagi kan kalau sekarang itu mereka bebas gitu ya main HP.
0: Iya.
1: Kalau ditegur, ih kan libur Bapak.
0: Iya,
1: kenapa tegur-tegur? Kan iya. Waktu sekolah kotong mainnya kan pakai ukur-ukur begitu.
0: Iya. Sekarang bilang libur. Betul, kata itu keluar juga. Pas malam sudah jam 9 atau ini, suruh tidur, papa besok libur sampai sekolah.
1: Betul, itu alibinya mereka aja.
0: Iya,
1: gitu, supaya alasan. bisa benar-benar membuat okelah kan
0: masih
1: libur.
0: Masih nonton, iya.
1: Tapi ya itu memang harus diperhatikan si jam tidurnya anak. Jangan sampai benar-benar kayak kita ya lumayan berantakan ya ketika besar ya. Jadi
0: iya,
1: memang harus diperhatikan.
0: Iya, benar.
1: Baiklah, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Rote. Anda bisa mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital.

0: Ada NPD dengan sempurnanya aku. Ini adalah manusia yang paling percaya diri sedunia kali.
1: Karena sempurna.
0: Jadi emang lirik lagunya sangat luar biasa ya katanya. Yeah. Aku yang luar biasa, kamu yang biasa aja. Nah, itu mah ngajak berantem. Yeah. Oke, kali pada informasi yang perlu dibagikan lagi untuk pendengar semua ini.
1: Iya. Saya kutip dari portal kami rri.co.id, yaitu manfaat ubi jalar bagi kesehatan tubuh. Ubi jalar merupakan salah satu bahan pangan lokal yang mudah ditemukan dan telah lama menjadi bagian dari menu masyarakat Indonesia. Di balik rasanya yang lezat, ubi jalar sangat bermanfaat bagi kesehatan. Dilansir dari alodokter.com. Berikut manfaat ubi jalar bagi kesehatan. Yang pertama, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Beta karoten pada ubi jalar bisa diubah menjadi vitamin A dalam tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa kekurangan vitamin A dapat meningkatkan radang usus dan mengurangi respon sistem kekebalan tubuh dalam melawan penyakit. Agar sistem kekebalan tubuh menjadi kuat, Anda bisa mengkonsumsi tanaman ubi jalar. Dan yang kedua, menjaga kesehatan mata. Nah, masih kandungan tentang beta karoten dalam ubi, saat yang satu ini juga dapat menurunkan risiko terkena degenerasi makula. Penyakit mata ini menjadi penyebab paling umum seseorang kehilangan penglihatan. Dan yang ketiga, menambah energi. Manfaat ubi jalar juga bisa meningkatkan energi tubuh. Hal ini karena ubi jalar mengandung karbohidrat kompleks yang merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Kandungan karbohidrat ubi jalar bahkan lebih tinggi dari kentang. Di dalam tubuh, karbohidrat diproses menjadi bahan bakar agar tubuh lebih berenergi. Yang keempat, meningkatkan sistem pencernaan kesehatan, yaitu antioksidan dan serat yang terkandung dalam ubi jalar membantu sistem pencernaan menjadi lebih sehat dan mencegah terjadinya sembelit. Berbagai penelitian menyatakan bahwa serat pada ubi jalar berfungsi sebagai prebiotik yang baik bagi kesehatan usus. Prebiotik merangsang pertumbuhan bakteri yang sehat dan meningkatkan kesehatan sistem

pelit. Nah, yang kelima, mengendalikan gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ubi jalar yang kulit dan umbinya berwarna putih dapat mengendalikan kadar gula dan memiliki kadar indeks glikemik yang rendah. Selain itu, ubi jalar jenis ini juga dapat menurunkan kadar glukosa darah dan meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Mengingat manfaat ubi jalar ini, Anda dapat menjadikannya sebagai cemilan sehat bagi penderita diabetes, namun tetap harus dibatasi konsumsinya. Dan yang keenam, menurunkan tekanan darah. Mengonsumsi ubi jalar dapat meningkatkan asupan kalium dalam tubuh. Kalium dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi tegangan pada jantung, serta membantu mengatur denyut jantung dan kontraksi otot. Namun, Anda disarankan untuk mengolah ubi jalar dengan tidak menambah garam secara berlebihan. Kelebihan garam atau sodium justru dapat meningkatkan tekanan darah. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, menurunkan risiko terkena kanker. Itu ubi jalar mengandung antioksidan beta karoten yang mampu menurunkan risiko munculnya berbagai jenis kanker seperti kanker lambung, kanker usus besar, kanker payudara, dan kanker kandung kemih. Dari semua jenis ubi, ubi ungu memiliki jumlah antioksidan yang paling tinggi. Sungguhan ubi jalar rebus biasanya dianggap sebagai sajian tradisional, padahal makanan ini kaya nutrisi dan terasa lezat. Untuk menikmati manfaat ubi jalar, cobalah lebih sering mengonsumsinya sebagai menu makan utama atau sekedar kudapan di waktu senggang. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: kita buat menyenangkan. Satu buah lagu datangnya dari Bernadia untuk kita semua ya. Hari ini semoga semua dari kita itu bisa menyenangkan.
1: Menyenangkan. Ya, harus menyenangkan dong.
0: Iya ya, harus jadi orang yang bisa menyenangkan juga orang lain begitu ya. Bukan hanya suka bikin kesel.
1: Iya, betul. Harus menyenangkan semua orang. Jangan menyenangkan diri sendiri saja.
0: Tapi in the positive way begitu ya. Maksudnya dalam hal yang positif. Baiklah, pendengar semua, kita ternyata udah di pukul 5 pukul 7
1: ya, lepas
0: dari 55 menit gitu ya. Oke, dan kita sudah harus berpisah karena berikutnya kita bakal ada di pukul 8 yang kita bergabung bersama
1: Pro 3. Iya, Warta Berita Pro 3 Jakarta.
0: Oke, dan kita sudah harus berpisah. Saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda di pagi hari ini. Selamat pagi
1: dan sampai jumpa. Bye bye.

0: summer. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
3: Pendengar pukul 8, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk kuarta berita pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya, dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Untuk Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari